Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 7 lebih 6 menit ya. Waduh, melihat sinar matahari di luar ini sudah, kalau di dekat kantor ini udah genjreng ya, benar-benar genjreng banget. Wah, enak banget buat yang moyan, apalagi nih ibu-ibu rumah tangga yang memang masih cakaciki gitu ya, mempersiapkan untuk keluarganya tercinta ataupun juga untuk para bapak-bapak atau para suaminya yang mau berangkat ke kantor atau mungkin beraktivitas. Oke, pastinya nih Rido bawain salah satu berita ini, Rido kutip dari sukabumiupdate.com ya. Dan juga ini khusus untuk ibu-ibu nih, biasanya yang memang harus rada hati-hati gitu ya. Karena ini ada berita, seorang ibu di Cibadak terperosok lubang drainase hingga kakinya tertusuk besi wire mesh hingga pingsan. Aduh, ya ampun, mengerikan sekali. Nah, seorang ibu rumah tangga bernama Susilawati yang berumur 54 tahun, warga kampung Cipanas, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mengalami luka serius setelah terposok lubang pada penutup drainase di tepi jalan nih, Perintis Kemerdekaan, tepatnya depan Polsek Cibadak pada hari Rabu tanggal 8 kemarin, sekitar pukul 7 malam. Nah, akibat kejadian tersebut, kaki korban tertusuk dari kaki di besi wire mesh yang menancap cukup dalam katanya. Nah, korban bahkan sempat pingsan diduga karena menahan rasa sakit sebelum akhirnya berhasil dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Sekarwangi Cibadak. Nah, Babinsa Kelurahan Cibadak Sarma Aprias mengatakan dirinya mengetahui kejadian tersebut saat melintas di lokasi. Aduh, kebetulan banget berarti ya, Bapak Babinsa gitu. Nah, saat itu kondisi lalu lintas sedang mengalami kemacetan dan terlihat kerumunan warga. Nah, ujarnya ketika lewat jalan raya kebetulan macet dan melihat kerumunan sehingga langsung disamperin. Nah, di situ ada warga masyarakat yang butuh bantuan dan terlihat ada kaki yang terperosok ke selokan dan adanya besi sehingga harus dibantu. Nah, pertolongan secara cepat karena besinya itu harus dipotong, kalau nggak dipotong itu bisa pendarahan nih, ujar Pak Aprias. Nah, menurutnya kondisi korban saat ditemukan cukup mengkhawatirkan karena besinya itu sudah menancap di bagian kaki sehingga harus segera dilakukan penanganan. Aduh, hati-hati banget deh ya. Nah, Aprias bersama warga kemudian berupaya mencari alat untuk memotong besi yang menancap di kaki korban. Setelah menemukan gergaji besi, proses pemotongan langsung dilakukan di lokasi kejadian. Nah, ungkapnya butuh waktu kurang lebih 10 menit ketika memang memotong besi. Nah, meski demikian, proses evakuasi sempat terkendala karena kondisi alat yang kurang tajam, sehingga pemotongan harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati. Nah, Aprias mengungkapkan korban mengalami luka tusuk cukup dalam pada bagian kaki kanan. Aduh, ngeri banget ya. Korban juga sempat kehilangan kesadaran karena diduga tidak kuat menahan rasa sakit. Nah, ujarnya bahwasannya sempat pingsan karena memang rasa sakitnya mungkin cukup berat. Nah, sehingga beliau tidak sadarkan diri tapi sudah langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Nah, terkait penyebab kejadian, Pak Aprias ini menduga korban terperosok akibat kondisi, jadi penutup drainase atau area pedestrian di lokasi yang sudah rapuh sehingga ambles saat dilintasi. Aduh, nih, buat pemerintah gitu ya. Bisa mungkin ya lebih dipantau. Nah, pantauan di lokasi proses evakuasi melibatkan Babinsa Kelurahan Cibadak, warga personal Polsek Cibadak, serta petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau damkar Kabupaten Sukabumi. Setelah besi berhasil dipotong, korban dievakuasi dari lubang drainase dan dibawa menggunakan mobil patroli Polsek Cibadak menuju RSUD Sekarwangi untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut. Waduh, makanya kita memang karena memang drainasenya tadi ya kurang itu, jadi terperosok mungkin ya. Ya pastinya untuk ibu siapa tadi, Susilawati ya, mudah-mudahan lekas membaik karena saking menahan rasa sakitnya sudah Fortuna semuanya, beliau itu sampai pingsan katanya. Dan untungnya ada Bapak Babinsa ketika memang melihat kerumunan bisa tertolong. Wah, kurang lebih 10 menit tadi evakuasi dari Ibu Susilawati ini. Ya pastinya sebelum lanjut-lanjut, coba Rido cek and recheck dulu nih. Kayaknya udah banyak-banyak yang komen-komen di pagi hari ini nih, dari WhatsApp-nya Fortuna dulu. Ini ada dari Teh Mel nih, warawiri Fortuna FM genjreng, gitu.
Assalamualaikum, good morning. Selamat pagi Tesei juga Arido. Alhamdulillah ya, Arido sudah bisa beraktivitas lagi. Alhamdulillah Temel, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga sehat-sehat selalu. Puncak Bayam hadir. Cuaca sangat dingin, genjreng digenjrengkan. Tapi apakah panas? Ini kalau misalkan di sini mataharinya enak kan nih Temel nih buat moyan gitu ya. Selanjutnya juga ada dari Rahmat Irawan, Warawiri Fortuna FM digenjrengkan. Siap, selamat pagi. Ada Teh Is Cibadak juga, Warawiri, genjreng Neng sama Rido, sehat-sehat selalu ya Neng buat berdua, digenjrengkan. Terima kasih banyak Teh Is Cibadak. Selanjutnya juga ada dari Mamah Nurul ini. Ini Assalamualaikum Warawiri genjreng selamat pagi Mbak Ispa sama Bang Rido. Ini Mamah Nurul sama si AA yang selalu sayang katanya. Aduh so sweet. Selamat beraktivitas sampai tuntas, sehat selalu. Amin, doa sebaliknya. Terima kasih banyak. Dan mungkin ini coba Rido cek juga nih yang sudah ini miss call juga kayaknya dari tadi udah banyak banget ya dari pagi kayaknya nih. Ada Abah Darsa juga, selamat pagi Abah Darsa. Terus ada Kang Endang juga, ada Kang Yudhistira, terus Kang AM Baros nih, Kang Ade Duit, terus ada Mama Indah dan juga Empo Nuroh alias Empo Nuara. Selamat pagi pokoknya. Jangan lupa sarapan pastinya nih yang masih baru bangun tidur gitu, masa baru bangun tidur gitunya. Aduh, yang baru bangun tidur ya kumpulkan nyalanya dulu gitu ya, karena melihat pagi hari ini harus dibangun dengan rasa semangat gitu ya. Apalagi sambil moyan-moyan gini enakan gitunya, sudah fortuna semuanya. Oke, kalau begitu sudah fortuna semuanya, sepertinya kita putarkan kembali nih lagu-lagu untuk menemani pagi hari ini, untuk menyemangati gitu ya, obat untuk semangat di pagi hari ini. Pastinya sudah Rido siapkan juga lagu-lagu untuk menemani aktivitas sudah fortuna semuanya. Kalau begitu jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisia ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Itu Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
3: Yes.

0: di Sukabumi. Radio panggung jenna Fortuna FM.
1: Iya, 90,7 Fortuna FM, radio panggung jenna di Sukabumi.
2: Genjreng.
1: Harus, kita harus selalu waras ya tiap harinya ya. Yang waras, that simple.
2: That simple, iya.
1: Harus simple waras banget. Harus sehat pikiran itu ya.
2: Betul banget. That simple gitu.
1: That simple, harus waras. Pagi hari simple, ini simple matahari aja semakin maksimal.
2: Betul
1: memancarkan
2: banget.
1: Memancarkan sinarnya.
2: Iya,
1: ya.
2: Enak banget buat moyan.
1: Betul sekali. Ya. Ayo nembe gugah piraku ayahkin nembe gugah. Ya, ujang neng.
2: Itu dia. Aduh, baru bangun. Sayang
1: baik
2: banget.
1: Kalaupun aktivitasnya memang harus dilakukan pagi-pagi, ya terkecuali yang mungkin kurang enak badan, it's okay ya.
2: Betul.
1: Untuk selalu istirahat, jangan lupa minum obat, istirahat yang cukup, itu dia. Selalu jaga imun, yang sehat-sehat pertahankan imunnya.
2: Imunnya, betul.
1: Baik, informasi terupdate berikutnya nih, Bang Ridho.
2: Apa tuh,
1: dari
2: Ispa
1: dulu ya.
2: Boleh dong.
1: Kutip dari sukabumiupdate.com, di mana Distrik Sukabumi larang sekolah untuk jual-jual buku, seragam hingga pungutan ke siswa. Nah lo, masih ada enggak ya? Masih ada enggak ya? Nah, ini Distrik udah memperingatkan larang sekolah untuk jual yang namanya buku, seragam hingga pungutan ke siswa.
2: Yep.
1: Warning nih ya. Seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi diminta tidak lagi menjual buku, seragam maupun memungut biaya dari siswa. Berarti kemarin-kemarin iya ya.
2: Jangan-jangan
1: kan tidak lagi ya, tidak lagi.

0: ya.
1: Betul sekali. Surat edaran tersebut hanya ditunjukkan kepada para pengawas TK, SD dan SMP, kepala satuan pendidikan TK, SD dan SMP negeri, serta kepala SPNF SKB Kabupaten Sukabumi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersih, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Pak Herdiawan Waryadi, selamat pagi Pak Herdiawan, mengatakan kalau surat edaran tersebut diterbitkan sebagai bentuk penegasan agar seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pungutan maupun aktivitas komersial yang dapat membebani peserta didik maupun orang tua.
0: Nah, itu.
1: Beliau juga menjelaskan kalau surat edaran tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Menurut Pak Herdiawan, seluruh kepala sekolah diminta mematuhi ketentuan tersebut dan tidak mewajibkan peserta didik membeli seragam, buku maupun perlengkapan sekolah melalui sekolah atau pihak tertentu.
0: No, no ya.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi juga meminta para pengawas sekolah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana surat edaran tersebut di seluruh satuan pendidikan ya. Pak Herdiawan juga berharap seluruh sekolah dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga penyelenggara pendidikan di Kabupaten Sukabumi ini berlangsung secara akuntabel, transparan, serta memberikan rasa nyaman bagi peserta didik dan orang tua tentunya. Good job. Mudah-mudahan bisa ya melaluinya ya, bisa. Amin. Ya harus.
0: Jadi jangan sampai sekolah itu buka bisnis mungkin.
1: Betul sekali. Biaya kertas ulangan sekian. Ayo anak-anak kumpulkan. Oh my god.
0: Kayak inget gitu ya di mana.
1: Iya.
0: Ya
1: pengalaman. Oh iya, jangan lupa kita akan renovasi masjid ya anak-anak.
0: Benar, sampai lulus gak direnovasi-renovasi.
1: Kapan beresnya itu?
0: Kapan beresnya gitu? Aduh, ya ampun.
1: Ya wis lah ya.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan sekolah yang saat ini peraturannya sudah benar-benar kan sudah melarang ya, tidak boleh ya.
0: Betul banget.
1: Yang namanya seragam, tadi buku-buku dan pungutan-pungutan lain
0: pada siswa, betul.
1: Harap diperhatikan ya.
0: Oke. Buat selanjutnya nih, Mbak Isma nih. Rido kutip dari sukabumiupdate.com juga ini. Ini berita duka mungkin ya. Tiga polisi gugur saat operasi narkoba di Katingan, Kalteng nih.
1: Berantas ya.
0: Ya, sedang memberantas nih. Tiga personel Satuan Reserse Narkoba Saternas Narkoba Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah gugur saat menjalankan tugas operasi penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkotika. Nah, hal tersebut diketahui berdasarkan ucapan turut berduka cita yang disampaikan kepolisian Resor Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melalui Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasih Humas AKP Ferry Purba pada hari Selasa 7 Juli 2026. Dalam keterangannya, AKP Ferry Purba menjelaskan bahwa ketiga personel yang gugur tersebut adalah Aibtu Anumerta Yuda Perdana Putra S.SOS MAP dan Bribtu Anumerta Nopandri Ramadana dan Ibda Anumerta Sumaryanto. Nah, ketiganya gugur saat bertugas menjalankan operasi penegakan hukum terhadap jaringan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini ujar dari AKP Ferry Purba bahwasannya dari Polres Simalungun Polda Sumatera Utara turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya tiga personel terbaik Satres Narkoba Polres Katingan Polda Kalimantan Tengah yang gugur dalam menjalankan tugas mulia memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukum mereka. Nah, ia mengungkapkan bahwa peristiwa gugurnya ketiga personel tersebut terjadi saat dilaksanakan operasi penegakan hukum terhadap jaringan narkoba yang beroperasi di Desa Tumbangan Kal-

0: Lemay. Nah, menurutnya tugas yang dijalankan oleh para personel tersebut merupakan bentuk pengabdian nyata dalam menjaga keamanan masyarakat dari ancaman bahaya narkoba yang semakin meresahkan. Waduh. Nah, ini bahwasannya ketiga personel ini menambahkan bahwasanya peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri dimanapun bertugas, termasuk di jajaran Polres Simalungun, bahwa tugas memberantas peredaran gelap narkoba merupakan tugas yang betul-betul penuh resiko, namun harus tetap dilaksanakan demi menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman bahaya narkotika nih. Waduh, ini lewana rojiun ya, Mbak Isbah ya.
1: Betul banget. Berduka cita. Yep. Untuk pihak kepolisian yang pastinya telah gugur pahlawan kita yang sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Karena betul ini sekali. Resikonya besar sekali memang. Yep. Memberantas yang namanya narkoba apapun itu, segala risiko, dan mereka bertiga sebagai pahlawan kita ya.
0: Betul banget.
1: Nah, kita doakan untuk keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan insya Allah mereka adalah husnul khatimah. Karena amin, dalam ibadahnya bekerja amin, untuk amin, keluarga, amin, anak istrinya, dan bahkan negara. Mm-mm. Mempertaruhkan nyawanya.
0: Amin. Dan bahkan ini Mbak Ispa, ternyata bahwasannya ketika memang tiga personil ini dilaporkan masyarakat dengan dugaan peredaran sabu di Desa Tumbangan Kalemay pada 2 Juli ini. Lalu tim kemudian melakukan penyergapan terhadap seorang terduga pelaku, namun mendapatkan perlawanan nih dari sekelompok orang yang diduga terkait jaringan narkoba ini.
1: Mudah-mudahan segera dituntaskan itu para pelakunya. Yang tentunya mas, kalau yang namanya narkoba memang dengan penuh resiko.
0: Resikonya besar sekali.
1: Itu dia. Betul. Apalagi kalau kita diam gitu saja, itu akan berdampak pada generasi muda kita ke depannya.
0: Betul.
1: Mau jadi apa anak-anak muda kita kalau terus dicekoki sama hal-hal seperti itu. Yap, ya.
0: Betul. Waduh, karena memang tiga personel ini tuh kan menjadi korban pembunuhan yang jasadnya memang dibuang ke sungai ini, Mbak Ispa.
1: Iya, wow.
0: Betul. Waduh.
1: Kebayang ya untuk keluarganya yang ditinggalkan.
0: Penghormatan deh pokoknya.
1: Mungkin suami dan ayah dari keluarga mereka sekali. Bertiga yang amat sangat pastilah terpukul.
0: Terpukul dan
1: kehilangan
0: sekali.
1: Orang yang sangat amat disayangi, bahkan untuk dari pihak kepolisian juga mereka sudah mendedikasikan dirinya.
0: Betul.
1: Menghadapi risiko seperti ini memang.
0: Iya.
1: Iya. Tuhan lebih tahu jalan terbaik ya.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan para pelaku akan didapatkan secepatnya
0: pastinya. Ya, Mbak Ispa ya. Waduh, ini merinding ya beritanya ya.
1: Segala resiko memang polisi banyak resikonya, tidak hanya polisi, mungkin di bidang lain ya. Yep. Apapun itu yang namanya berantas narkoba memang segala penuh resiko.
0: Pastinya,
1: tersendiri.
0: Kriminal gitu ya, Mbak ya.
1: Kriminal, betul sekali.
0: Ya. Ya sudah, kalau begitu Mbak Ispa, nih supaya tidak sedih-sedihan lagi mungkin ya, kita putarin lagu lagi nih untuk menemani pagi hari sudah Fortuna semuanya. Kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap
1: jangan
0: di Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: Iya iya. Boleh iki CEO yang menyamar jadi perempuan gila. Oh batu giok, iki batu giok 200 triliun.
1: Perlu dikosek.
0: Iya gila joget gini.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: 107.4 FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng.
0: Digenjrengkan ya pagi hari ini kembali di interval terakhir. Baru 2 menit aja belum ada pukul 8 untuk Warawiri.
1: Iya, betul sekali.
0: Sebelum kita lanjut untuk informasi berikutnya, mungkin dari WhatsApp-nya ada komen Bang Rido bisa disapa.
1: Ini sepertinya
0: yang sudah miss call ya. Oh, kita juga belum nyapa belum ya nyapa, tadi menyapa. Perasaan ya.
1: Tapi tadi Rido udah nyapa beberapa sih.
0: Oh, udah
1: sudah.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Mungkin ini yang sudah komen-komen terbaru ini ya, Mbak ya. Ini ada dari Mamah Bungsu ini. Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng Eui. Selamat pagi Teh Ispa bareng Arido. Sehat
0: pagi.
1: Selalu Manco mama bungsu sambil cari rupiah. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Semoga sehat semuanya. Amin. Nah cuacanya ya, cerah ya, dingin halodo. Waduh, cerah dingin halodo gitu ya.
0: Lengkap banget dah paket lengkap ya.
1: Luar biasa. Nah buat berdua yang lagi tugas, sehat selalu. Amin. Tetap semangat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sebaliknya. Makasih Teh Ispa dan Arido, Fortuna paling genjreng.
0: Digenjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Mama Bungsu. Selanjutnya ada dari Mama Indah.
0: Pagi.
1: Warawiri Fortuna FM genjreng.
0: Digenjreng.
1: Pagi Arido sama Teh Ispa. Semoga sehat, banyak rezeki, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Mama Indah. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Nih tuh sudah ada yang miss call lagi nih.
0: Yang udah miss call tadi kalau nggak salah sih ngelihat tuh Badarsa ya.
1: Badarsa betul.
0: Terus juga tadi ada Kang Endang ya.
1: Bener.
0: Selamat pagi yang tadi awal interval pertama itu asal tengok teh gitu ta.
1: Betul banget.
0: Terus langsung melang-lang ke Labuana sekedap.
1: Ini ada Kang Joko Tau juga.
0: Oh nih. Tau.
1: Iya sama.
0: Karena belum tahu ya.
1: Belum
0: jadi tahu.
1: Jadi U-nya aja.
0: Ini kalau udah tahu jadi Joko apa ya? Weleh.
1: Kang Joko selamat pagi Kang Joko. Ada Kang Herlanu Gacor juga selamat pagi.
0: Gacor dia. Yo wes ya pagi juga nih spa buat saudara Fortuna pagi hari ini sudah sosti ya. Kawasan Puncak Payam Teh Melia Andri, Mama Rindu ya di kawasan Pasikon juga selamat pagi. Olivia di Kolebera selamat pagi Teh Dela. Teh Lilis, Ibu Ipung, Wilujeng Enjing, Bajang Galing, selamat pagi semuanya. Yang udah komen di Facebook juga ya, kita sapa dulu. Sebelum nanti ada informasi nih yang akan hadir kembali di interval ketiga ini. Tumiam Virgo, warga Medan, Horas Medan, Soca, Banjarnegara, Jawa Tengah hadir ya. Kang Rido, Darmawan, dan Teh Iswa di Genjreng. Kapas Madi hadir juga Cakhar, Teh Meliandri, Warawiri, Fernapem, Genjreng. Selamat pagi Teh Sai, juga Kang Rido, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia, panjang umur. Amin. Doa yang sama untuk Teh Meli ya. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Ini sudah bisa kembali aktivitas ya buat Arido-nya di Genjrengkan. Genjreng Arido, sehat selalu.
1: Genjreng
0: pastinya ya, amin. Rans Bajiran, selamat pagi di Warawiri Fun FM Genjreng euy. Bareng Mbak Ispa di Genjreng, luar biasa. Luar teuing euy.
1: Dikasih emot ya.
0: Bendahari, waalaikumsalam ya Bunda Ispa dan Abang Rido di Warawiri Fortuna Genjreng euy. Permata Hijau Permai ada di sini. Yuk.
1: Selamat pagi
0: aja. Iya. Beritika juga selamat pagi Wilujeng Enjing. Gusti, Gede Tabanan Bali juga selamat pagi ya. Untuk Beritika nih hadir Tambora Medan Warawiri selamat pagi. Baik pada Kang Rido, Oba Ispa Sing Ayu, Sin Handsome, Sang Sing Sing. Yuk, salam sehat, matugas juga buat Beritika kembaren. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Lanjut kita info dulu aja ya.
1: Boleh banget nih.
0: Untuk info hari ini ada apa nih Bang Rido?
1: Oke, nih Mbak Ispa, Rido masih kutip dari sukabumiupdate.com ya Mbak Ispa ya. Mulai 15 Juli Kementan harga ayam hidup Rp19.500 dan telur itu ada di Rp24.000 per kilo.
0: Wow, ayam hidup hampir 20 ribuan ya.
1: Betul, kurang
0: iya
1: gope
0: sih, kurang gope. Karena kemarin juga info-infonya nih telur di peternakan itu ternyata murah.
1: Oke.
0: Dininya lagi turun. Nah para peternak itu kan sedih ya.
1: Bener,
0: makan
1: bener.
0: Mahal mungkin harga telur ternyata anjlok.
1: Iya.
0: Tapi kan kalau di warung-warung mah biasa geningan
1: bisa
0: harga nate.
1: Bener. Jadi
0: karunya peternak teh Gusti sing sabarnya.
1: Ya sabar gitu ya.
0: Iya.
1: Aduh ya ampun. Nah jadi pemerintah bersama pemangku kepentingan sektor perunggasan resmi menyepakati harga live bird ayam pedaging hidup sebesar Rp19.500 per kilogram dan telur ayam ras sebesar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak. Nah Kebijakan baru yang mulai berlaku pada 15 Juli 2026 ini diambil sebagai respon cepat untuk mendongkrak nih harga di tingkat peternak yang belakangan ini anjlok banget, Mbak Ispa.
0: Kasihan para peternak nih yang udah mungkin berjuang dengan peliharaan ayamnya.
1: Oh, berarti rendah banget berarti ya?
0: Iya, rendah. Makanya sekarang akhirnya ditetapkan ya di harga ini.
1: Betul, disepakati di harga segini untuk 15 Juli nanti. Nah, kesepakatan tersebut lahir dalam forum Rembuk Perunggasan yang diinisiasi oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI bersama Kementerian Pertanian, Asosiasi Peternak, dan para pelaku usaha di Jakarta pada hari Senin tanggal 6 di bulan Juni. Nah, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa intervensi ini dilakukan agar peternak rakyat tidak terus merugi, sekaligus memastikan harga pangan di tingkat konsumen tetap terjangkau. Nah, ujarnya mulai 15 Juli nanti kita akan sepakati harga live bird sebesar Rp19.500 per kilogram dan harga telurnya di Rp24.000 per kilogram. Nah, tugas kita bersama-sama memastikan harga ini berjalan hingga peternak semakin sejahtera. Nah, kata Wamentan Sudaryono. Nah, penyebab anjloknya harga ini nih, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda membeberkan bahwa penurunan harga yang terjadi belakangan ini dipicu oleh ketidakseimbangan pasar, di mana pasokan supply melimpah namun permintaan demand sedang menurun. Nah, jika dibiarkan kondisi ini dikhawatirkan bakal mengancam keberlanjutan usaha peternakan nasional. Waduh, harus win-win solution ya, Ispa ya. Nah, oleh karena itu, selain menetapkan batas harga bawah, forum tersebut juga merumuskan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah menjaga stabilitas harga bahan baku pakan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memetakan pola produksi agar lebih adaptif. Nah, di sisi lain juga nih, Wamentan Sudaryono melihat adanya angin segar bagi industri perunggasan melalui program makanan bergizi gratis nih MBG yang diusung pemerintah. Nah, program ini diyakini akan menjadi penyerap baru bagi produksi ayam dan telur nasional. Peternak pun diimbau untuk melakukan penyesuaian kalender produksi mereka dengan kalender sekolah demi menjaga stabilitas pasar. Nah, sebagai langkah pengawalan, Kementan bersama HKTI dan asosiasi sepakat untuk menggelar evaluasi berkala. Nah, langkah ini diambil guna memastikan kepatuhan seluruh usaha terhadap harga baru yang disepakati demi menjaga ketahanan pangan nasional sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Begitu katanya. Waduh, jadi ternyata memang merendah sekali ya kalau begitu.
0: Iya, makanya gimana enggak para peternak ya, belum dia harus membayar pekerja kan.
1: Pekerjanya.
0: Beli pakan ternak itu pakannya lumayan. Betul. Ya, hek, ternyata harganya anjlok.
1: Anjlok
0: ternyata. Tong di ianya kan biasanya kalau yang tanah apa petani itu suka dibuang-buang gini. Ini mentong-mentong, gue entong pokoknya. Entong di non tete dihancurkan, dibuang kayak gitu ya. Bener. Kalau karena kecewanya harga tetap sabar. Kan jangan biasanya dong. Nih, misalkan panen apa nih waktu itu ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Terus dia tuh anjlok, entah apa sayur apa, apa buncis apa waktu itu. Telur juga pernah ya,
1: telur,
0: saya. Terus ada yang dibuang apa gitu. Pokoknya jadi mubazir lah istilahnya. Ya, jangan. Kita kecewa dengan melakukan hal seperti itu.
1: Betul banget.
0: Di ruang, jadi harus sehat dan waras ya.
1: Harus sehat tetap, dan waras.
0: Namanya juga ujian. Mudah-mudahan terus berjalan ya.
1: Betul banget.
0: Karena namanya rezeki itu sudah diatur. Betul. Ya, mudah-mudahan nih hari ini ujiannya harus turun, nanti meningkat ya. Betul. Untuk para peternak tetap semangat ya.
1: Betul banget. Amin.
0: Jangan
1: dan
0: jadi mubazirkan, tapi harus bermanfaat terus.
1: Iya.
0: Meskipun memang harganya gigit jari banget.
1: Gigit jari kan? Banget, kasihan banget ya. Berarti kemarin cara mengekspresikannya dengan wah menghancurkan berarti ya itu sayur-sayuran.
0: Soalnya pernah nih kalau setiap ada harga sayuran misalkan turun, terus dibuang dengan percuma atau jadi mubazir, ya paling ampun. Tidak bagi-bagi tetangga atau teh keluar atau warga udah sudah dibagiin, udah banyak. Ya terus semakin banyak luas Anda membagikan hasil panen Anda, insya Allah semakin berkah. Entong dibuang-buang.
1: Bener.
0: Moncakat pada hayang mau baskom ke paling ditu cek uing teh cek uing.
1: Mending kasihin aja deh daripada dibuang
0: gitu, kasih ke warga gitu kan sekitar entah tuh cipasian kabarin, terus meluas we bagi-bagi.
1: Bener.
0: Gitu daripada bakat tingku kosel modernnya.
1: Iya, betul.
0: Injok-injok deh geningan. Aduh, eta teh tidak berpikir gitu pas nanamnya kamu teh gimana gitu tehnya.
1: Waduh, usaha tuh
0: belum beli pupuknya ya. Naon segala.
1: Motonya berarti satu, Mbak. Oh, enggak satu, SW.
0: Apa? SW.
1: Sehat dan waras.
0: Itu hari ini. Sehat waras ya.
1: Sehat dan waras.
0: Namanya juga ujian gitu kan. Tuh sampai gak kuat kan ya.
1: Aduh,
0: jadi kenyirikannya ya cukup.
1: Agak bahaya ya kalau ngeden.
0: Iya. Aduh jangan diedenkan. Dan tengah lahir kenjang. Baiklah, okay. Kita tinggalkan saja semangat untuk para peternak telur ya. Atau peternak telur ya.
1: Peternak telur dan ayam.
0: Semangat. Pastinya insya Allah ini akan ada jalan terbaik.
1: Amin, amin.
0: Semua lagi diuji ya.
1: Iya, betul.
0: Tidak anak sekolah aja yang diuji. Nah, kita juga hidup diuji.
1: Betul.
0: Nah ini hidupan. Satu lagi menjadi
1: apa nih,
0: satu
1: apa nih?
0: Dari sukabumiupdate.com informasi berikutnya ya. Okay. Di tengah keterbatasan akses listrik di kawasan terpencil tidak menyurutkan semangat tuh. Contoh dong Abah Sarnuh ya. Tidak menyurutkan semangat Abah Sarnuh 80 tahun seorang petani lansia di kontrak pasir datar Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi ini untuk hidup mandiri.
1: Okay.
0: Kenapa dia melakukan hidup mandiri? Berbekal kreativitas dan pengalaman ia berhasil memanfaatkan yang namanya aliran sungai di sekitar tempat tinggalnya menjadi sumber energi listrik yang telah menerangi rumahnya selama belasan tahun. Pinter kali nih, pinter kali contoh nih Abah. Abah Samu atuh kasih tahu rahasianya.
1: Kasih tutorial gitu.
0: Iya. Buat tutorial bener heeh. Cek Abah sana teh mahal ilmu.
1: Ilmu
0: berbagi
1: itu
0: ilmu itu akan membuat satu keberkahan, apalagi kalau ilmunya bermanfaat ya.
1: Bener.
0: Abah
1: benar banget.
0: Berbekal yang namanya kreativitas dan pengalaman, ia berhasil memanfaatkan aliran sungai di sekitar tempat tinggalnya menjadi sumber energi listrik yang telah menerangi rumahnya selama belasan tahun. Gak kebayang dia gak bayar PLN.
1: Iya.
0: Pria yang menetap di kawasan tersebut sejak 1998 98 lah Ismail masih umur 6 tahunan lah. Membangun pembangkit listrik sederhana dengan memanfaatkan kincir angin yang digerakkan oleh aliran sungai.
1: Yep.
0: Meski tidak pernah mempelajari ilmu kelistrikan secara formal, Abah Sarnuh 80 tahun ini memahami sekali prinsip kerja dinamo dan kumparan yang mampu menghasilkan energi listrik. Wah ini atau pinter sejak dini ini hebat loh Abah. Berkat inovasi tersebut, dua rumah dan sebuah musola di kawasan kontrak pasir datar dapat menikmati penerangan tanpa bergantung pada PLN atau jaringan perusahaan listrik negara ya.
1: Yep.
0: Bahkan listrik yang digunakan setiap malam itu dapat dinikmati tanpa biaya bulanan alias gratis.
1: Itu
0: hebatnya
1: beniat
0: sahaya.
1: Abah boleh dong di rumah saya Abah.
0: Abah bener nih.
1: Si Abah benar-benar.
0: Kreativitasnya ini lahir dari keterbatasan. Saat pertama kali membuka lahan pertanian dan menetap di pasir datar pada 1998, Abah Sarno ini hanya mengandalkan lampu petromak yang berbahan bakar minyak tanah untuk menerangi malamnya. Namun ketika minyak tanah sudah mulai langka ya, tahun 2007 kalau nggak salah, itu dihadapkan pada pilihan tersulitnya. Saat itu pemasangan jaringan listrik PLN sebenarnya sempat ditawarkan, tetapi karena lokasi rumahnya yang jauh dari jaringan utama, ia diwajibkan menyediakan sendiri 32 rol kabel dengan total biaya 3,2 juta rupiah tuh, nggak kebayang.
1: Aduh.
0: Ya. Oh jadi mungkin karena jarak terpelosok sangat, jadi butuh kabel dan tiang yang memang harga segitu ya, 3,2. Akhirnya tanpa putus asa dan menyerah, Abah berkreativitas ya.
1: Luar biasa.
0: Bagi seorang petani angka tersebut ya sangat besar pastinya. Zaman bahula 3,2 ayo nama meren 30-annya.
1: Yep.
0: Itu kan zaman tahun 98-an. Belum lagi resiko kerusakan dan biaya perawatan kabel yang harus tentunya ditanggung sendiri. Alih-alih menggunakan uang tersebut untuk memasang jaringan listrik, alasan memilih mencari solusi lain ya.
1: Luar biasa.
0: Akhirnya selama menggunakan pembangkit tenaga air sederhana, Abah Sarno mengaku hampir tidak pernah mengalami kendala berarti saat musim kemarau pun. Tantangannya justru datang ketika musim hujan. Banjir kerap merusak saluran air dan penampung yang menjadi sumber pergerak kincir. Penggerak kincir ini sehingga ia harus memperbaiki secara mandiri. Jadi kalau pas musim hujan, nah ini yang dia sering mungkin oprek-opreknya.
1: Iya, kan arusnya mungkin
0: betul, arusnya begitu deras ya, banjir. Jadi merusak. Kalau banjir kan berarti overload itu airnya.
1: Overload.
0: Jadi
1: bener.
0: Si kincirnya mungkin tah kita kebasahan wae berarti gitu lah. Tapi kalau musim kemarau itu aman-aman cenah. Tah okay. Itu mungkin tantangannya di saat musim hujan. Tapi sekarang mah cigana halo do, ba. Halo aman meureun, ba. Asa hayang ieu belajar itu. Kebetulan dekat rumah aku tuh aliran air.
1: Oh, ada, Mbak.
0: Ada sungai,
1: sungai gitu kan bisa. Sungai nih.
0: Sungai besar, heeh. Oh, ah, hayang.
1: Boleh tuh.
0: Iya nanti nggak bangun gubuk-gubuk mah kita tanya.
1: Untuk
0: abahnya asaha yang apa ngelmu, aduh ngelmu kalistrikan ya gitu.
1: Bener,
0: ini hebat kincirnya. Banget dengan kincir aja. Betul. Udah membuat satu cahaya penerang tuh tadi musola ya ditanggung sama abah, terus juga rumah dua
1: cenanya. Dua rumah tadi ya, Mbak ya.
0: Dua rumah tadi bawa anak nanya nu hiji.
1: Kayaknya deh itu.
0: Bisa meureun, Mbak.
1: Boleh, Bang. Karena belasan tahun ya, Mbak ya, ini bertahan.
0: Iya, sampai belasan-belasan tahun. Abah udah siap belum kita datangin? Mau aja.
1: Bagi-bagi gitu, Mbak.
0: Ya, semangat buat abah pastinya, ya, buat yang lainnya. Selalu. Nah, seperti ini contohnya ya di saat ujian mungkin harus dia menerangi rumah dan wilayahnya yang harus membutuhkan biaya tidak sedikit. Mm-mm. Tapi disitulah Tuhan memberikan jalan dengan kreativitasnya,
1: yep.
0: Dengan semangatnya dia tanpa menyerah.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan tenaga kincirnya air
1: nyala.
0: Hurung terang benderang iya asa kumaha gitu tanya.
1: Tapi bagus kreatif
0: banget,
1: keren sekali
0: itu, keren ya. Hari gini kita masih bisa temukan hal seperti itu.
1: Benar.
0: Kirain hanya di sinetron atau di film-film gitu tanya.
1: Ternyata real life ya, Mbak ya.
0: Real life.

0: Jadi contoh tehnya
1: harus wajib.
0: Jangan putus asa, menyerah di saat mungkin kondisi ujian terberat Anda mungkin ya. Mm-hmm. Karena setiap orang punya ujian dan permasalahan secara takar masing-masingnya.
1: Betul sekali.
0: Wah, semangat buat Abah.
1: Sehat selalu Abah.
0: Masalah yang belajar ya, kan batur mah meureunnya kudu ieu heula kuliah lah.
1: Oh, kuliah dulu, pendidikan dulu gitu ya.
0: Gitu. Ya Abah.
1: Keren banget.
0: Wah, kitu ningali ka Ucupnya. Sama eh tapi teh acan aya Ucup mah baheula mah nya.
1: Ucup belum ada.
0: Ucup belum ada.
1: 98 mah masih aduh. Oke, okay, kalau begitu.
0: Pintar Abah ini.
1: Kita putarkan kembali lagu-lagu ya, seperti biasanya Mispa ya.
0: Yuk.
1: Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di URW Fortuna FM.
0: Genjreng.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Bimbang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada Delicia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
4: Wow. Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
0: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
0: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
0: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
0: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalnya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Di power gang push.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink.
4: My food.

0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 8 lebih 46 menit yang artinya semakin menipis perjumpaan kita di Warawiri. Tapi sebelum itu mungkin Rido lanjutin baca-baca komen. Pastinya ini Rido baca komen Facebook dari Radio Fortuna. Ini ada dari Ma Arni. Assalamualaikum Warawiri Genjreng Ei, Gerbi selalu hadir katanya. Terima kasih banyak. Terus ada Made Markus juga dari Singaraja Bali. Luar biasa. Terus ada Lelawati Binangkit juga. Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei. Selamat pagi Neng Is juga Rido Ekon hadir di Genjreng. Dingin sekali pagi ini, kita Ciduruyu. Ciduruyu? Apa tuh Ciduruyu? Sambil ngeteh hangat. Salam berkah, sehat selalu ya Genjreng. Wah, selamat pagi pokoknya buat Mama Rindu. Ada juga John Sinaga Bonaforte nih, Air Hitam Lampung Barat hadir, selamat pagi. Terus ada Bobo juga, ada Reni Jamal, ada Ibu Ipung Sapuro juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei. Selamat pagi Neng Iswa dan Arido, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Salam-salamnya buat semua fans Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu, amin ya robbal alamin. Hadir katanya nih Ibu Ipung Sapuro. Terus ada Peggy Kusmawati juga, Warawiri Genjreng Ei. Selamat pagi Neng Iswa dan Bang Rido, semoga sehat selalu digenjrengkan. Ada Bobo, terus ada Rustam Bustomi yang hadir aja katanya di Kamis Manis. Ada Korban Pita Hadas juga, Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei. Bunga Melur nyimak selalu, selamat pagi Taisva, Kang Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, berkah buat semuanya fans Fortuna digenjrengkan. Selanjutnya juga ada Tumiar Idowati, pagi Mbak Iswa dan Bang Rido dari Juanda Medan. Ada M. Jamani Simoh juga nih, dari apa nih, Parejo, Bonjok, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung hadir katanya. Ada Bian juga, Warawiri Fortuna Genjreng Ei. Pagi Mbak Ispa dan Bang Rido, selamat pagi juga, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Doa sebaliknya. Ada Fitri Hayati Fitri juga, Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei. Teh Fitri Imut Cikaret pengen ngucapin selamat pagi buat kakak cewek katanya. Selamat pagi buat kakak cewek.
1: Kakak ceweknya, kakaknya, kakak
0: cewek. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei.
1: Bayangkara.
0: Buat Rido dan Teh Ispa cantik ceria katanya. Ucapannya Genjreng Ei. Kenceringkan, pokoknya terima kasih Teh Fitri. Terus ada Supri Lovers juga, Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei. Ngabsen hadir, ngacung kawasan parkur. Aduh, ngacung etetenya wa Suprinya. Salam genjreng buat si Eta, si Itu, si Tahun. Juga buat Sobat Ambiar, selamat aktivitas pagi. Spesial buat pejuang receh, semoga laris manis. Amin. Ucapannya buat Bi Ispa dan Mang Rido, mat-mat-mat pagi mat siaran genjreng.
1: Mat-mat-mat-mat.
0: Aduh ya, mudah-mudahan kita selamat deh kalau begitu.
1: Amin.
0: Terus yang terakhir ini ada dari Abah Wesel Samplangan, Gianyar Bali hadir. Warawiri, Assalamualaikum, selamat pagi Teh Ispa dan Kang Rido. Salam sehat, dilancarkan rezekinya yang sukses selalu, amin ya robbal alamin. Doa sebaliknya dalam beraktivitas, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Ini sepertinya komen-komen di Facebook cuman terakhir deh itu
1: ya,
0: tadi.
1: Terakhir ya.
0: Komen terakhirnya.
1: Terima kasih banyak dan sepertinya kita harus undur pamit ya, Bang.
0: Betul sekali, Mbak
1: Rido. Nanti ketemu lagi Suara Ispa di jam 11 kalau Bang Rido jam berapa?
0: Nanti aku di jam 9 malam.
1: Bagian malam. Baiklah kalau begitu.
0: Yep.
1: Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah selalu setia kebersamaan ini 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id.
0: Betul.
1: Mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyon kurang berkenan di hati Anda, Saudara Fortuna.
0: Yep.
1: Dan akhirnya saya Ispa Dalan
0: dan saya Rido Darmawan
1: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngelihat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep nyanyi. Madep.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Mangi 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini pas ya. Ini bekas Pak Ispa, jadi kita
1: enak
0: usah
1: ya.
0: Enakkan ya. Pertanda itu tidak diorek-orek ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih untuk semuanya berumah tangga dan calon berumah tangga juga, bapak rumah tangganya yang lagi bahagia ya.
1: Iya.
0: Yang lagi sedih, lupakan kesedihan itu. Ingatlah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa apa yang dilimpahkan semuanya raksa nikmat yang tiada duanya.
1: Betul ya.
0: Baiklah, hari ini saya Dian Gawati
1: dan saya Sulistia.
0: Untuk hari ini 9 Juli 2026 ya.
1: Iya.
0: Hadir dengan temanya kita kan National
1: Berpikir
0: Posting.
1: Berpikir positif terhadap kehidupan orang lain.
0: Nah, itu dia ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih untuk grup Cira Inspirasi juga untuk komunitas Penda di Fortuna FM, walaupun mereka semua jarang komen ya.
1: Iya.
0: Mungkin banyaknya itu yang kelihatan ini di domisol ya.
1: Betul.
0: Yang hobi nyanyi. Jadi yang lain-lainnya kurang begitu luar biasa gitu.
1: Iya.
0: Terima kasih untuk Ibu Ipung Sapuro. Selamat pagi ya. Semoga sehat selalu
1: pagi.
0: Bu Ipung. Kemudian juga untuk yang punya nama Balebat juga yang di PUI, selamat pagi. Dan yang cantik juga, yang cantik satu lagi adalah Meliandre. Selamat pagi juga, sehat selalu ya. Di Puncak Peuyeum bersama Ibu Atika dan Neng Heranya ya. Selamat pagi dan semua pendengar kita yang ada di sana. Kemudian juga untuk Bang Len juga selamat pagi. Untuk
1: Bang Len.
0: Iya, Ibu dan Bapak Marwan selamat pagi juga. Serta untuk semua fan Radio Fortuna Sukabumi ya.
1: Iya.
0: Dan juga untuk Ibu Liliana selamat pagi dan semuanya saja. Kita akan berikan sebuah tembang Mami Minok juga. Jangan lupa nanti ya sholat di Puri aja.
2: Bukan karena aku lelah.

0: semuanya, terima kasih Anda selalu ada di Femina Keluarga ya. Ibu rumah tangga berpikir positif terhadap kehidupan orang lain dan kehidupan kita juga ya. Karena memang meskipun terdengar mudah, berpikir positif bukanlah hal sepele. Apalagi saat ditimpa suatu masalah, rasanya lebih mudah untuk berpikir negatif daripada positif. Padahal sebetulnya kita tahu bahwa berpikir negatif justru akan memperburuk keadaan kita. Jadi ketahuilah, berpikir positif terhadap diri kita, terhadap orang lain, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Kabar baiknya, berpikir positif bisa mulai dengan hal kecil lewat keseharian kita. Dan di sini berikut adalah cara-cara berpikir positif untuk orang lain, terhadap kehidupan orang lain untuk meningkatkan kualitas hidup ini adalah biasakan untuk lebih bersyukur. Sebelum memulai kegiatan, cobalah berumah tangga setiap pagi bangun dengan menyebutkan hal-hal yang patut disyukuri. Hal-hal seperti keluarga, kesehatan orang tua yang sehat, pekerjaan dan rezeki, hingga rumah dan makanan yang berkecukupan. Dengan memikirkan rezeki yang hadir dalam hidup, maka akan mendorong Anda untuk selalu berpikir. Yang kedua nih, banyak tersenyum. Ternyata kebiasaan diri untuk tersenyum dapat menjadi salah satu cara berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain yang sederhana dan mudah dilakukan. Dengan tersenyum, mood akan meningkat dan membuat pikiran juga lebih tenang. Hal ini sudah terbukti dari penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang tersenyum saat melakukan pekerjaan di bawah tekanan justru bisa merasa lebih positif. Jadi mulailah tersenyum untuk memulai kebiasaan berpikir positif.
1: Dan juga nih, berpikir positif adalah kebiasaan memusatkan perhatian pada aspek baik, potensi, dan juga solusi dalam segala situasi. Praktik ini dapat meredakan stres dan juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nih, ada beberapa contoh untuk menerapkan berpikir positif ya, Sobat Fortuna, seperti menghadapi kegagalan. Nah, alih-alih meratapi kesalahan, menganggap kegagalan sebagai batu loncatan dan juga kesempatan berharga untuk belajar agar bisa tampil lebih baik di masa depan. Ya, jadi kalau kita menghadapi kegagalan, jangan menjadikan itu sesuatu
0: beban,
1: beban dan juga bikin kita stres ya, tapi juga kegagalan itu kita berpikir sebagai batu loncatan dan juga kesempatan berharga untuk belajar agar lebih baik tentunya ya. Dan juga nih, saat mengalami musibah, bisa melatih diri untuk tidak terjebak dalam rasa sedih berlarut-larut, melainkan berfokus mencari hikmah atau solusi alternatif untuk memperbaikinya. Ketika saat kita mengalami musibah, kalau bisa ingat kepada Allah ya,
0: rajin sholat, pastikan,
1: betul ya, jangan biar teralihkan gitu, biar tidak sedih ya. Selalu ingat bahwa kita tidak sendirian, tetapi kita selalu bersama Allah.
0: Bersama Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Seperti itu ya. Dan juga nih, percakapan dengan diri sendiri, mengubah kalimat yang meragukan kemampuan diri, misalnya mengganti pikiran, saya pasti gagal, menjadi ini akan menantang, tapi saya pasti bisa melewatinya dengan persiapan yang matang. Jadi jangan aduh besok pasti gagal, jangan seperti itu ya.
0: Itu tergantung hati kita harus berpikir. Bila kita bisa berpikir positif, aku bisa, aku bisa. Pasti itu akan bisa kita lakukan ya.
1: Tapi satu, harus ingat dengan usaha.
0: Itu, jangan diam aja, tetap harus ada usahanya, ada progresnya ya. Baik, ya, kalau begitu kita beri kesempatan bang untuk Anda semua. Selamat pagi, sehat semuanya
1: pagi,
0: ya.
1: Kenjreng.

0: Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta tapi akhirnya sedar.
1: Budi, terima kasih sudah miss call dan juga untuk 1605 siapa ya, kita gak kenama. Nini juga selamat pagi, Joko Tamu juga selamat pagi ya.
0: Kucing, kalau kamu pernah dipeluk,

Malam ini tepuk tangan untuk semua hati yang pernah mencintai dengan jujur, tapi dibalas dengan pura-pura. Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu sekarang.

0: Baik, sebelum kita membacakan komenan Anda semuanya ya, kita akan kembali memberikan sesuatu yang mungkin ucapkan perkataan positif untuk diri Anda sendiri dan untuk orang lain ya. Apakah Anda pernah mendengar bahwa musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri? Hal ini karena kritik terpedas justru biasanya datang dari diri sendiri. Penyebabnya karena kita cenderung sulit mengatakan hal-hal yang positif dan pada diri kita. Oleh sebab itu, ada baiknya kita mulai berbicara hal positif kepada diri sendiri dan juga orang lain. Dengan memulai kebiasaan ini, Anda akan mengurangi kebiasaan berofini negatif kepada diri sendiri. Perubahan kecil ini dapat mempengaruhi mood pikiran Anda, juga perilaku yang kita saat di bawah tekanan. Yang berikutnya juga lihat sisi baik dari masalah ya. Saat mendapatkan masalah yang besar, langsung melihatnya dari sisi negatif. Jangan, apalagi masalah ini mau tak mau akan datang tanpa kita perhitungkan. Jika kita terus menghadapinya dengan pemikiran negatif, tentunya masalah tidak akan pernah selesai. Makanya mulai sekarang cobalah melihat sisi baik dari masalah yang datang dalam hidup kita. Misalnya pada saat teman membatalkan janji tiba-tiba kepada kita, coba lihat diri dari sisi baiknya. Anda jadi bisa memiliki waktu luang untuk beristirahat, melakukan hobi ataupun berkumpul dengan keluarga di rumah. Daripada merasa kecewa dan merasa kesal, cobalah fokus pada diri hal yang positif. Yang berikutnya juga ibu rumah tangga, kembangkan optimisme. Begitu juga berpikir positif. Semakin sering Anda berpikir positif, maka akan semakin kuat pikiran Anda. Salah satunya berpikir positif yang bisa Anda lakukan, cobalah adalah mengembangkan optimisme. Saat Anda memiliki rasa optimisme, apapun tantangan yang ada di depan mata akan bisa Anda hadapi dengan positif dan penuh percaya diri.
1: Iya, dan juga ini fokus pada masa depan ya, menanamkan keyakinan bahwa segala kesulitan bersifat sementara ini melalui afirmasi seperti semuanya akan baik-baik saja dan juga akan terus berjalan dan juga berusaha mencapai tujuan ya. Jadi kita fokus pada masa depan, jangan kepada masa lalu ya, biarkan yang berlalu ya, seperti itu Sir Fortuna. Dan juga nih memperhatikan rasa syukur. Secara rutin meluangkan waktu untuk mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi pada hari itu, seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari atau juga memiliki lingkungan kerja yang suportif. Ya kita bersyukur nih bisa bangun pagi ya, seperti itu Sir Fortuna masih sehat.
0: Seger.
1: Betul ya. Dan juga nih menghargai proses, menerima kenyataan apa adanya tanpa menghakimi diri sendiri, serta selalu percaya bahwa sedang berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kita harus yakin sama diri sendiri ya, bahwa kita bisa untuk melewatinya seperti sudah Fortuna. Baik, ini kita langsung ke Facebook aja mungkin ya.
0: Iya, kita kan langsung di WA dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Pemirsa keluarga Fortuna FM ngejering. Selamat pagi Mbak Dian dan Ning Sulis. Semangat penuh bahagia. Sehat selalu. Selamat pagi juga buat Ibu Marwan, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Liliana, kemudian Meliandi, Teh Olip, Martin, Manini, Mamih Minok, Ujing Jai, Lisna, Repak Mutiara, Korban Fitnah, Mamahan Apero, Bunda Fatma, semuanya, semua-semua saja yang sedang nguping. Lagunya Mangu, boleh nanti kita putar ya.
1: Iya, dan juga nih terima kasih banyak udah komennya buat Abang Yasus Tempelangan, Gianyar Bali Hadir, Hasa Feminer Keluarga, Dian dan Sulis. Assalamualaikum, selamat pagi, Tadian sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, semangat ya, sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Pagi-pagi Kusmawati Feminer dan Keluarga, Fatma FM, Genjreng, selamat pagi Neng Sulis dan Mbak Dian, semoga sehat selalu, Brunei selalu hadir, Genjreng. Ipung Sapura juga, halo Bu Ipung ya. Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Neng Haji sama Neng Sulis. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Salam-salamnya buat Teh Dela, Melian, Rililis, Marin, Olivia Senja, Pak Ben, Manini, Korban Binadas, Aren, Ujeng Jai, Anjas, Ateng-Ateng, Bu Marwan, Bu Liliana, Bu Balebat, Mamah Nura, Bang Lens, Mamah Minok, Maman Afer, dan semoga semuanya sehat selalu, amin. Cahar juga Kapas Media Surabaya hadir. Meliandi juga, halo Teh Mel ya. Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Bah Jadian cantik, baik juga Neng Sulis Jaya. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Dan juga nih Puncak PM hadir, temanya bagus nih mak selalu. Pengen diketang lagunya Sudah Cukup Sudah dari Nirwana Band. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Mai Is, Marin, Teh Olive, Teh Lilis, Kang Ujeng Jai, Bang Lens, Kang Ajias, Kang Budi, sama Teh Delanya, dan juga Ateng-Ateng, Korbah Binadas, Manini, Mami Papihnya, Ibu Atika, sama Neng Heranya. Dan juga dibuat semua penggemar setia Radio Fortuna aja dimanapun berada. Mangkole juga nih, Parkur hadir di Femina Keluarga pagi, Bahagia sama Neng Sulistia di Radio Fortuna Sukabumi. Dari Kakak Diki juga, Feminine Clock, Dapatan FM, Genjeng, Assalamualaikum, selamat pagi, Tadian dan yang sulit, selamat bertugas kembali. Pengen nikos dong lagunya, dari Arwa, dari Armada, Wanita Paling Berharga. Salamnya buat semuanya aja untuk Tadian sama yang sulit, semoga sehat selalu, amin. Fitria Fitri juga, Feminine Clock, Dapatan FM, Genjeng, nikos dong lagunya, Elemen Cinta Tak Bersyarat. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami Bawel A. Erwin Ijam yang sekarang kerja di Brunei. Yang Armada Wanita Paling Berharga dan juga Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Dani Rentina juga, Assalamualaikum Badian dan Sulis, hadir medannya Ganjreng, menyimak aja. Oke. Renata Sakura juga ya, halo Teh Aren, Assalamualaikum, Femina Keluarga Futun FM, Ganjreng.
0: Sehat selalu ya.
1: Selamat pagi Teh Hajidian, sama yang Sulis yang secara rantik, semoga sehat ada dalam lindungan Allah, amin. Rena hadir, ingin lagunya dong, Doaku Untukmu Sayang, dari Wali. Salam sejahtera untuk Sarah Fortuna semuanya, Ganjreng. Oke.
0: Adanya Wanita Yang Paling Bahagia Berharga tidak ada ya.
1: Iya.
0: Berarti itu judulnya.
1: Betul.
0: Yang terakhir barusan apa lagunya?
1: Teh Aren mah ini katanya.
0: Baik-baik sayang.
1: Iya, doa untukmu sayang.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya ya, terutama yang sudah dibesarkan ini untuk Bang Len Mangu. Coba didengarkan semuanya lagu ini ya, Mangu. Kencreng.

0: 90,7 Fatun FFFM. 90,7 Fatun FFFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Power Gang Push.
2: Wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
4: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
6: my mood booster.
4: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping crush. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delicious.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
7: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses, isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: 90,7 Fortune FFM.
13: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
14: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
13: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
15: Ini untuk kamu, ini katanya dispesialkan untuk ibu. Ini Sapuro bersama

0: 90,7 Fatun FFM.
1: Itu
2: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: 90,7 Fatun FFM.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Bimbang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 90,7 Fadun FFFM. 90,7 Fadun FFFM.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hey, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
8: The power gang push.
2: Jodong, ayo dong. Ya, wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Wow.
9: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
9: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
9: Choco drink,
10: my mood booster,
9: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel. Hai semua.
13: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush. Gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
14: ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
16: Soyami Gelas?
17: We love it so much!
11: Hai! Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
18: Ariel.
12: Hai semua.
13: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
17: Ariel!
12: Hai semua.
13: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Hmm, oishii!
1: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. 90,7 Fortune FFM.

0: obrolan ibu rumah tangga tercinta. Masih ada Sulistya dan Dian Negawati hingga nanti jam 11 ya. Baik, kita akan membacakan dulu, bukan komen tapi yang ada sisanya ya, tentang positif yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah kembangkan optimisme ya. Iya. Di sini berumah tangga berbuat baik kepada ya. Orang lain. Salah satu cara membuka pikiran kita terhadap orang lain adalah dengan berbuat baik. Kadang betul. Kita sering menghakimi orang berdasarkan penampilan saja.
1: Iya. Dari penampilan saja.
0: Dari penampilannya saja. Dan itu sering menghakimi orang berdasarkan penampilan saja dan langsung berpikiran negatif. Iya. Padahal kita belum tentu tahu apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, cobalah berbuat baik kepada orang lain. Selain membuat kita mengubah pikiran menjadi lebih positif, kita bisa membuat diri merasa lebih baik. Dikelilingi orang baik, orang-orang positif ya, bukan hanya yang dari diri sendiri, ternyata orang-orang sekitar kita yang bisa mempengaruhi pada kehidupan kita. Berpikir baik, berpikir positif, karena untuk mendapatkan pemikiran yang lebih positif sebaiknya dikelilingi dari diri oleh orang-orang yang positif juga. Kemudian ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, olahraga dan beristirahat. Hidup tak hanya soal belajar dan bekerja. Sisakan waktu untuk olahraga dan beristirahat. Manfaatkan waktu ini untuk Anda bisa mengubah diri Anda menjadi orang yang baik, yang lemah lembut dan yang penuh kasih sayang, dengan berpikiran selalu positif untuk diri Anda dan diri semua teman kita. Banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya dengan menerapkan cara berpikir positif. Kedelapan cara tadi mudah-mudahan membantu Anda untuk berpikiran positif dalam menjalani hidup selama kita masih hidup. Selamat mencoba dan good luck untuk Anda semuanya ya.
1: Iya, dan juga ini membiasakan diri menjadi lebih optimis memang membutuhkan konsisten. Namun hal ini membawa dampak besar bagi kesehatan mental maupun fisik ya. Seperti sudah Fortuna, jadi kuncinya yaitu konsisten ya.
0: Iya.
1: Oke, kita lanjut lagi nih untuk ke Facebooknya.
0: Ini ada ini dari siapa, dari Pak Lebat ya. Tapi ini masih ada lanjutan dari Bang Len. Hati adalah raja, sedangkan anggota tubuh adalah tentaranya. Jika rajanya baik, maka baiklah seluruh tentaranya.
1: Mau donat?
2: Mau atau donat?
1: Upi.
0: Donat. Jadi hati adalah raja, sedangkan anggota tubuh adalah tentaranya. Jika rajanya baik, maka baiklah seluruh tentaranya. Kita langsung ke komunitas nih, ada ini ya.
2: Kadia.
0: Balebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fabila keluarga Genjering. Selamat pagi Mbak yang cantik. Wah, dah sangat baik hati. Dan yang sulisnya juga pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup cari inspirasi, buat Ibu dan Bapak Marwan. Dan semoga semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjang umurnya dan lancar rezekinya, segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, amin. Amin. Ya, kirim salamnya buat Mami Minok, Bu Ipung, Meliandi, Marin, Bu Jeng Jai, Bang Len, Joko Weo, Kang Geri, Kang Maman, Deden Bantas, kemudian juga Kang Anjas, Pak Ben. Lagunya separuh aku, terima kasih. Bahagia yang cantik dan sangat baik hati Lope dan juga Ning Sulisnya.
1: Dari ngaji diri juga nih, Femin Keluarga Pener FM Genjreng Oi, saat hadir nyimak selalu. Rans Bajiran juga Genjreng Oi di Femin dan Keluarga Pener FM Genjreng Oi. Cameng Mustika juga selamat pagi, salam rahayu Dik Dian juga Dik Sulis, sam pelanggan Genjer Bali ikutan gabung. Berarti kekembaran juga Femina Keluarga Pener FM Genjreng Oi, hadir tamu rame dan siti. Semoga Mbak Dua Sing Ayu salam sehat dan juga selamat bertugas. Triana juga assalamualaikum, family keluarga Pener FM Genjreng buat Badian sama buat tasulisnya nih, saya selalu doakan yang terbaik. Dari Cigombong menyapa, mau minta lagunya dong dari Senjaku ya, nada yang judulnya Bukan Milikku. Salamnya untuk semua penggemar Fortuna di Sukabumi Genjreng ei. Sepuluh lepas juga family keluarga Pener FM Genjreng ei hadir kawasan Parkut yang Genjreng bareng si itu sambil aktivitas buat Badian gawatin dan tasulis selama siaran Genjreng ei.
0: Sudah. Berarti kita berikan dulu sembang separuh aku ya. Itu kayaknya enggak ada lagu yang kedua tuh.

0: yang ditulis, terima kasih atas ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk buat Mama Indah nih satu penelpon lagi sebelum azan ya. Halo. Halo.
2: Belanya di mana aku enggak tahu.
1: Yuk, satu penelpon lagi, kalau tidak ada mungkin kita akan jeda musik dulu aja kali ya, karena bentar lagi kita akan azan zuhur.

0: you.
1: Masih di acara Domisol ya, masih ada waktu nih 1 jam ya. Belum ada yang telepon-telepon ya?
2: Ya, belum ada yang telepon. Ayo yang ingin bernyanyi silakan, Mangga. Sepertinya. Aduh, siang hari ini ya panasnya masih
1: panas
2: tetap
1: sekali,
2: maksimal
1: betul.
2: Seperti hari kemarin. Kalau siang-siang gini sih enaknya minum yang dingin-dingin.
1: Betul, yang pedas-pedas.
2: Sama rujak ya, ulek, petisan atau mungkin yang panas-panas suhah tianing, mis dasem.
1: Yang bikin keringetan gitu ya.
2: Mis dasem ya.
1: Mis dasem.
2: Minum mis dasem. Baik, saudara Fortuna, belum ada?
1: Masih belum ada.
2: Apaan tuh?
1: Ini ya. Tidak tahu lagi, takut salah.
2: Oh, udah.
1: Terus ya.
2: Teneng. Teneng. Sana ngomeknya, entah sih.
1: Yuk, Mangga.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Yang
2: misal Fortuna FM di
1: Jering. Siapa ini? Tidak ada namanya.
3: Teh Citra.
2: Oh, Teh Citra. Alhamdulillah
1: Teh
2: Citra.
3: Ya, dicatat aja ya Teh.
2: Oh, baru lagi nomornya.
1: Banyak sekali nomornya. Buat apa banyak?
2: Sepertinya rumahnya dekat kontainer.
1: Aduh.
2: Bukan konter.
1: Konter. Boleh lagunya ini mau lagu apa Teh nanti?
2: Teh Asti, Teh Asti, Teh Citra.
1: Citra sama ya suaranya.
2: Teh Ranti, Teh Asti, Teh Citra tuh. Bertiga ini agak
1: bisa bedain gitu. Apalagi ini enggak ada namanya sih, suka lupa gitu ya.
2: Bisa aja kita lasarnya.
1: Apa judul lagunya?
3: Kasih sayang.
2: Kasih sayang, kasih dah.
3: Kasih dia nama Teh Citra ya.
2: Iya, boleh dinamain Teh Sulis.
1: Oke, siap. Yuk, langsung kita berangkat.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih
2: ya, Citra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yo Abah Anom, sebelum jeda iklan.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam.
3: Genjreng. Waalaikumsalam.
1: Boleh lagunya atuh?
2: Lagunya apa tuh Pak Anom? Ayo ayo wae.
3: Kumaha
2: lain atuh lain?
3: Kenapa jadi begitu ya?
2: Kenapa atuh dirimu?
3: Ya? Lagunya itu lah
2: naonnya? Kemana ta?
3: Anu Sonia wae lah.
2: Sonia. Oke, boleh Sonia.
3: Kepada yang merasa Sonia ya. Ditunggu dulu, pinjam dulu gegerohan ya.
2: Aduh, Sonia tunggu ke gegeroh Sonia.
3: Mau ke gegeroh, mau disanjung dulu nih.
1: Ayo Sonia, dipanggil Abah Anom berangkat.

0: Kapan nih turun Abah Anom? Iya. Ya mungkin besok kita akan jeda iklan dulu ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses, isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wingsfood.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delicia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfood.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyalwinya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wingsfood.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek di Dominika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Mm-hmm. Hallå på Odin.
1: Alhamdulillah.
0: Odin.
1: Happy Odin.
2: Hallå.
0: Nah.
2: Kamu istau pertunai apa yang genjereng?
0: Genjereng, oi.
1: Aduh, Odin kemana waya, Bu Odin?
2: Ada aja.
1: Happy Odin mana?
2: Terlalu standby di sini.
1: Aduh.
0: Yang benar.
1: Digilir, meren. Lagunya apa?
2: Aku di barat, kau di timur.
1: Pajauh huma.
2: Iya. Buat Kang Adut.
0: Kang Budi. Iya, yuk langsung aja kita berangkat.
2: Iya, boleh.

0: Yo miso,
1: Fortuna FM Jereng.
2: Jereng euy, mangga ada Kang Senja.
3: Halo.
1: Di
3: Ganjreng, Kang Senja. Gimana kabarnya? Oh.
2: Boleh atau lagunya nih Kang Senja, mau lagu apa?
1: Agak mendayu dikit lah.
3: Mendayu?
1: Yang habis gelap terbitlah terang.
3: Aduh, boleh. Yeah. Habis tapi gelap terbitlah terang.
1: Kang Adut, Kang Reja.
3: Udah kayaknya Mbak.
2: Oh. Yuk, berangkat.
1: Balik.

0: Yurei.
1: Yuk, satu penelpon lagi, Teh Asti Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Bisa telepon Sona FM Jinjreng.
1: Jinjreng, oi, boleh nih lagunya mau lagu apa?
2: Lagunya itu Bulan di Ranting Cemara ada ga?
3: Jinjreng Kang.
2: Buat yang barusan Kang Senja.
1: Di Ranting Cemara.
2: Iya.
1: Nambah indah.
2: Buat tapi Udin juga ya, Abah Anom.
3: Siap.
2: Teh Citra, Kang Fajri, Teh Meliandri, Mama Rindu.
1: Yuk langsung Mama kita berangkat.
2: Iya.

0: Terima kasih Teh Julie.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Wabarakatuh.
1: Gak kerasa ya, Baispa sudah pukul 12.50. Nanti betul. Akan ada genera nih bareng Badia ya. Betul. Mohon maaf yang gak keangkat, besok masih ada ya. Baik, saya Sutia dan juga
2: Ispa Dahlan
1: mengucapkan wassalamualaikum.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman. Sebagai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancah mitra kamundangu sadayana haturan wilujeng wayah kieu. Dugi kareng sana tabuh tilu teh Dianigawati nyaliranya margi nembe teh ditor sok cenah motorna. Dugi ka tabuh tilu ti tabuh hiji. Nu bade ngiring jagung laung mangga diantos di 0815 hiji opat 807 807. Kasadayananya nombade ngiringan jabung laung diantos dina dinten ieu kaping 8 Juli 2025. Dua puluh genep mangga.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng eung Kang
1: Ujing
0: Jeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Kumaha dirinya hareudang?
1: Hareudang alhamdulillah.
0: Hareudang alhamdulillahnya di pasian tiris alhamdulillah hareudang alhamdulillah.
1: Mohon.
0: Yang kawin naon atuh mangga?
1: Kawin teh Jang.
0: Jang mangga.
1: Mintun salamna Kang Eka Teh Meliandri.
0: Beres.
1: Waaong Kang Joko Weu.
0: Mohon.
1: Teh Aren.
0: Istri teh pamaget Jangna aya dua pan.
1: Hoyong ti istri.
0: Oh ti istri mangga.
1: Mohon. Ibu Ipung haturan, Maiis, Mbak Kerdil, Pamaman Apero, Kang Egi, Teh Balebat, Ibu Marwan sareng Pak Marwan, Ibu Liliananya, Teh Marin, Teh Olif, Pak Ben, Mama Rita, Bang Anjas, Pak Ben, Kang Eva Dayana, we, Ibu,
0: Ibu Mangga Mangga.
1: Spesial mama kangge teh hajanya.
0: Leres.
1: Ping sehat kepal.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
1: Cariosana mah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor hiji Kang Ujeng Jay ti parakan salak.
2: Bangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kedua parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Kamana wae kamari absen?
2: Kamari teh baterena lobet wae, tapi mah kanggo HP teh.
0: Oh.
2: Lompat wae baterena.
0: Hayang gentos warnanya.
2: Pangguna kitu.
0: Hayang kawihna atuh mangga.
2: Hayang kawihna mah pangandaran anu biasa.
0: Pangandaran.
2: Kitun salam nama Kang Kang Ujeng Ujeng Jay. Kang Maman Apero, Yuni Seblak, Mama Ranti, Teh Olivia Senja. Terus Teh Meli, terus Mama Rindu, Mama Rita, Maiz, terus buat Teh Teh Aren, Teh Norma, Teh Lisna, Teh Dewi Sulastri.
0: Tong dikirim atau etama?
2: Hah?
0: Tong dikiriman?
2: Teranek ya? Wah awok. Terus dari
0: nggak studi dia nggak studi radola ini
2: pamajati bawang tara naik ya.
0: Oh sok bawang makan mereka naik.
2: Terus dari Kang Abi Cikondo, Pak Ben, pamajati, pamanjes. Terus dari Bang Len, Joko Wel, Kang AM. Terus dari Kang ODM, Kang Odoi, Kang Irfan, Kang Surya, Kang Pajri Teh Citra, Kang Osadayana we.
0: Nya.
2: Pang-pang ping-ping nama Kang Osi Cinta we. Spesial kedua nama Teh Dian, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapan nama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Egi, haya paman apa yang mempenglowong?

0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM Gingreng.
0: Bangun pelu gening, pelu berat.
1: Dengan siang saja.
0: Siang, oke.
1: Kira-kira siang siap.
0: Terah rawasnya.
1: Mereka mau sekolah kan, kami itu.
0: Kah?
1: Kami naik kan ya.
0: Ah ya, mangga yang kami naon.
1: Itulah biasa lah. Sancang.
0: Sancang.
1: Nyentuhnya nomornya ke satu Pak Egy. Tadi itu sanya sangat beli.
0: Kang Ujeng, Kang Ujeng.
1: Oh, Ujeng dia ya.
0: Mohon.
1: Meliandri. Ke Bunda Aca. Terus ke Bung Sepuro.
0: Mohon.
1: Terus ke Maiz, Manini, Basar, Ujeng Sulem, Tentana, Wa'au, Jalan. Misalnya ke
0: mohon kamu sadar.
1: Wa Aren.
0: Wa Aren.
1: Hari gue belum kasih daya enggak.
0: Mangga.
1: Bapak bimbingan kangen bahagia jangan masih sehat.
0: Amin.
1: Tuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhun, pamaman Apero. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Indra Parahyangan Fortuna FM Genjering.
0: Genjering ini nama saya ya.
2: Mohon uju. Tadi oge dobis tiasan ringan.
0: Mohon tadi di kupingnya yang teras lajeng. Iya.
2: Mohon. Nuju,
0: tapi tegentos nomor nante.
2: Kah?
0: Tegentos nomor.
2: Itu banyak.
0: Oh, itu masih kene. Mohon.
2: Bahaja sarang saha tuh.
0: Nyalira we.
2: Oh, mohon atu. Sehat bahaja.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah. Semangat bahaja.
0: Semangat.
2: Panas
0: benih. Benih nyebrat imalaras di luar mata kiatnya.
2: Mohon, tapi di dia mah karena badan mah tiris aja.
0: Mohon, tapi pemain ngali kaluhur banyak.
2: Mohon serap.
0: Serap pisan.
2: Benih alim dah keluar oge.
0: Mohon, mending kena nyempo aduh.
2: Mohon nyata.
0: Aras ah. Yang naon kali nanti.
2: Yang kawihna sesahilapna.
0: Sesahilapna mangga.
2: Mohon. Kanggo anu nemenya pamaman Apero, kanggo ka Kang Egi, Kang Ujengjeng, kanggo ka Mami Mino, sing sehat Mami,
0: amin.
2: Ibu sareng Bapak Marwan, Julujeng Siang, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat,
0: amin.
2: Mais, kemana Mais teh?
0: Laminya mau ada isi kan nama?
2: Kamari ma. Teleponan sarang mel nuju sibuk surnate.
0: Oh sibuknya.
2: Bade semedi heula panginten.
0: Semedi heula rupina mah kitu.
2: Mun tacan kekengingan sih gana.
0: Tacan kekengingan ya.
2: Kanggo Mama Rindu diantos Mama Rindu naikna.
0: Ka Bandung teh Mama Rindu teh.
2: Teh acan.
0: Teh acan enjing meureunnya.
2: Mun enjing panginten. Kanggo ka Kang Budi sarang Teh Delana turan. Bang Len, Pak Ben, Mama Indah, Mama Nura, Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti, Kangoka, Kang Anjas, Kangoka, Kang Basar, Ibu Atika, sareng Neng Herana, Wilujeng Siang, Kangoka Abi Cikundul, Kang Santana, Kang Surya, Kang Dege, Kang Oo, Kang Senja, Duda Araban, Teh Aren, Manini diantos naikna.
0: Nyatos damang meureun aya nama.
2: Nuju batuk surna teh nya.
0: Mohon batuk.
2: Mohon si engal damang Manini.
0: Amin.
2: Sareng mamih papihna. Waaong sareng pun istri tercintana. Raka kawalon gen.
0: Raka kawalonnya.
2: Raka kawalon. Kang Mus Mulyadi, Kang AM, Teh Lisna, Mbak Yuni diantos naikna Mbak Yuni. Kang Oka sahadenya Teh Yati Bali Mama Dapi aku kasadayana we
0: mohon
2: oh, Kang Joko Kang Joko Kang Joko we Kang Oka sadayana we bahaja
0: mangga
2: dikumkeun muhun spesial nama Kang Bahaja sehat sapapaosna
0: amin.
2: Agih rejekina panjang yuswana.
0: Amin.
2: Hatur nuhun bahaja. Assalamualaikum, genjreng euy.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu geulis teuning Meliandi puncak peuyeum nya. Anu parantos ngiringan jabung lawung dina ieu acara Kang Surya, sok hayo enggalan mumpung lowong. Kang Surya. Tah, kitu atuh. Mangga. Waalaikumsalam.
3: Pintar parayangan. Fortune ben genjreng teh dia nyalira
0: wae. Nyalira wae.
3: Mudah-mudahan
0: sehat lah. Amin.
3: Alagun mah ngiringan ka Teh Melandri.
0: Oh mohon ya. Sesahilapna nya.
3: Ari teh ya Kang Egi, Kang Mawan Aptero.
0: Mohon.
3: Abah mohon tah. Terus di ka Kang Basar, Kang Amar, Abah Rustam, Om Manini kamari teh anu ngintun tah papi mami teh nya.
0: Mohon leres.
3: Manini mah jeung kirang sehat. Mudah-mudahan di sehat lah.
0: Amin, amin, amin.
3: Mama bungsu tah. Terus deka Ibu Marwan tanya.
0: Mohon.
3: Bapak Marwan, Ibu Ipung, Bu Yuliana. Teh, iya, oh Palebat.
0: Mohon.
3: Palebat, Lisna, terus ke Maiis, terus lami ke mana Maiis.
0: Ah ya, rupin mana sibuk cina nih.
3: Tapi ngupingkan malamnya.
0: Pasti.
3: Teh Marin, ya di Bali, Teh Olimpia Senja. Autamnya teh dia nih, si sehat teh.
0: Mangga, mangga. Amin.
3: Naosnya lira ge wae tinta
0: apa. Mohon ya.
3: Atur nuhun teh
0: waktu. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kanggo Kang Surya nya. Nu sanesna diantos deui. Mangga.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Bentara parahiangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Teh Olivia.
4: Iya.
0: Mangga atuh. Aduh. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillahnya ih.
0: Mohon.
4: Panas nontoreng.
0: Panas nontoreng ya jelas.
4: Mohon hoream ka mana-mana.
0: Mohonnya ngaringku ku raos lah.
4: Mohon ieu teh nyempoan we ti tadi ngikatkeun tujuh domisol ge bobo eta teh.
0: Lele nyapannya ieu mah mah kitu da.
4: Mohon da asa da tiris geuningan.
0: Tiris, lebat mah tiris. Jadi tacanak angin, tapi kaluar panas gitu.
4: Mohon. Mata kuih ti pangaos santai nya. Ah, non heula lahe-lahe bobo we.
0: Tibra.
4: Tibra.
0: Mangga tuh yang kawih naon?
4: Kawih nama ieu we kabaya beureum
0: ya. Kabaya beureum mangga.
4: Pinten salam kanggo ka nu nembe teh nya, Kang Surya.
0: Mohon.
4: Kanggo ka Meliandri teh nya,
0: wiwit
4: bayah kieu ih. Panasna ampun.
0: Aya nama panas.
4: Kanggo ka Marin teh nya.
0: Mohon.
4: Jadi aya di luar panginten Marin mah nya.
0: Rupina mah nuju seun dilereskeun.
4: Dilereskeun yang musing lancar nya.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
4: Kanggo ka pun raya tanya nu di benteng mah kamari lilis.
0: Mohon lilis.
4: Dua tetengok nu sok ngupingkeun teh.
0: Hiji lilis, hiji deui.
4: Meli nu hiji deui.
0: Meli.
4: Meli.
0: Neli. Di mana sami didinya?
4: Kami dah ngariung di dinya
0: sadayana. Oh, mohon. Benteng Benglap sanes atanapi benteng ka di Tubaninu.
4: Iya, benteng Benteng Kidul.
0: Oh.
4: Dekat iya nanti teh lapang surga lah seberang
0: nanti. Oh mohon mohon.
4: Jadi dia mada kawah berahela kadinya teras lingkup tuh teras benteng gitu.
0: Janten beras kadinya nya.
4: Mohon janten anu mencalma teh olip sareng anu rai anu kadua pameget.
0: Mohon tebih rada tebihnya.
4: Mohon anu pameget mah di tuh udah mau dana di Cipicurug. Tapi istri nama di Jampang di Surade.
0: Oh janten ngumbara orang di tuh.
4: Mohon orang Surade
0: ngan aya mama
4: di Cicurug janten di Cicurug ge aya bumina gitu.
0: Oh mohon janten dobelnya.
4: Dobel mohon anjeunna teh upami eta ge teh ulun sok ditu teh kan. Ye ka rumah sakit Cicurug teh di dinya janten ngagalus di ditu.
0: Mohon sagarupina nya.
4: Mohon da upami wah uih wae ka Surade mah. Atuh lebih.
0: Saep ongkos aren semangat.
4: Mohon kanggo ka gula aren tanya. Kang Kadela, sareng Kang Budina, tanya Kang Maman Apero. Kang Kakang Dege tanya. Kang Egai sareng Bebebna, Kang Kabici Kundu, Kang Kawaung sareng Mama Nurulna, Kang Kakang Santana, Kang Basar, Mbak Yuni nya.
0: Mohon.
4: Di atas naikna Mbak Yuni.
0: Sok naik atuh.
4: Aya naik, daena siang aya meureunan.
0: Mohon di tapi sakalap dekene teh henteu. Teh
4: nama di bumina cenah calana.
0: Oh, di bumina nya terus di bumi nya bisa tiasa gogoleran.
4: Aya nama pan teu tiasa di lapis.
0: Nya nya dilarang aya nama ning.
4: Dilarang, mohon khusus untuk yang olahraga saja.
0: Balak merusukan kitunya.
4: Balak pengintennya. Kang Kateh Anibar tanya.
0: Mohon mangga.
4: Kang Kakang Anjus, Kakang Mulyadi oge tanya. Mohon Kang Kak Alan Herlan, Kak itu sate. Kak Wisna nya, Kak Mamandapi, Kakang Aem, Kakang Wahyu, Kakang Surya oge nya, Kak Reja, Kak Asti, Kak Teh Citra sareng Kang Pajrina, Kang Kakang Asur tanya.
0: Mohon.
4: Kang Kakang Yusman. Itu kango kakang Deden Bantas tanya.
0: Mohon.
4: Mohon kango kak itu ibu ipung Sapuro.
0: Harus.
4: Mugi sing sehat apa paus nanya ibu ipung.
0: Oh sehat atau bu ibu mah sehat. Eta mah dah wah wiwai ke rumah sakit ke jajab.
4: Mohon jajab tanya.
0: Mohon.
4: Kango kak itu sate Joko Wel tanya.
0: Oh, Joko Wel.
4: Kango kak Bang Len kak Ujang Jay oge nya. Kango kak Teh Maleba tanya. Kango ka ibu sate mami Ninoknya.
0: Leres.
4: Ka ibu Marwan sareng bapa Marwana oge nya mohon. Kango ka sadayana we lah. Oh itu mamah Rosi mamah bungsu tah sok kira
0: mohon ilapai. Mohon sok kupinggan nya.
4: Mohon. Kango ka Pi Udin sareng Kang Amar servis tanya.
0: Mohon.
4: Mohon kango ka sadayana lah dikumkeun anu teh ka sebat mah hampura badan
0: teh. Ah kitu.
4: Diutamakeun kitu nya mohon. Pang-pang pimpin nama kawang kata haja mugi sing sehat sapa pautnya teh haja.
0: Mohon amin.
4: Ing urang kempel deui pangitannya.
0: Oh nya atuh pasti kempel deui atuh.
4: Urang pasti kempel deui nya.
0: Nya.
4: Urang botram deui.
0: Botram deui hayeuh we urang silaturahmi.
4: Hayeuh we kitu botram.
0: Silaturahmi pan eta pentingna mohon.
4: Mun sakitunya teh haja. Sariosanana assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olivia Senja. Mangga Neng Aren.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Jentera para hiangan Fortuna FM.
0: Genjri, hei, aduh kumaha ayeuna kesehatan anak ye.
5: Nuju saya sakinten teh aja.
0: Oh,
5: alhamdulillah tuh teh aja.
0: Alhamdulillah.
5: Saya atuh eta pisan anu disuhunkeun kamari waktu naik kening teh aya didoakeun ku aran
0: semoga-moga sing
5: enggal damah ya diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
5: Mudah-mudahan teh atinya ih ulah teu damang wae daren ge alim teh damang teh.
0: Nya. Eta dian mah eta kamari mah di kontrol mung kada disuntik teh anu per 5 bulan kamari mah 2 bulan sekali eta.
5: Heeh.
0: Nya eta pan awis ning 2 juta.
5: Ya Allah. Mudah-mudahan teh sing aya rezekina nya.
0: Nya aya wae rezekina.
5: Ada teh mah gaduh ieu si anu di Bandung
0: teh. Ah isin atuh da kadinya wae mah. Terus gaduh isi gaduh budak
5: eh. Ka ade meureunan da eta pun anak teh nya.
0: Mohon. Hayang gawih naon atuh aren mangga.
5: Hoyong ieu ateh.
0: Nah.
5: Wah ngora we aren mah bade metis.
0: Nya nya. Hayang metis teh kudu nu bisaan nya na.
5: Eh. Cirita tila nya.
0: Mohon.
5: Samana nu medok nya teh nya.
0: Nya.
5: Geunjreng nanya teh nya.
0: Mangga.
5: Kana nembe haturan teh Olivia Senja, Wilujeng Siang atuh nuhun sapana sareng Teh Lilis nanya.
0: Mohon.
5: Kanggo ka Teh Melian Rina oge haturan Wilujeng Siang teh, kanggo ka Ma Iisna sareng si Abahna.
0: Mohon.
5: Kang Ujeng Jay, kanggo Kakang Egi, Kang Maman Apero, lima sasieun tah. Teh Yuni Tanjung Sari nya, nenek si Pasapa na Wilujeng Siang ne. Kanggo ka ieu teh wa istri bapa Meget anu gaduh cinageun nya. Haturan Wilujeng Siang. Kanggo Kang Deden Bantas si Antos naikna. Kanggo Kang Heru Libra, mohon sarang istri tersayang nya, ka Teh Asih Peranti. Ka Teh Yuni Tanjung Sari haturan jeung siang di antos naikna. Kanggo ka Teh Baleba haturan jeung siang. Ka Ibu Ipung Sapuro nya haturan jeung siang. Mas Joko ta wewahnya.
0: Mas Joko wew.
5: Mas Joko wewahnya. Wewah haturan jeung siang di antos naikna nya teh jeung nya.
0: Mohon.
5: Tong cing uwah.
0: Haladangan wae teh mah nyatangan acis. Wae
5: miraya cuan wae
0: nya. Nyalira teh gaduh padamal da koret teh apa.
5: Kores.
0: Ya pan ari ageung mah beureunnya eta nya tokona matak seureung nu ngagaluh oge berarti kada anu damalna hiji dua urang mah.
5: Mandiri panginten teh saya mah seueur pisan acita.
0: Ah.
5: Eta cenah kerupuk teura hayang patepang ge nya meni ka sesa.
0: Geuleun
5: mudah-mudahan sareng
0: sapeut. Insyaallah cenah insyaallah nya
5: pan. Sampurkeun atuh teh ka dinya.
0: Ah boro-boro hoream teuing. Kieu nya eta teh.
5: Kering-kering sarang grup.
0: Iya mah pan kieu bade nanti bade ka dieu. Tapi anjeun ngetang pamika ka Fortuna 100.000 tanu hilang pendapatan kitu.
5: Mohon.
0: Anjeun mah.
5: Aina tos aya mah sok hoyong makin aya nya.
0: Iya, padahal masuk urang mah nya silaturahmi.
5: Moal langkin oge.
0: Moal.
5: Wae masing dieukeun ka panitia pesan hidayat ka Fortuna.
0: Ya aman, sadinten sabaraha cenah. Mun ka Fortuna ena ongkos sungguh wah wis 100.000. Cacan cenah mun teu cacanakan pasti bakal ngaromeo. Cacanakan 50.000an cacanakanana teh 50.
5: Teh teh yang patepang jeuna Mas Joko tah, aya ka dinya ka Fortuna nya.
0: Ya Allah,
5: teh Mas. Mudah-mudahan angkin sing tiasa urang bedol nya.
0: Nya.
5: Dorok. Kanggo manininya, manini primadona na Fortuna diantos naikna terang jeung siang mami papi na oge teh Ranti teh Asti teh Citra Kang Paji.
0: Mami oge teh.
5: Mohon kanggo ka ieu teh Bayusman Kang AM na oge kanggo sagring Bakoon nya nu
0: Bakoon teh Agra Binta mohon teh salami teh naik.
5: Jeung siang Abah Darsana oge anu aduh gepak Abah naik Abahnya.
0: Nya naik atuh apra Abahan.
5: Servis na oge aturan jeung siang geus sehat sapa paosna Kang Deden Gembol kang ka Teh Anibar kang ka sadayana we teh ah.
0: Mangga mangga.
5: Dibeungkeut direketekeun Mamah Yati Balina oge aturan jeung siang gantos naikna.
0: Mohon.
5: Pangpangna pingpingna ka Teh Hajah nu geus nu bageur geus sehat sapa paosna
0: amin, teh. Amin ayah, amin
5: amin. Panang tayungan Allah amin. Panjang
0: amin.
5: Suara barokah milik Rijina teh.
0: Amin amin.
5: Etana teh spesial mantep nanya.
0: Mohon.
5: Ka Ibu Marwan hilap deui sareng Pa Marwan.
0: Oh mohon mohon mangga.
5: Ka ieu teh Mami Ninoknya aturan jeung siang.
0: Geus jeung nguping.
5: Pingpingna mohon dedehnya anak ka Sinocan sareng si Au-au hatur nuhun teh. Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aren hatur nuhun.
6: Halo.
0: Mangga halo.
6: Dengan Fortuna FM Gingring euy.
0: Sareng mami ya ti Undrus.
6: Mohon.
0: Mangga.
6: Damang.
0: Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah ya rabbil alamin.
6: Mane ni mah acan sehat.
0: Nya da. Sok lami batuk.
6: Mantap aya naek wae.
0: Nya depan ieu ningan aib batuk masuk lami nya.
6: Mohon. Gitu ningan.
0: Lami.
6: Lami tu mohon. Iya. Hayang, sarioskeun we.
0: Mohon hayang kawih naon atuh mangga Kang Mimi sapaan. Hayang kawih
6: naon atuh.
0: Naon.
6: Karedok lenca lah.
0: Karedok lenca.
6: Karedok lenca.
0: Pahang karedok lenca teh. Pahang.
6: Aya teh.
0: Aya.
6: Mohon. Iya nanya ngitung-ngitungna Kang Manini sing engal sehat. Cara biar-biari kange neng aren kange Mel Olivia Mama Rindu
0: leres
6: is Mama Ranti stok hilap tei
0: ayo atuh ngatakan
6: kah Jarwo sareng Kang Centi Republik Tahu Ma En sareng Mbah Agusna Bang Len, Wak Aong, Kang Egi, Pak Ben,
0: uhun.
6: Kang Yujud, silap deh itu ya. Antar saya sadayana ya.
0: Mangga mangga.
6: Mohon, mohon sakitnya.
0: Mangga.
6: Mohon sing damang.
0: Amin.
6: Senaga. Mohon aku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami, mangga.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Goyang Fortuna FM Kincring.
0: Goyang naon? Gentra, gentra.
7: Gentra perhiangan Fortuna FM Kincring. Uy,
0: goyang naon? Goyang naon?
7: Cai, Haji.
0: Alhamdulillah.
7: Kameni selamat datang, sambutlah aku datang.
0: Ka mana wae tos lami teu datang ka dieu? Teu sumping.
7: Hayang ngareungkeun di dieu, pangareungkeun Teh Haji suarana meuni empuk duh raoseun.
0: Aduh, raoseun nya jalmina ge da bageur.
7: Ih, jalmina bageur, jabar sae deui.
0: Sae nya acukna.
7: Hayang ieu nyuhunkeun. Hayang nyuhunkeun Teh Haji.
0: Oh, mangga.
7: Heeh.
0: Nyuhunkeun.
7: Iyalah, inget ka mantan.
0: Oh, mangga. Ari ieu di ieu teh di mana ti Jampang?
7: Itu di Jampang, Pantai Selatan Tegal Bulut.
0: Tebihnya?
7: Tebih itu di Nyamau, pami di Jogjogma, paling-paling 2 jam setengah.
0: Nya, tebih lah.
7: Pami di telepon malah sekedap.
0: Nya, ada telepon mah.
7: Nya asa samenit terus duginya.
0: Nya asa samenit gentet terus dugi deui ka dieu.
7: Tah kitu asa kureueus nya teh suarana. Aduh.
0: Alhamdulillah.
7: Salam silaturahmi nya teh Haji nya.
0: Mangga mangga.
7: Dipayun kana teh Mano, teras deui ka Mang Gula Aren, Kang Santana, Mang Asam. Teras deui ka Kang Alparidi oge nya.
0: Mohon.
7: Dikumkeun sadayana nya.
0: Mangga.
7: Super spesial paling mantap na. Kasih tahu enggak?
0: Kasih tahu jangan.
7: Kasih tahu jangan.
0: Kasih tahu.
7: Mungkin kamu yang siaran aja. Hore, dapat spesial.
0: Terame.
7: Iya, Gentra Perayaan Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuhun Kang Kang Beni Sapaat. Mangga Bang Len.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Gentra Perayangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Bangunna teh nunutan ieu geus sami.
8: Bari teh bari ieu bari naon teh melehoi ieu. Panas tapi tiris ya.
0: Iya, panas tapi tiris, dilebet mah tiris anaos. Pokona kitulah. Dipi orang istirahat, Pan.
8: Tah itu kedana mah nguleg gini.
0: Tah eta tuh. Ulegna nu asli tapi na sok aya panu kawe-kawe na anu aya uleg mah pan identik geuningan ledok nya.
8: Tah itu.
0: Uleg mah ledok, lada. Tapi tong lada teuing eta.
8: Sedang-sedang ya.
0: Sedang-sedang saja nanaon ge aman.
8: Hayang kawihna.
0: Mangga kawihnaan Bang Len.
8: Kembang
0: lahunan.
8: Kembang lahunan.
0: Oh, kembang lahunan.
8: Oh.
0: Kembang lahunan. Nyalira
8: tuh.
0: Ah, nyalira nya eta lah.
8: Mana eta cep ditu?
0: Hah? Kembang. Kembang lahunan.
8: Kembang lahunan aya teh.
0: Ya orang tinggal lah. Ibu ngadahar naon?
8: Eta naon ieu naon ieu teh?
0: Kembang lahunan aya. Di Detik Kurnia nya. Mohon.
8: Salam Pangwano. Teras ka Teh Olip, Teh Aren. Teras ka Mami Ni. Mami Pak. Pangwano.
0: Mohon.
8: Jeung ka Adri, Teteh Lisna, Kang Pria,
0: leres,
8: Gembol,
0: dah,
8: Egi,
0: mohon,
8: Kak Useng Galon dia sarang ubis galon,
0: Useng Galon, ubis galon ya,
8: tunggu pinggir di benteng,
0: oh di benteng, non Useng Galon,
8: Useng Galon, ganteng teh,
0: anu ganteng tehnya.
8: Kayak dia senggol aduh
0: geus. Nya senggol we atuh da moal matak bohak ieu.
8: Kau Kang Egi.
0: Mohon.
8: Ku Balebat, Ibu Ipung.
0: Leres.
8: Ajeng ka Ibu Marwan.
0: Sumuhun.
8: Kang Wasadayana teu ka senggol mah hapunten badal.
0: Mohon mangga.
8: Mangga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang awas kena layanannya ya, Bang Len nembe hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gentra Parahyangan. Oh, mohon gitu. Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjering euy. Beuleung siang. Beuleung siang Adito. Teu aya Adito nage. Kumaha matakna kedah full jeung ngupingin teh. Sareng kanggo bahaja nu cantik. Mah sareng nu sae mana? Mugia sing enggal didamangkeun dina sagalana siang oge kanggo ka keluarga Balebat, kanggo grup Ceri Inspirasi, kanggo Ibu sareng Bapak Marwan, kanggo mugia sing dipaparinan wow sekedap dipaparinan kesehatan dipanjangkeun yuswana. Oh diangkat selatan baru bade diangkat heula waong sok ayo naik deui. Digambikeun segala urusanana sing aya dina lindungan Allah SWT. Amin ya Allah rabbal alamin. Salam-salam nama kanggo Bu Ipung Sapuro Bang Lenya diangkat telat tapi tong wae nyareos. Kang Kang Surya Deden Bantas, Kang Maman Apero, Bang Len, Kang Anjas, Melandi, Mamah Nini, Paben, Mama Iis marin lajeng kawihna kalangkang. Mohonnya kanggo sadi teh anu kalangkang Surya kan dede bantas kamawan apero nya. Mami Minok tah Bang Len sadaya nawa ibu sareng sadaya nunjung pingkeun. Halo.
9: Halo.
0: Ya.
9: Gendra Malayangan Bor Tenemen Genjreng is
0: Genjreng is biasa lain dikitu kening Genjreng
9: Genjreng is
0: ah gitu atuh
9: cuma atuh damang nugelis
0: alhamdulillah nugelis sedamang dawe magelis
9: oh sebelum tuh telat merelan
0: cales bejanya
9: ya jurgen kawin beja
0: kawin naon atuh
9: kawin nama ya walah
0: naon
9: alah campaka bodas campaka bodas
0: campaka bodas
9: mohon jendun-jenduna kaibu marwan kali si bapana ya mama rindu di ekon mama bungsu di bujung opang mama nura mama jes mai di selabinda lah ke olimpia senja pengen di cibadak pengen di cibadak Ibu Liliana, Selam Bintana, Mama Rita di Bunga Melur, Lema Lebat, Juni 11, Ibu Ipung Saburoh. Yang ini ada dan bantas, dan jembol, ada duit, Abang Balon, Kang Dudi Sarang Tadalana, Mama San, Mami Minok, Bang Joko Tango, Pak Ben, Bang Len, Ujeng Jay, Radika Mami Sarang Pati, Bunda Pahma Nengah Sengetara Rabeka Wisna nya Rabeka Mani ini anu gacor
0: gacor kapan-kapan
9: apa sana ya namanya
0: mohon
9: kapan-kapan ini kan proyek pengen ya
0: nuju teh damang
9: oh pahingan Nengah damang ya man ini kurang rame teh man ini set gacor setia kaiji kakapun bojolnya anu nuju damang setiap pak anu kang ono mandu sing dipanjangkeun rituana
0: amin
9: dipabalikeun rezekina diampangkeun segala urusanana
0: amin
9: gendra purhayangan pur tunaem gendreng gendreng gendreng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam orang awas kan lah ya assalamualaikum waalaikumsalam gendra parhayangan fortuna fm gendreng eh aturan yang hajah nyalirah atau setinta ya kemarana atuh udu iya panto muka diaduh dan iya kes kedapnya sekedap orang lajeng kenti ibu marwan ya awatos teing nyalirat air rencang seur air rencang wadidia mabu seur bedengar ke seur panungu pingken kintun kawina hoyong nineng ibu tebosan nineng nineng-nineng wae kitu salam nama kanggo Bang Len, kanggo Kang Anjas, kanggo Ka Om Yuda, kanggo Ka Waaong, kanggo Ka Abah Anom, Abah Anom mana? Kanggo Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Atana Pining Balebat, Neng Maliandri, Mai Is, lajengnya kanggo Olivia Senja, kanggo Marin Atana Pilela Binangkit sarang Ibu Liliananya sadaya nuju ngupingkeun Kang Surya atau Kang Amar Servis Kang Budi sadaya nuju ngupingkeun dina acara Gentra hatur nuhun haturan ujing siang tong hilap kawihna nineng orang siapkeun lah tapi ieu kabucit nineng nineng nineng ulah henteu neng kupingkeun ai budak tarik pandima speakerna oge bu sok ayeuna urang kaluarkeun kawihna jang tah tadi Kang Ujing Jeng mangga

0: Radio Vavna FFFM. Sembilan puluh koma tujuh Vavna FFFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
1: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
0: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Power Gang Push.
4: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh.
9: So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
10: Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
0: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
16: 90,7 Fortune FFM.

Bager, bukan ngegencereng fortunanya. Tadi tepami telepat mah, kembang berem, kabaya berem, olitnya pami telepat mah. Mangga tampi atunya. Mami minok. Biasanya, soalnya si Ari tengah jemput balik ke Bandung, cenah.

lain ya buah ngora metis ayana yuk uleg. Kabayangnya kangone yuk nih Ratu Tanjung Sari nunggu ngupingkin ulejeng wayah kia sehat selalunya. Tas lawas silawas tingkadian tas tepang laminya. Alhamdulillah nempetin nama sehat walafiat atunya ini Tanjung Sari nunggu ngupingkin cena. Gula aren buah ngora.

0: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delicious.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
4: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel!
6: Hai semua.
7: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie

0: sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Power Gang Push.
6: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
8: my mood booster.
4: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
9: 90,7 Fortune FFM.

Kenapa nonton sini dengan Jabung Laung dari servis alhamdulillah rabbil alaminnya di mana-mana ya. Begituna dina acara gendera kanggo dinten ieu kaping 8 Juli 2020 genep. Teh Dian Egawati bade pamit, Joko tahu oge mah diangkat bade. Langsung Teh Dian aja Kang Joko tahu, Joko weo. Wah, diangkat sepak tosna kata 5 menit mau kabujeng. Atau nuhun kasadayana tepang di enjing dina acara Femina Keluarga sareng Gentra dina enjing mah domiso Femina sareng domiso. Atau nuhun kasadayana kita butilu aya Teh Nino sareng Apongki nya tapi tacan area ginian tak iya kawihna teh kangoning Yuni Ratu Tanjung Sari cinta munggaran kencereng euy. Atau nuhun cak kasadayana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kencereng euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo. Por.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delicious.
9: Ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Power geng, push.
10: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
9: Iya lagi.
11: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
11: my mood booster,
5: menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
12: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
12: Cobain aja dulu.
5: Wih.
12: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
12: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi 2.
15: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit.
14: Kings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much. Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Μην ακούτε μας το
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjring. Saudara Fortuna, di acaranya Gotun Goyang Pantun sore-sore yang sangat cerah, burucak burindong meni haridang bayang yang nyan meni serab silomin. Segala ayah tau serab burucak burindong nya haridang barau kesang. Nah, tungtung nama ke barau kesangnya. Barau kesang ganti baju barau kesang mah. So kita sajuk lah mau bawa kesang coba. Madam dulu di tempat-tempat yang angin dianginkan cobanya. Bisi hari dan kita tebak aku panas jadi baru kesang cina. Baiklah saudara Fortuna, di acara Goyang Pantun sore yang sangat cerah ceria menurut anda. Cerah ceria cina merenya cek batur nu seueur artosna nunggu seueur naon teh. Anu seueur cicisna, anu pasanganna serasinya, anu sagarupina aminkeun atuh sadayana oge kitu tah pamirsa, betul ya. Main bola sore-sore, pulang-pulang langsung mandi. Mumpung sore sudah sore, ayo kita ngopi lagi. Terus ngarupi teh acan, ngopi atuh mecenghar. Tengah olang wae kitu tah, mancopor tuna gotun weh. Baiklah, 0815-14-907-907 Pak Sojan, jangan lupa Goyang Pantun Fortuna FM Genjring, eh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun Fortuna FM Genjring.
0: Aduh, ini dia Mas Joko Tau. Selamat sore Mas Joko Tau.
1: Sore juga.
0: Apakah masih tau-tauan?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehatnya. Syukur alhamdulillah sehat sore hari sehat. Ini mudah-mudahan
1: ulang,
0: sehat.
1: Ulang
0: tahun, oh, itu tehnya sekedar lagu saja, nya. Lagu buat aja. Orang-orang yang pada belum mandi, nalalang sawuh cai karunya, gusti, wagung, cina, cari menang cai teh yang mandi sore-sore, nggak sajak ngemwe di kulah, cina kita teh. Oh,
1: dia. Wah, justru kewe, cari-cari anu, kapal
0: Eta dalam langsa cina can menang saing gusti. Abitu cina halodo. Iya tuh jadi kagak ringan karunya tuh.
1: Di Palabuhan mah gratis renang.
0: Gratisnya asa daik ngeum ka tengah kulah ka tengah.
1: Wah, bermain menurut yang lumba-lumba.
0: Nah gitu. Pasti nah kadinya gitu. Aduh, aduh. Eta teh bakatku cenah meureun heueuh, can marah lagi barau kesang hendra mandi. Daya cai.
1: Eci saku atuh nalangsa teh.
0: Oh, kitu teh. Nalangsa can daya cai cenah ikak keringan aduh karunya teh. Ingat tuh kumaha tuh.
1: Aduh.
0: Karunya.
1: Anu bade panganten mundur heula nama
0: gitu. Mundur heula teh ya cai.
1: Depending.
0: Aduh, ampun dah. Ya sudah deh, langsung dengan jingga dan pantunnya Mas Joko. Bau mangga.
1: Corduna.
0: Radio Panggendrengna di Sukabumi. Geng, dalang sacan mararan di wocai, kasihan dalo karunya, gusti, nyeta tuh lah. So kata pantuna Mas Joko tahu.
1: Pantuna iya men.
0: Yo.
1: Kapal. Terbawa gelombang cuaca.
0: Aduh.
1: Terus. Beristighfarlah kepada orang-orang menghadapi gelombang cuaca.
0: Gelombang cuaca. Oh, ya, betul ya.
1: Kamu ada yang berenanya
0: sih. Tah gitu di dingin dipanas ki. Ya Allah. Itulah begitulah seperti itu ya. Walaupun begitu kuah santan berbahan pari, gurih rasanya dicampur toge. Setelah siang datanglah sore. Moga stamina saudara Fortuna tetaplah oke. Itu weh pokok namanya.
1: Mending dunia persilatan.
0: Bukunya. Dunia persilatan teh. Kita tanya. Aduh aduh. Oh, halo. Depending hula cenanya kata Mas Joko tahu teh ya Allah. Mau lagu apa nih Mas Joko tahu?
1: Dasi dan Gincu aja lah.
0: Waduh, Dasi dan Gincu, baiklah. Ada Revina ya yang cover ya?
1: Ya, boleh.
0: Oke, boleh. Buat siapa?
1: Nah, buat semua aja ini udah ngantri ini.
0: Udah ngantri betul tuh, ngantri tuh ada siapa ini teh, ada teh Aren ngantri, Kang Ujenji, terus siapa ini teh yang udah Pak Nuru, Ayah Susanti gitu tuh.
1: Iya, buat semua aja ya.
0: Benar.
1: Di toko lagi yang ngantri
0: oh,
1: lagi.
0: Oh, ngantri juga semuanya.
1: Ngantri per detik per menit.
0: Oh, ngantri. Alhamdulillah barokah laris manis Tanjung Kimpul.
1: Spesialnya buat Teh Nino ajanya.
0: Oh iya, makasih.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Ucapan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih di belakangnya Mas Joko Tau. Halo. Tau. Kenal sih maksud. Nah itu teh. Tak Mas Joko Tau teh.
2: Karena
0: kayak
2: di
0: dinamaan Joko Tau jadi. Tau. Poneru langsung. Aduh, ya Allah. Fortuna FE ulangi lagi.
2: Emang gua
0: Fortuna.
2: Aduh, eta mah
0: bau kangen di Sukabumi. Fortuna FE. Fortuna. Radio pantengna di Sukabumi. Fortuna FM sekali deui ah. Fortuna. FM. Oh, pada sekali deui. Pada sekali deui. Enggak tuh sok 10 kali juga. Fortuna ta.
2: Biar angkat dulu.
0: Dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai
2: dai dai
0: dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai
2: dai.
0: Radio Pantengnya di Sukabumi. Fortuna FM. Dari A, dari A, dari A. Kalau 10 kali, itu 10 kali. Kumaha Poduro, warag taca itu 10 kali jingle ya.
2: Warag.
0: Atuh dah yang warna guai pan cina merena muntuh warna dasar gantung aruyun. Di mana mana gue kudu warna gue muntuh warna gantung aruyun. Ikuti te bener te jadi kudu warna ponu romah yang 10 kali diberian ku pada 10 kali sing warna takkan dia gitu bener apa bener. So, Poduro, pantunnya, ayo.
2: Karena yang cari-cari oke, kiraku.
0: Ayo, pantunnya.
2: Yo, pantun.
0: Yo.
2: Di peretunya, pantun. Di peretunya ngadu domba.
0: Di peretunya
2: aneh. Di peretunya ngadu domba.
0: Terus? Kumade. Oi.
2: Dan Nino di peretunya banyak duduk.
0: Oh, gitu. Ternyata teh Nino.
2: Nanti, oh. Jangan yang miris dundanya.
0: Naon miris naon itu. Ya majak kasembung. Jaka sembung naik kuda. Hayu urang sembungkeun Kang Duna. Aduh aduh. Ampun ini mah. Hiburan hiburan atuh sakali-kali mah seuri atuh. Eh iya.
2: Hiburan saya kebawa kele-kele.
0: Lagunya. Apanya?
2: Primadona desa.
0: Primadona.
2: Primadona
0: desa. Oke, boleh. Sok buat siapa?
2: Kirim salamnya buat yang jam duluan ya. Dan Nino yang cerita suka ceria, suka otak pokoknya yang gitu enggak ada dua ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan ke depannya juga jangan enggak ceria, ceria terus.
0: Ya. Amin. Sarjan, sarjan tebuka duit ke cerianya cina. Kudu ceria cina meren tebuka duit. Asa teu bisa tebuka duit kudu ceria mah teu kewe memble. Ah,
2: ari duit mah nya moal tetap. Oh,
0: percantannya. Baiklah. Tebuka duit ceria. Bener ya. Pagi-pagi ceria memboga duit bae sore-sorena tebuka jadi ceirah cina merennya. Percanten, percanten. Ya.
2: Diam aja.
0: Diam aja. Semampunya. Betul, ya. Betul pisannya.
2: Yang penting dijalani.
0: Nah, disyukuri.
2: Bisa tidur juga udah enak.
0: Nah, gitu betul. Sekali syukurin, nupati mah banyak bersyukur. Nupati mah banyak bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Keboga duit, teboga duitnya. Betul, apa betul?
2: Ada teboga duit.
0: Baiklah, Poduro, kirim salam buat siapa langsung? Sudah ada jingle nih yaitunya
2: Emel ya.
0: Yo.
2: Buat Marin, buat Mais, buat Manini ya.
0: Yo.
2: Manini, buat Kang Basar, buat Pak Yansa, Kang Gan, buat Pak Cipra, Kang Majri, buat ADG ya. Mau bicara sama Manini, mau ada yang muka dangu.
0: Oke. Terus.
2: Buat Mama Indah, buat Mama Indah, buat Kang Basar, buat Kota ya, buat Kang Egi ya, terus juga buat Mama Dati, buat kita yang suka naik tuh, suaranya bagus tuh siapa tuh ya?
0: Siapa tuh? So,
2: ayo. Siapa tuh?
0: Yang mana?
2: Yang suka di karaoke tuh, suaranya bagus.
0: Aduh,
2: suka
0: nggak tahu lupa lagi. Ah, pokoknya mah teh ingat gitu we lah. Anu sarana alus gitu we lah, pokoknya kirimna gitu we lah.
2: Pokoknya lebar-lebar. Ibu Ipung Sapuro, ikumin aja ya.
0: Ikumin aja. Ya,
2: buat semuanya.
0: Yui.
2: Paling mantap.
0: Paling mantap.
2: Yang ditahu jauh di sana.
0: Oh.
2: Kedua buat
0: teman
2: tugas
0: yang cantik jelita. Oke. Okay. Cantik jelita. Oh, teman peres pisan Gusti. Ingat keluar kene cantik jelita teh cenanya. Ayo nama, ayo nama sudah STW.
2: Pak Bennya juga
0: nih. Spesialnya, spesialnya.
2: Ya, pokoknya gitu aja. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun di belakangnya. Halo.
3: Goyang pantun.
0: Betul FM. Dinjeng euy. Bade sabar kali jingga di payunan ku abdi sok mangga langsung ujing jing.
3: Kali we teh.
0: Oke.
3: Radio pantun dengar di Ortuna.
0: Dinjeng euy. Baiklah ujing jing, silakan pantunnya.
3: Ke Barcelona beli ikan hiu, ikan cepat.
0: Oh.
3: Radio Fortuna makin seru, nambah semangat.
0: Oh, ternyata ngagoye di Bekasi. Alhamdulillah sakinten. Kadanguna kumah kadanguna.
3: Kadanguna mana juga sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat sateras natunya. Sok atuh. Amin ya rabbal alamin. Lagunya mau apa nih?
3: Pengen matahariku dari Dahlia.
0: Matahariku bukan Wawa Marisa.
3: Bukan ah.
0: Oh, pengen dari Is Dahlianya?
3: Iya.
0: Oke okay, deh, buat siapa?
3: Buat Teteh Meliandri.
0: Oke, okay, boleh.
3: Teh Marin.
0: Boleh.
3: Mama Rita.
0: Oke okay.
3: Bang Anjas, okay. Bang Len.
0: Iya, siap.
3: Kang Joko Tatu.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Manini.
0: Oke okay.
3: Buat semua-semuanya aja.
0: Siap.
3: Yang lagi dengerin.
0: Oke okay.
3: Spesialnya buat Teteh Rino. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ucapannya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampura badak sebentar ya. Karena kita sudah banyak promo-promo yang sudah merancang, pengen diputarkan. Dan lagu-lagunya juga pemirsa. Oh. Bu Jeng Jeng, nanti kita selis lagunya ya. Dan sekarang buat Mas Joko tahu.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira todo como estoy yo. Por.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hai, gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada Delicia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
11: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini Mie Sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
13: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu.
11: Wih.
13: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
13: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hai Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh.
14: Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crust-crust gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
17: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie

0: Itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Allah, cantiknya, kata cowoknya. Terus kata ceweknya, Masya Allah, gantengnya. Cek nubo gohun gitu genya. Kekewen tubo gohun mah, Masya Allah. No nana. Ah, dewasa nyebut ke nananya. Inti nama kita selalu bersyukur apa yang kita punya hari ini, saudara-saudara. Gitu, tong banyak ngeluhnya, enak malah. Hanya kudu gitu. Banyak-banyaklah bersyukur, Insya Allah segala hal-hal yang kita punya, walaupun misalnya sedikit tapi berkah. Buat apa banyak tapi itu barokah, meningkatnya letik tapi berkah. Cenak itu, cek bah kerdil teh bari mamawa. Mamawa naon teh bah kerdil. Aduh, halo, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat sore.
0: Gitu. Oh, Ima Asun gening. Ini bah kerdil.
1: Bah kerdil.
0: Bah kerdul.
1: Oh, Abah Kerdul.
0: Luka Abah Kerdul. Abah Kerdul merenya Abah naon tadi teh?
1: Abah Kerdul di Kua Pari.
0: teh ari aing nami Bah Kerdul, aing naik Kang Asun ieu. Oh, kumaha ieu teh? Masya Allah, gantengnya.
1: Calon calon mertua tuh jadi-jadi.
0: Curhat ya curhat. Genjreng. Aduh Asun, suaranya yang

0: celana hejo di poena luhur jarami.
1: Aduh, mana tinggal ratul.
0: Yuh, pugue kan mandiri.
1: Aduh, takut.
0: Nanti bisa jadi no.
1: Na jarami gitu.
0: Oh iya.
1: Celana na jarami di poena jarami era ratul.
0: Iya. Uyan dia.
1: Oh iya, Nek. Sasa.
0: Batang daun dibuat jamu.
1: Hmm.
0: Celana hejo di poena di na jarami.
1: Era ratul.
0: Ratul.
1: Hmm.
0: Goyang pantun bersama Teh Nino di Fortuna Radio Penggujrengno di Sukabumi.
1: Bicara Ratu. Ratu. Ratu. Aduh, eta meniki itu kudanya Sule bapak-bapak hilang giginya diambil pelikan. Selamat sore Ayah Susanti yang sangat tampan cenacek kabogohna. Semoga rezekinya semakin dilancarkan. Amin. Duh, eta meniki itu
0: amin.
1: Jaka sembuh mau peteh, hayu urang nyambel euy. Kitu atuh. Lamun jaka sembuh mau peteh kari nyambel mah kitunya
0: kitu. Iya, kepewel.
1: Oh.
0: Sama peteh.
1: Ah.
0: Dicowel euy.
1: Lagunya euy, kunaon euy?
0: Lagu itu teh Nino.
1: Apa?
0: Cinta tak.
1: Apa?
0: Cinta tak bertuan.
1: Aduh. Cinta Aulia, tak bertuan.
0: Iya. Tak.
1: Iya mah cinta tak bernyonya nih.
0: Bertuan. Bisa bisa lah.
1: Cinta tapi... tak bernyonya iya mah ya oke.
0: Iya.
1: Oh.
0: Berarti cowoknya tak bernyonya.
1: Berarti cowoknya nanti cinta tak bernyonya. Iya mah cinta tak bertuan. Nah gitu bener. Tak bernyonya sekalian nanti.
0: Oh, gitu.
1: Kayak. Iya, mau bikin lagu ah cinta tak bernyonya.
0: Iya,
1: harusnya.
0: Iya.
1: Paten, siapa siapa?
0: Teh Ninu.
1: Teh Ninu bakekok.
0: Ya, selamat sore.
1: Sore juga sore sore sok.
0: Ada Ponuranya tadi.
1: Iya betul.
0: Mas Joko.
1: Betul.
0: Aku jeng-jeng. Terus untuk itu duduk jas.
1: Boleh.
0: Udin.
1: Yoi.
0: Oh, Teh Aren.
1: Yoi.
0: Iya, terus.
1: Teh Aren karunya tadi terus misko-misko karunya teh yang naik kan ke bagian kena.
0: Tetap
1: deh, oh iya.
0: Ya, sebentar lah ya.
1: Ya, sok.
0: Untuk semuanya itulah
1: ya. Siap, siap, siap, siap, siap.
0: Ya, selamat sore semuanya.
1: Sore juga.
0: Ya, untuk Teh Ninu.
1: Yo, iya, siap.
0: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Gencengi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Sok di belakangnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Gencing eta Ce Aren tadi langsung saja ye.
2: Ingin rengkang Fortuna
3: Radio Pagenjengna di Sukabumi. Fortuna FM.
1: Sok atuh teteh pantunnya teteh.
2: Ka Padang beli peuteu, sayang katika jadi.
1: Yoi.
2: Tuharudang euy, hayang mandi.
1: Oh, karunya teh aya cai. Cenanya.
2: Cayina teh aya.
1: Ke desa minggu sakali mandina teh insyaallah lah. Dijamin.
2: Mana pengen merenanya
1: sering.
2: Oh, pasti lah.
1: Aduh, lagu nama apa teteh?
2: Cinta membawa bahagia, najan
1: najan. Oh,
2: kita pengen koplonya ada nggak teh?
1: Cinta membawa bahagia ya, ini ya. Dari ini nih cinta membawa bahagia mah dari Andra Rospati.
2: Diparina. Bukan Andra Rospati mah tuh pop sayang.
1: Iya memang pop gitu, tapi orang iya kan orang genjrengkeun we atuh.
2: Oh iya, ya udah tuh.
1: Ya udah sok buat siapa?
2: Digenjrengkan buat yang urus saya si Kasep. Ayah si Santi, Kang Kiansa, pokoknya masih atas si itu si Yuk.
1: Si tahun
2: terima
1: ya.
2: Terima kasih ya atas pengertiannya. Senang banget. Buat sehat selalu ya.
1: Iya, benar.
2: Buat Olivia Sinja, buat Mama Rindu, buat Emily.

0: Yandri juga ya, buat Mang Iis, buat Mas Joko, buat Kak Egay, buat cintanya, buat kita ya yang punya Cina Garden. Selamat sore barang waktunya.
1: Sore benar sudah.
0: Itu bah Kerdil ya yang punya kasep abah naik bah. Buat Kang AM, buat Bayu Isman ya. Mami, Mami Papi, Teranti, Teh Astri, Teh Citra, Kang Fajri ya. Buat itu siapa Mama Yati Bali ya, Teh Anibar juga, buat Kang Deden Gembol, buat Pak Nuro, Kang Basyar, buat Mama Syam, Kang Santana ya.
1: Yo, spesialnya. Aha. Sinyal.
0: Betul saya tetap. Paling sayangnya tetap buat Sinacan. Terima kasih Bapak, ditunggu lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Tearen. Sok mangga. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Sore juga.
2: Ya yang pantun persus aja.
1: Genjreng Mbah Kerdil langsung saja, tadi sebutkan Mbah Kerdil, apa Mbah Kerdil langsung saja genjreng.

0: Sok ba, mangga di bijeng enggal na ba. Waktos na ba. Kelangkung mangga beres, sae beres. Sok aja bebas, merdeka.
1: Merjamu naik perahu. Dan ini alat piu.
0: Wow ah. Naon teh maksudna ieu teh? Aduh cina merenya. Apa lagunya gabung ya?
1: Oh ya enggak apa-apa yang
0: penting okay, lagi. Oke, siap. Boleh buat siapa?
1: Salamnya buat yang makan Taren ya.
0: Betul.
1: Bersama Tian sama Ayah Sandinya Taren.
0: Tadi ada Ayah Susanti betul.
1: Bersama apa Ayah itu mah Ayah Sandi bareng Pak Nura.
0: Oh, gitunya. Terus
1: mana juga ya? Buat jeng-jeng juga.
0: Iya.
1: Makan,
0: mangga.
1: Pokoknya di sumen aja buat semua tuh ya.
0: Betul.
1: Ya. Sebetulnya. Buat Teh Nino.
0: Nah, cina itu sih kamu kapan asal? Nah, si maksudnya cina itu halo, kagetin lantas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
1: bantu Fortuna FM genjreng.
0: Kita pakai dulu teh kunaon cina.
1: Kenaiknya
0: pokoknya miss you tuh cina di dalamnya. Oh,
1: benar. Kenaiknya tuh tunggalis mana gitu sama love you ya.
0: I love you teren-teren. Aduh, ya sudah langsung saja genjer ke Kang Didin Bontos.
2: Fortuna, radio pengendara di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Aduh, silakan pantunnya.
1: Kata yang lilit, meser tempe. Wihna kabumi Pak Haji Maman Wai. Eta kamu goa anu gelis, kunaon HP di Faruman Wai.
0: Sunset baterai cina sepenuh
1: gitu teh
0: mata gitu lama teh tuh aduh kuapa mata gitu teh cina nya itu tanda keras itu tanda keras itu teh nya tanda yang sangat keras kudu kumaha cina teh kuapa
1: lagu nama neta
0: gabung
1: pun lanjut ah jangan arrange
0: oh arrange nah tadi teh cinta
1: membawa bahagia
0: amin boleh siap lah amin
1: kalau jerengna
0: oke
1: kang ujang jay tadi tekan ponoranya
0: yoi
1: sampai arense.
0: Ah boleh.
1: Bapak Haji Joko
0: ya. Mau.
1: Ya kan yang barusan Mbak Kendil.
0: Oke. Okay.
1: Ayah Zuzanti.
0: Zuzanti.
1: Ayo makan bakso.
0: Oke.
1: Okay. buat itu ya. Buat
0: aduh. Ya. Yoi.
1: Buat Wah Haji Mamat Aong buat Tuan Nurulnya.
0: Ah siap betul.
1: Sampai Olivia Senja buat
0: okay.
1: Ini pamit papi ya.
0: Aha, mangga.
1: Buat semuanya aja yang sudah kesenggol diutamakan
0: dari ya. Siap, Mak. Siap,
1: waktu,
0: siap.
1: Kan?
0: Betul ya.
1: Waktu sudah mepet ini.
0: Benar banget.
1: Ya, Mbak Nino sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Tetap semangat dalam menjalani kehidupan.
0: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin.
1: Pan-pan pimpinnya buat yang ada di HP aja ya.
0: Oh.
1: Yang HP-nya selalu parut.
0: Oh, HP cenanya.
1: Ya, gitu.
0: Coba disadap HP-nya gitu di pareman weh. Bisa ada kabena beret mangga mangga mangga.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara Fortuna, kita sudah kebersamaan di acara Goyang Pantun. Namun sebelum saya akhiri, ini yang sudah komen di WhatsApp-nya dulu sebentar kita angoskan saja ya, bacakan kembali. Dari Temel Yandri, Goyang Pantun Fortuna FM genjreng cenanya. Oh. Selamat sore Teh Ninu, selamat bertugas ya. Temel hadir di puncak peuyeum bener banget ya. Hadir nyimak selalu. Pagi goreng tempe, sore tumis pare. Mak-mak kalau udah pegang HP nyucinya subuh, jemurnya sore. Bener-benernya. Dengan lagunya Cinta Rahasia, soalnya buat semuanya saja genjreng yang udah pada naik ya. Oke, Mama Bungsu juga di genjreng. Assalamualaikum, Gotun Fortuna FM di genjreng dong. Selamat sore, Bali Indonesia selalu manco. Mama Bungsu salam-salamnya buat semua-semua saja ya. Pantunnya nganjuk heula. Ulah, enggak ranjuknya. Heeh, gaya kita lapuk nama genjreng. Sapitri goyang pantun Flatona FM digenjreng dong. Dari Sapitri di Golpara pergi berlayar menuju tepian, singgah sebentar mencari pelita. Kalau setia jadi pegangan, cinta indah tetap terjaga. Meminta lagu dong, bukan tak mampu. Salamnya buat semua saja, lagi pada dengerin Fortuna spesial buat Belinda aja yang lagi tugas. Sayang spesial buat suamiku aja, di kru lah. Makasih.
3: Oh, baiklah.
0: Terus juga itu gaya-gaya naon cina mereka. Selamat siang para pendengar, para hadirin yang terhormat. Dan sementara sekarang dari Fitri Haryati sedunia, goyang pantun Fortuna FM Genjerai. Fitri Imuci karet pantunnya. Pelita biru belokan, terangnya opera jalan. Cintaku bukan luakan, apalagi cinta obralan. Pengen dong lagunya tercantik di dunia. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawil, Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Mantapnya buat keluarga Genjerai.
3: Itu bok namanya.
0: Aduh hampura badak betul ke angkat teleponannya saudara-saudara pemirsanya. Hampura pisan Kangdang, hampura teka angkat Kang Maman Apero nya teka angkat ya. Betul ke angkat hampura badak ya. Api Udin, ay api Udin geuning. Ulu Kangdang, aya Mami. Aya Sade teka angkat hampura badak nya. Lah pokona mana teu ke kaputer laguna insyaallah di jam 6 sore ya. Insyaallah pasti diputerin ya. Ini dia cinta terbertuan. Sekaligus menutup perjumpaan kita di acara Goyang Pantun sore hari ini. Sanintan buah sanintan acara kaparapatan. Hapunten, badinu hapunten bilahi kelepatan. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor Kotor.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira el fútbol con los
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjring di acaranya Usang Berkesan hari ini, hari Kamis malam Jumat tanggal 9 Juli 2026 ya. Ada saya Baninu hadir untuk Anda sampai tuntas nanti serangkaian lagu-lagu yang akan menemani suasana malam hari ini di spesial Kamis malam Jumat. Kita ketemu cuma seminggu sekali ya. Tak apa, tapi yang jelas kita akan bersama dengan lagu-lagu kenangannya, dengan lagu-lagu nostalgianya Saudara Fortuna sampai tuntas nanti. Selamat malam semuanya sudah berkomentar di kolom komentar Facebook-nya ataupun juga WhatsApp-nya atau juga miskom-miskomnya. Terima kasih banyak kesempatan malam hari ini. Saya akan terus menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu yang tentu saja mudah-mudahan berkenan untuk Anda simak sampai tuntas nanti.

Ya, beberapa lagu-lagu yang sangat melegenda akan saya hadirkan untuk Anda Saudara Fortuna ya. Yang tentu saja mungkin Anda yang mempunyai kenangan tersendiri dengan lagu-lagunya. Entah kenangan indah, manis, ataupun pahit, ataupun terburuk, ataupun yang terindah. Terus juga yang membuat kita merasa malu dan lain sebagainya. Sudah saya hadirkan lagu dari Iwan Fals dengan judulnya adalah Ibu. Yang tentu saja Anda tahu dong, siapa sih yang tidak kenal dengan Iwan Fals yang terlahir sebagai nama aslinya adalah Pirgiawan Listianto. Listianto yang terlahir pada tahun 61 di Jakarta, tepatnya 3 September ya. Dan memang ini adalah Iwan Fals ini sebagai legendanya musik Indonesia, dikenal juga dengan aliran balada

yang sudah hadir di malam hari ini. Sejenak saya akan update untuk Anda, Saudara Fortuna, ya. Baiklah, ini yang pertama masuk itu adalah Kang Rustom Bustomi. Selamat malam Kang Rustom yang sudah hadir di malam hari ini. Terus juga selamat malam lagi untuk Mama Rita. Oke, malam Teteh Ninu hadir dari Bunga Melur Takokak, nyimak aja semangat. Boleh dengan ceritanya ya. Apa mungkin setiap hari harus bercerita? Sedikit agak bosan, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas setiap hari bercerita, ceritanya itu lagi. Ya sudah, kita gencarkan saja ya. Dengan yang lainnya yang bisa dinikmati di malam hari ini. Anda yang nggak punya cerita, mungkin lagu-lagu yang saya persembahkan menemani suasana malam hari ini. Dan bisa mengulang kembali masa-masa yang indah atau masa-masa yang ya sedikit agak gimana kan ya. Tapi yang jelas kita perbanyak saja kenangan yang terindah, karena mengenang kembali kenangan yang terburuk membuat kita lebih tambah sedih, lebih tambah stres, lebih tambah apa ya. Tapi selalu bersikap optimis untuk menjalani kehidupan ini dengan kalau kita mengenang lagu-lagu yang sedikit mengenang yang indah-indah, dan ini ada manfaatnya juga ya. Kalau lihat nih, ya Anda tahu Saudara Fortuna, mengenang kenangan indah yang terindah di nostalgia ini sangat baik juga ya untuk kesehatan kita Saudara Fortuna, baik mental maupun fisik. Ini pun aktivitas ini terbukti mampu meningkatkan suasana hati, terus juga membangkitkan rasa optimis dan juga meredakan stres secara alami. Itu adalah secara alami yang bisa kita lakukan Saudara Fortuna ya. Ya misalnya bisa meningkatkan suasana hati, mood Anda. Karena kalau dengan mengenang masa-masa yang manis ini bisa membuat kita tersenyum dan tertawa, terus juga memicu pelepasan hormon kebahagiaan seperti endorfin dan dopamin yang membuat otak tuh lebih rileks, lebih santai Saudara Fortuna ya. Nah, terus juga menghilangkan rasa kesepian. Di sini Saudara Fortuna, saat merasa sendiri, mengingat momen kebersamaan dengan orang-orang yang Anda kasihi, terus juga Anda sayangi, ini dapat juga memberikan rasa nyaman dan kehangatan secara emosional ya. Terus juga bisa meningkatkan rasa percaya diri, merenungkan kembali perjuangan atau pencapaian masa lalu misalnya, yang dapat mengingatkan Anda betapa tanggungnya Anda dalam melalui berbagai rintangan. Begitu Saudara Fortuna. Terus selanjutnya adalah bisa mendorong rasa syukur. Jadi kenangan indah ini juga membantu Anda menghargai perjalanan hidup dalam waktu ke waktu, dan memupuk rasa syukur atas apa yang telah dilalui, dan juga bisa meredakan stres dan fisik lebih sehat lagi. Mengurangi kecemasan dan stres dapat berdampak positif pada tubuh, seperti menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan kualitas tidur. Bagian yang sultan tidur nih ya. Jadi kenanglah yang indah-indah. Ini minimalnya yang susah tidur, yang insomnia nih biasanya yang susah tidur. Kenanglah kenangan yang terindah-indah saja ya. Ini bisa meredakan sedikit stres Anda dan bisa meningkatkan kualitas tidur Anda Saudara Fortuna.

Baiklah, kami semalam Jumat ini Saudara Fortuna, kita gencarkan kembali untuk Anda di yang sudah komentar, yang ada ceritanya dulu nih di malam hari ini. Oh, Isa-Isah juga selamat malam yang sudah komen ya. Boleh. Nanti akan saya update ya. Teh Meliandri juga selamat malam. Oke, usang berkesan Fortuna FM Genjering. Malam Teteh, selamat bertugas ya. Sampai tetap semangat. Semoga saya selalu, amin. Semoga juga rezekinya lancar, panjang umur, dan juga dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Puncak Penyem hadir, nyimak aja. Oke, baiklah, terima kasih. TPG selamat malam. TPG di kawasan Brunei gimana malam hari ini? Apakah katirisan? Katirisan sehingga namanya TPG, teman ngarengkul merenya TPG gitu ya. Terus juga Mas Irul juga selamat malam ya. Assalamualaikum, Bangkalan Madura hadir. Dan Kang Diki yang sudah memberikan ceritanya, boleh saya update sekarang. Kang Diki selamat malam, seperti biasa kalau Kang Diki rajin sepertinya ya, selalu komentar di acara Usang Berkesan, acara apapun itu selalu komentar dengan cerita-ceritanya, dengan ulasan-ulasannya, keren lah pokok namanya. Kang Diki di kawasan Jalur, dari kawasan Badai hadir. Usang Badai itu adalah babakan damai ya, bukan mengejar badai gitu kan ya, mamah bungsu.

0: Bukan badai biru juga ya. Oke, dari kawasan Babakan Damai hadir Usak Berkesan Fortuna FM Genjring AI. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nino, gimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah sedikit agak baik ya. Ada sedikit cerita nih saudara Fortuna. Baiklah. Dan tentu saja waktu kecil, dulu pas masih sekolah SD, kalau habis pulang sekolah tuh suka jualan kecil-kecilan ya. Jualan gorengan. Oh, jualan gorengan upahnya 100 perak per pis tuh. Icaran gorengannya Kang Diki teh. Tapi memang rasanya seneng banget ya. Seneng lah. Sedang pisan waktu itu Maya, karena hitung-hitung belajar cara mencari rupiah itu seperti apa. Bener ya, cara apa namanya, cara mencari rupiah itu seperti apa, bagaimana sulitnya untuk mencari rupiah itu apa, berjualan seperti apa, jadi tahu banyak kan ya, minimalnya kalau seperti itu jadi terbiasa nantinya ada jiwa komersial, jiwa menjual untuk jualan apa saja, yang penting bisa jadi uang katanya gitu ya. Oke lah, terima kasih nih untuk Kang Diki ya di kawasan Babakan Damai. Sebentar nanti saya ulas lagi karena ini sudah habis nih Usang Berkesan. Backsoundnya mana, sebentar coba. Oke. Baiklah, lanjut lagi ya ceritanya. Gitu aja Mbak ceritanya ya. Pengen lagunya mah dari ada band. Salamnya buat semua. Ada band apa ini? Pemain Cinta. Salamnya buat semua penggemar Fortuna aja. Untuk Mbak Nino selamat bertugas, sampai tuntas ya, semoga selalu. Pokok nama Genjring ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hatur nuhun. TPG Kusmawati Usang Berkesan Genjring ya. Selamat malam Mbak Nino, semoga sehat selalu. Ada telepon silakan. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjring.
0: Makasih.
1: Nuhun. Malam.
0: Malam, Bapak Manapero. Terima kasih ya.
1: Sehat.
0: Sehat, Pak, makasih.
1: Semoga sehat ya.
0: Sehat Pak Maman, Pak Haji Maman, kumaha damang atuh? Sehat juga.
1: Alhamdulillah, nuju kanker.
0: Kanker. Ah, percanten ya kanker remada, semua juga orang yeah. Pasti ini ya.
1: Ya begitulah.
0: Aduh alhamdulillah, ada apa ini?
1: Ada cerita dikit dulu nih. Waktu masih suka ngaji. Jadi ceritanya begini, udah mau ngaji tuh.
0: Kumaha ta Pak Haji, cerita nasok.
1: Gak pulang.
0: Boleh pakai soda juga enggak apa-apa lah, biar santai we, biar lebih yeah. Familiar aja. Santai we, kumaha.
1: Tidur kan di kobong.
0: Hah?
1: Tidur kan dulu di kobong.
0: Oh, waktu mas santren.
1: Ya. Saya punya teman jaya banget tuh sama perempuan itu.
0: Maksudnya?
1: Jadi kan perempuan kalau tidur tuh itunya suka terbuka.
0: Nah, nama terbuka
1: kayaknya gitu
0: ya?
1: Gitu maksudnya. Sampingnya.
0: Oh lu, karena gitu sampingnya. Aduh dirimu kah suka pendoongan, iya mah.
1: Enggak, begitu.
0: Oh, maksudnya nah, sambil lalu lewat gitu berenya.
1: Sekarang itu.
0: Sambil lalu pangintarnya Pak Hajinya. Ya lanjut.
1: Suka di itu juga sama teman satu di apa namanya? Itu mungkin bantah begitu. Ya udah begitu kan paginya dibangun. Mungkin bantah saya ada di sini.
0: Adipek bantahnya kemana? Patuker bantahnya.
1: Bantahnya pakai nompokin itunya biasa.
0: Astagfirullah. sok itu sok jahil. Kalau lanjutkan pasti jahil. Ima jahil ya pokok namanya, inti namanya gitu. Udah biasa ke zaman muda. Umur berapa tahun waktu itu teh?
1: Ya sekitar 10 tahunan lah.
0: Berapa?
1: 10 tahunan.
0: Oh, atau 10 tahunan masih kene. Muda kamari. Kamari. Masih kena ingusan. 10 tahun itu tetenya. Gusti sekarang Pak Haji Mama sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi memorinya ya, sangat kuat sekali ternyata. Alhamdulillahnya. Memorinya sangat kuat Pak Haji. Itu sudah ini 10
1: saya
0: tahun yang lalu.
1: Saya sudah 72 nih, kepala 7.
0: Kepala 7, tapi waktu itu berarti cerita itu tersebut sudah 60 tahun yang lalu. Wih, heben. Ih, ternyata masih memorinya ingat, masih kuat, masih bisa mengenang ya pada umur 10 tahun.
1: Juga ingat gitu.
0: Ternyata ya. Siga nama ieu mah Pak Haji. Pak Haji Pak Maman.
1: Ya.
0: Siga nama ieu mah seueur nuang daun antanan ieu. Makanya tarapikun.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, baiklah. Sering. Iya. Jadi kalau misalnya kita enggak mau ini mah harus inilah sering mengingat-mengingat masa-masa yang indah ya gitu Pak Haji Maman. Ya, gitu. Jadi terus mengingat. Sok mau lagu apa nih? Usang berkesan di
1: lagunya enakin lah.
0: Terserah ya.
1: Lagu aja lah.
0: Oke deh,
1: siap. Itu kerinduan dari Bob Tito Polit.
0: Aduh, kerinduan sama siapa itu kerinduannya?
1: Ya, pokoknya
0: apa?
1: Kerinduan sama siapa? Sama Pak Nino,
0: sama, okay, sama pecah ya, seribu. Haji, sama pecah seribu merenya.
1: Ini boleh kan ya?
0: Sok boleh, Pak Haji Mangga.
1: Ya, buat yang dengerin aja, buat Eden Bantar.
0: Mangga, silahkan.
1: Buat Kang Putri sama Delanya. Buat Mulyandi, Olivia. Buat Ratu, terus buat Mama Bungsu, Bunda Aja di Bungsa Pola, apa ayo suka dengerin ya sama Yani Suryani ya. Terus buat siapa tuh Mama, lupa lagi ya. Nah, pokoknya ingat aja Ma Iis. Terus Mama Nini, semua sehat sembuh ya Mama Nini.
0: Oh Mama Nini sakit.
1: Oh
0: sehingga lama Mama Nini.
1: Iya, terus Mami Papi ya.
0: Mami Mas Papi dengerin. Oh iya, siap.
1: Iya, Cibadak. Buat Nina Cibadak juga ya.
0: Boleh.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Boleh.
1: Ya buat Cici Nina Surut Incoy. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, terima kasih Pak Maman Apero yang sedikit jair pada umur 10 tahun ya, biasalah usia-usia segitu mamer ya kemaju. Nah, baik, lagi jangan kembali. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pisang berpisang, Fortuna FM.
0: Dengan siapa di mana?
1: Anak Epa ya, di Sukaraja.
0: Siapa?
1: Epa.
0: Oh, Epa. Nah, benten nomornya itu?
1: Iya, ini maklum ya, namun punya Yayang.
0: Oh, Yayang.
1: Yayang baru yang punya gen itu.
0: Oh, punya Yayang baru dirimu ya. Hari ini?
1: Iya.
0: Yang lama kemana?
1: Menghilang
0: ya. Menghilang. Ulu, geuning gaduh nu enggal, ada yang baru ternyata dirimu ya. Ya, ya, enggak apa-apalah ya, mungkin jodohnya sampai di sana dan sekarang ada yang baru lagi, sudah move on lagi dengan yang baru. Ya syukurlah kalau memang sudah move on. Tapi Teh Epa mah kerennya cepat move on aku ya.
1: Tidak tahu ini tidak mungkin jodoh.
0: Jodoh ya. Iya benar. Baiklah, sok Teh Epa, ada cerita apa, Mangga?
1: Waktu dulu ya, Epa itu pulang ke temen. Epa teh beli gula merah.
0: Gula merah.
1: Dari temen Teh Ranti namanya. Dikirain Epa teh belinya 3. Dicari-cari, enggak ada yang satunya. Tahunya beli 2.
0: Terus?
1: Pas gitu kempes ban di jalur teh.
0: Terus?
1: Batik kesel marah-marah gitu ya. Kata aku teh ini kenapa pemotornya mogok. Udah yang satu teh ya ditinggalin. Epa ikut sama motor yang lain.
0: Oh, itu teh. Terus nyampe juga pada akhirnya.
1: Pas gitu teh Epa nyampe ke pom bensin dia lari.
0: Lari untuk?
1: Iya, beli bensin sendiri lah jalan.
0: Beli bensin gitu kan, gitu motor yang lain ya.
1: Iya.
0: Tapi terendam neta naik motor teman atau motor siapa emang yang dinaikin sama Teh Epa waktu itu?
1: Itu orang yang saudara. Tapi
0: oh,
1: yang
0: saudara.
1: Kenapa kita mogok? Iya ini.
0: Oh, loh. Ayah gitu nanya ya Allah ya Robi. Ya. Tapi sudah kan pada akhirnya gula beremnya ayah.
1: Aduh.
0: Bisik itu cina cek Epa teh gula berem, gular goreng langsung perem weh cina meureun tak itu cek Teh Epa teh tunduh meureunnya. Heuh. Oke. Si. Aya tapin aya.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, bisi enggak gua rolong gulana kitu ka jalan gitu dipulung. Eta gula berem enggak gua rolong ka jalan gitu. Heuh, aya kitu na cenanya. Ya udah enggak apa-apalah. Kalau memang sudah ketemu Maya, alhamdulillah selamat sakit tugenya gitu Teh Epa ya. Gimana kabar-kabar di sana, masih di Sukaraja ya Fate? Atau pindah?
1: Udah di Sukaraja, sekarang pindah ke itu ya Jonggol.
0: Ke Jonggol?
1: Iya, ke Cileungsi.
0: Sekarang lagi di Cileungsi.
1: Besok berangkat hari Sabtu.
0: Oh, atau oh sekarang lagi di Sukaraja. Besok ke Jonggol. Paribasanya lem ditanya Teh Epa mau kemana, ke Jonggol cenah kitu teh ayeuna mah ada jawaban yang paling pas. Jadi kalau misalnya mau ke Jonggol tanya aja sama Epa, apa ke mana Pak, ke Jonggol cenah kitu nya. aduh baiklah ya.
1: Gimana tuh dirimu, kabarnya apa?
0: Kabarnya dirimu kenapa dia dirimu kehilangan jejak dan lain sebagainya, ternyata kamu sudah ada di Jonggol ya.
1: Iya.
0: Ya sudah lah, nggak apa-apa lah. Mungkin sudah, iya, nggak apa-apa.
1: Pengen lagunya?
0: Lagunya mau apa?
1: Pengen lagu Bila Cinta di Dusta.
0: Apa?
1: Bila Cinta di Dusta dari Widias RB.
0: Bila Cinta di Dusta. Ada juga dari siapa ini? Screen.
1: Ya itu boleh.
0: Boleh. Sok, ya. Buat siapa?
1: Anaknya buat Rati ya, buat Abudi, buat Mama Riku, buat Are, buat Bunda Aca, buat Putun aja ya.
0: Siap.
1: Spesial. Ini yang punya cantik dan besar ya.
0: Aduh, dong gitu ah, peres ah. Suka malu.
1: Gimana?
0: Sami-sami.
1: Iya.
0: Yuk. Iya, mohon.
1: Ya, tetap buat yang punya tenaga makanya.
0: Siap, mangga. Yuh, mohon ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Teh Eva Mutiara di kawasan Sukaraja yang besok mau balik ke Jonggol. Eva mau kemana? Ke Jonggol. Nah, itu dia. Jadi pas-pas jawabannya menipas pisan ya. Ya kan suka jadi bahan gimana gitu kan ya. Paribasa. Badeka mana Bapak? Badeka Cikampek. Ima badeka mana Eva? Badeka Jonggol. Dia juga benar badeka Jonggolnya. Alhamdulillah. Kang Diki silakan simak lagunya sekarang ya. Pemain Cinta ada Ben. Dan sekarang pukul 8 kurang 2 menit. Maksudnya pukul 8 malam kurang 2 menit saja. Bareng Mbak Ninu, Mbak Gekuk. Ninu Surtin Cegeng Jreng. Hei.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan menang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
4: Everybody in the house, clap your hands up.
5: 90.7 Kotor Sport.

0: Oke, dari Jalan Magisa ke nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjring. Dan sekarang jam 8 malam lebih 16 menit ya. Baiklah, kita genjirkan kembali untuk Anda Saudara Fortuna. Ini ada lagi yang mau masuk. Baiklah, sebelum saya komen di WhatsApp-nya ataupun juga di komentar Facebook-nya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.
1: Usang berkesang.
0: Fortuna FM. Genjring. Baiklah. Ponura, malam hari ini mungkin lagi santai-santai, lagi rebahan ya.
1: Habis sholat.
0: Oh, udah sholat. Iya, terus rebahan ya. Oke.
1: Iya, lagi rebahan itu
0: kan. Rebahan ya. Gimana sehat tapi sekarang udah agak mendingan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Syukurlah. Ponura, mangga ceritanya apakah tentang tangkal kecapi lagi atau bagaimana nih?
1: Lagi masih abg ya ini mah.
0: Masih muda belia.
1: Kumpul bersama kecapi ini mah. Ada lagi ya.
0: Ada lagi ceritanya.
1: Bukan gini ya Teh Nu ya.
0: Kenapa?
1: Banyak film ya, film pakai layar ya.
0: Oh, layar tancap.
1: Layar tancap ya.
0: Oh, dulu juga pernah cerita waktu itu teh yang duet yang tiga orang itu ya.
1: Ini mah bukan.
0: Ada lagi. Oke.
1: Okay. Kemarin mah waktu itu itu jadi kekuburan baru.
0: Oh, itu kekuburan.
1: Iya masih ingat ya.
0: Oh.
1: Hari kekuburan baru itu baru 3 hari. Masih ingat ya.
0: Ulu.
1: Ini mah bukan. Ini
0: apa
1: mah
0: tuh?
1: Ada lagi. Aku kan ini diajak nonton ceritanya ya. Belum beger, belum apa ya itu teh waktu itu mah.
0: Can begernya. Cuman
1: temannya teman sekolah gitu ya waktu itu teh. Teman sekolah biasa teman gede-gede kira teh enggak ini ya.
0: Enggak jahil.
1: Enggak jahil.
0: Drama jahilnya.
1: Nonton kita gitu, diajak nonton berdua itu mah ya. Berdua cuman jadi teman dekat gitu
0: oh,
1: ya.
0: Teman dekat. Gitu. Bukan sekolah, teman tapi mesra gitu, bukan ya, ima teman dekat meritnya.
1: Iya, teman dekat bukan pacar.
0: Oh, bukan pacar. Sekolah, sohib meritnya sobat iya, dekat. Oke. Okay.
1: Kita nonton yuk ah sana.
0: Okay.
1: Namanya teh daerah nata Caringin Pandak ya.
0: Hah?
1: Daerahnya daerah Caringin Pandak kalau dari sini mah.
0: Caringin
1: nama
0: Pandak
1: daerahnya lah gitu. Nama ininya, nama desanya.
0: Oh, jauh.
1: Enggak, dari sini mah jalan kaki.
0: Oh, jalan kaki. Oh, iya.
1: Dulu mah enggak pakai motor-motor juga jalan tuh biasa ya, okay. Enggak kayak sekarang.
0: Gitu. Zaman dulu ya. Lanjut.
1: Nonton ya di jalan teh. Di jalan teh ketemu sama teman yang lain gitu.
0: Oh, iya, jadi ngabrum
1: mirinya. Nonton juga dia juga ya. Ceritanya di perjalanan teh berempat itu ya ceritanya teh jadi pasangan lah gitu cuman bukan pacar jadi teman biasa sekolah.
0: Oh
1: gitu.
0: iya
1: itu kan yang satu teh kan ini ya dulu teh ada kolam tinggi banget kolam teh ya
0: kolamnya tinggi banget ya.
1: Enggak, kolam itu kula kalau sekarang mah kula gede gitu
0: oh,
1: ya.
0: Oh, kolamnya gede banget ya.
1: Kita sambil jalan teh itu ya,
0: bukan jalan. Bukan tinggi banget atau tinggi bisi gunung pagar non ima kolamnya luas banget melebarnya gitu lebar gitu tehnya.
1: Jadi remang-remang.
0: Oh, gitu remang-remang ya, ya ulup.
1: Habis inilah maghrib gitu ya. Udah sholat isya gitu pergi gitu ya. Pas itu teh di jalan teh dia teh ngobrol tenang ngobrol gitu ya nggak taunya di situ teh kakinya teh
0: kesandung
1: kesandung apa
0: tikus sewat di tajung kanan naon
1: gitu mah sebelah teh nginjak jadi dikira teh bukannya gawir gitu ya
0: Aripek
1: teh gawir pan dia
0: langsung dikecebur. Jadi memang
1: nonton atau enggak jadi dia mau pulang ya
0: sayang. Jadi kudu kilam naik nonton teh awas gawir cina kita tanya. Aduh.
1: Yang satu nate dah daripada cina itu ya basah kuyup
0: mending pulang nyeda meren malu merennya
1: dia ampun itu mah basah kuyup pokoknya
0: basah kuyup pamirsa ya Allah meren eta teh bararase meren artosna bararase na dompet merennya artos teh meren
1: kira teh kan aku teh kan enggak jatuh ke bawah
0: ternyata tapi itu tinggi enggak itunya jurangnya maksudnya Gawirna jero teh kitu teh naon teh?
1: Iya, gawirnya teh atas, adi-adi bawahnya ada kula gitu. Kalau sekarang mah kula.
0: Seberapa meter eta kira-kira eta harita teh?
1: Tahu, seberapa meter mah cuma 5 meter
0: kali. 5 meter ge lumayan.
1: Cuman kan remang-remang. Lalu kumaha nginjak enggak tahu tuh. Dikira teh jalan ada ini ada rumputnya diinjak.
0: Oh, diinjak.
1: Lewat.
0: Padahal waktu itu pakai baterainya sih kan nantinya. Pakai juga kan?
1: Enggak bawa batu, baterai itu.
0: Oh, enggak bawa juga, bisa bawa obor.
1: Pakai
0: obor.
1: Pakai bensin yang ada senternya gitu ya.
0: Centir.
1: Enggak, bensin ada senternya nih.
0: Ada senternya BO bensin. Ya, lain bensin beren paneker, beren paneker, lain bensin beren paneker.
1: Nah, paneker.
0: Belum bensin. Bisi bensin bisi ke Pertamina ya senteran kita bisi ke bisi ke Pertamina bensin kita tanya paneker merenya bener kita tanya
1: atau itu dia pulang aku pergi gitu berdua
0: iya
1: kecebur itu kulang.
0: Alhamdulillah tuhnya basenya rezeki kita malam hari seperti itu anu terjadi nonton oh ceritanya ti kecebur pemirsa ieu teh nyata bener ya lagi itulah ya karunya nya pada nasibnya nasibmu nasibku atuh meureun kudu laguna teh eta Sugianto meureunnya kudu lagu eta kitu
1: apa sakit berdarah ya sakit sampai berdarah gitu nya ti bangsa
0: koe teh sakit berdarah naon ieu teh berdarah darah tinggi darah rendah darah naon ieu teh itu darah tinggi kumaha darah naon ieu teh?
1: Berdarah, sakit berdarah nih dari siapa itu teh?
0: Sakit tak berdarah. Sakit tak berdarah apa itu lagu baru, enggak terlalu lawas-lawas amat. Yang lain atau lagu yang lain ya. Itu sakit tak berdarah mah lagunya kayaknya lagu-lagu kesini deh. Tahun berapa ya coba lihat dulu saya lihat ya tahun berapa. Ini lagunya tahun 2020 baru 6 tahun yang lalu gitu.
1: Oh, masih
0: banget ya?
1: Itu aja tuh kalau ini apa mah tuh? Dari Iwan Fals aja, orang pinggiran ya.
0: Orang pinggiran?
1: Iya, orang pinggiran dari Iwan Fals.
0: Boleh, orang pinggiran.
1: Dikirim salam sama buat semuanya aja ya.
0: Siap, Mangga.
1: Sebutin satu per satu.
0: Siap, Mangga.
1: Belum ini belum lu mangen ya.
0: Oke, heeh sok ya mam atunya. Ya kalau lapar makan gitu ya.
1: Itu jaga kesehatannya.
0: Amin. Ya, siap
1: gitu ya.
0: Iya dekat dari kota ieu lah tadi. Iya siap Mangga.
1: Genjreng.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Lanjut lagi untuk komentar Facebooknya Saudara Fortuna ya, saya update saya tidak terima telepon lagi ya, sudah selesai karena sekarang giliran untuk komentar Facebooknya ya. Baiklah, selamat malam nih untuk Tony Supendi. Oke, usang berkesan Fortuna FM Genjring AI malam Teteh Dino, izin request dong lagunya Fortima nama itu lagu Mangu ya. Mangu itu lagu baru, kalau Padi Sobat ada ya. Oke, okay, 420 ma Manggu itu lagu baru, sedangkan untuk Padi Sobat itu bisa di list ya. Oke, okay, bisa di play nanti. Saya punya cerita nih Banino dari siapa nih namanya Tony Supendi, dari mana Kang Tony? Dulu punya cerita di rumah ada gayung. Oh, gayung bersambut, bukan. Gayung yang pegangannya sudah patah ya. Oke, okay, terus bukannya dibuang malah dipakai. Terus sampai cara apa nih? Dia punya cerita di rumah ada gayung yang pegangannya sudah patah, bukannya dibuang, malah dipakai terus sampai cara makainya harus hati-hati biar nggak nyempung ke bak mandi gitu. Kenapa nggak dibuang? Herannya setiap beli gayung baru yang lama tetap dipelihara. Kayaknya di rumah gitu barang yang usang bukan gak laku dibuang, tapi sudah dianggap anggota keluarga. Etamanya seperti temennya so sweet. Salam buat Teh Ninu dan seluruh pendengar Fortuna FM Genjring. Jadi gayung yang sudah patah itu dipelihara ya. Bagaimana biasa sok dibuang ya gitu bener. Tapi ini dipelihara, kena tipe ada gayung baru tetap aja dipelihara gitu tah. karena sudah menjadi anggota keluarga seperti itu ya. Baik, terima kasih Kang Tony Supendi. Cuma sayang sekali dari mana nih, tidak menyebutkan dari daerah mana, tapi yang jelas sudah komentar di Facebooknya di Usang Berkesan Spesial Kamis Malam Jumat. Terima kasih. Nah sekarang giliran Ujeng J nih. Hai Ujeng J, selamat malam Usang Berkesan Fortuna FM di Genjreng dong. Malam teteh, mau dong lagunya Eksis Untukmu Ibu, atau lagu wayang yang tak selamanya, yang tak selamanya judulnya ya. Kalau saya ceritanya dulu, ketika masih anak-anak, punya teman yang setiap naon ya teh, oh, setiap mau buang kotoran itu pasti lari ke kuburan. Ih jor, ke kuburan. Nah, ke kadinya atunya, lain ke water closet atau tanya, bukannya ke toilet atau apa ini. Punya teman yang setiap mau buang biasalahnya kotoran itu pasti lari ke kuburan di depan rumahnya. Sekarang kalau ketemu teman teh suka diceritain masa lalunya, yang tentu saja sambil ngakak. Waduh, eta kumaha ceritain, apa enggak takut ya? Kalau saya sih mungkin kalau larinya ke kuburan boro-boro. Nah, ayahnya lari terbirit-birit segala timbirinnya ada sendiri gitu mah. Aduh, pokoknya mah itu kejadian sekitar 25 tahun yang lalu, tapi masih teringat gendring. Masih berarti memorinya masih kuat kalau gitu ya. Masih tengiang-ngiang, masih kental untuk mengingat kembali kenangan masa lalu. Ya sedikitlah untuk mengenang masa-masa lalu yang bikin ngakak itu, membuat kita bisa tertawa bahagia itu, alhamdulillah mengurangi rasa stres kita, saudara Fortuna sebetulnya ya. Oke, terima kasih Ujeng J dengan ceritanya yang kalau ada apa-apa tuh lari ke kuburan, batu masih ke kuburan, maka kakak langsung lari ke kuburan ya. Cuma murun kita. Oke, terima kasih. Lagunya gimana nih, gabung aja. Oh, tadi lagunya tuh Eksis ya, Untukmu Ibu. Kalau nggak wayan. Oke, makasih. Terima kasih dari Korban Fitnah. Assalamualaikum, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Kirim salamnya buat semua. Ada ceritanya nggak nih untuk korban fitnah? Banyak banget ya. Oh, ada nih ceritanya. Saya mau cerita dulu sebelum saya kirim salam ya. Sedikit cerita, dulu waktu kecil suka main kelereng. Terus 30 tahun yang lalu sama teman-teman, sampai sekarang kelerengnya masih ada. Aku simpen hampir penuh ember. Eta kumaha eta kelereng oh ya ke ember. Sakali jualan kelereng atunya gitu banyak, dan embernya hampir penuh, ukuran ember cet yang ukuran 25 kilo. Waduh. Ember eta nya 25 kilo. Gitu, kayak museum aja kata teman-teman aja. Mbak Dinu kata teman-teman tanya, "Ih, siga museum wayanya nemeni di piara eta cenah kelereng tanya." Eta na ember ukuran 25 kilo pinu atau jualannya kelerengna atau tena naonnya ka barudak cenah main kelereng tah. Untuk korban fitnah. Gitu ya. Baiklah, terima kasih. Salam-salamnya untuk Ibu Ipung Sapuroh, Teh Meliadi, Teh Jule, Teh Aren, Teh Dewi Sulasi. Ini ada katanya Manini, Maiis, Teh Ani, Bar oh, Bobo Soca. Wow, Kujing J, Kang Santana, Bang Len, Pak Ben, Kang Joko, terus juga Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Peggy, terus Bos Somi, Biayan, Lelawati, terus juga Binangkit. Oh, Lelawati Binangkit, Diki, Mas Irul. Itu aja deh. Hatur nuhun. Baiklah, terima kasih. Langsung saja nih untuk Anda saudara Fortuna tadi yang minta lagu dari Padi dengan Sobat ya. Untuk Kang Tony, mangga Kang Tony digencerinkan dulu ya, karena sudah memberikan cerita-ceritanya di malam hari ini spesial Kamis Malam Jumat Usang Berkesan Gencerin Day.

19 tahun ya, meninggal dunia gitu Saudara Forte, meninggal di Bandung ya. Nah, tentu saja dikenal juga sebagai Ratu Rock Indonesia, terus juga ia mencapai puncak popularitasnya melalui lagu-lagu yang salah satunya adalah yang saya play barusan atau disimak dengan Bintang Kehidupan, dan satu lagi ada lagu yang berjudul Seberkasina. Itulah lagu favoritnya atau lagu hitsnya dari Nika Ardila. Baiklah, sekarang jam 20:42 ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu hadir di malam hari ini. Mama Bungsu, selamat malam. Terima kasih banyak yang sudah manco. Pokoknya buat semua-semua saja deh ya, tanpa terkecuali yang dengar Fortuna, semoga selalu sehat. Terima kasih, dan tentu saja buat Mbak Nino digencerinkan pulangnya hati-hati. Oke, selamat jalan ya, hati-hati di jalan. Oke, hatur nuhun Mama Bungsu. Mama Nurul juga terima kasih, Mama Nurul. Selamat malam Usang Berkesan Fortuna FM Genjring. Baiklah. Banino, waktu kecil nih saya juga punya cerita loh. Aku pulang sekolah enggak ada angkot, terus juga menempuh jalan kaki 4 km tapi merasa enggak capek karena memang rame-rame. Dan teman dikasih uang jajan 5.000. Sekian aja gitu aja, Mbak. Aku pengen dong lagunya dari Republik Aku Takut. Kirim salam buat semua fans Fortuna aja, spesial buat suamiku yang selalu setia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mamah Nurul dan si A-nya. Oke, genjring.

Ya, Saudara Fortuna, terima kasih selalu untuk menyimak Usang Berkesan untuk hari ini. Dan malam hari ini pun saya akan ngabsen aja dulu ya, karena yang sudah spesial untuk yang sudah dibacakan berarti yang memberikan ceritanya. Nama-namanya adalah Tumium Virgo, selamat malam. Bian-Bian juga selamat malam, terima kasih. Terus juga untuk Kang Tony juga terima kasih. Tony, siapa nih? Tony Supendi, oh terima kasih ya. Ujeng J juga terima kasih. Terus juga untuk Peggy Kusmawati, Kang Diki juga terima kasih. Tumia Ridawati juga terima kasih. Lantas juga ada siapa nih? Ada, oh ini Lola lagi nih internetnya ya. Tumia Ridawati, terus siapa lagi yang sudah hadir? Pokoknya yang sudah like-like-nya dan komen-komennya dan juga lope-lope-nya. Fitri Haryati, TCC, Ibu Ipung, Teh Meliandri, Ujeng J, terus ada lagi siapa ini? Kang Dadai Sunandar, Teh Adil, selamat malam itu Miam Virgo. Terus juga untuk Ami Ani, Pei Sopian, ada Putra Ardiansa, Korban Fitnah, ada Sabr Rashidin, Eksis, Gusti Gede Loka Biantara, Surya Lasmana, Isa-Isah juga terima kasih. Maman Apero, Reni Rentina, terus Mas Irul, terus juga untuk Mendahari, Ade Suma Supriyatna, Kang Jang, Altia Ujang, Tumir Indawati, Fitri Hati dari Cang Ceper juga. Oh, Kang Icang, selamat malam Kang Icang, lagi mancung, hatur nuhunnya. Iya, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau yang tidak sempat terangkat teleponnya karena berhubung waktu saya sampur, waktunya juga sebentar lagi, saya mau pamit ya. Hai Teranti, Ponura, Kang Deksa, Mas Joko Tangu juga selamat malam. Untuk Ponura, Maman Apirunya juga ya. Kang siapa lagi, Sadayana lah tanpa terkecuali. Yang sudah WhatsApp-nya juga terima kasih, Mama Nurul, terima kasih. Mama Bungsu, Bang Len juga terima kasih. Yang lagi membayar katanya genjering, eh oke, nyimak, oke, hatur nuhun Bang Len. Ada Mama Nurul, Teh Lisna juga, assalamualaikum, Usang Berkesan Fortuna FM, genjering, hatur nuhun. Pokoknya nama Sadayana lahnya, Teh Lisna, terima kasih banyak di kawasan Cibatu yang selalu hadir juga di acara-acara Fortuna ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sekali lagi yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Yang lagi bekerja, selamat bekerja. Mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan lupa nanti

Di pukul 9 malam ada Pongki Saputra, Pongki Nusantara di acaranya Puriding Puringkak dan juga Wayang Golek. Saya Ninu Surtinci dan Ninu Pemiar Sandur pamit. Mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda semuanya. Pertahankan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Formula FM, radio pabrik rengga di Sukabumi.
1: Ya, dipancarkan langsung Jalan Manggi 1, nomor 20, Kota Sukabumi, kota tercinta, Kota Arurang Sadayana. 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi. Wilujeng wengi, Soda Fortuna Sadayana, wilujeng ka Sadayana pasina dina dinten Kemis. Sapertos biasana pasina bakalan aya Rido anu ngarencangan Soda Fortuna Sadayana dugi ka engkin tabu 10 di programna Puriding Puringkat. Dina wengi ayeuna urang bakal ngupingkeun cerita-cerita misteri anu mantak ngapuriding. Wilujeng pastina nya kanggo Soda Fortuna Sadayana salami sajam kapayun. Rido pastina bakal ngiringan Soda Fortuna Sadayana dina suasana anu rada beda pastina. Pinuku cerita horor anu pastina sareng kajadian anu teu kasampak. Ya pastina aya episode Kuntilanak Ledeng Belanda dina Puriding Puringkak dinten wengi ayeuna. Ejang masina kanggo Soda Fortuna Sadayana anu bade ngabsen-ngabsen, anu bade manggawe, bisa langsung ka WhatsAppna Radio Fortuna atanapi miskol-miskol langsung ka len telepon Fortuna. Nyantos atuh ari kitu mah hayu urang kupingkeun Kuntilanak Ledeng Belanda.

Lucu Bat Panduri. Tidak acara.

mangrupikeun acara numat bidangan ti Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuh. Pilih aya nu kaleresan kasebit nami Qur'an. Kasebat ngaran keur budak. Kasebut lemur katelah desa. Estuning ieu garapan ngan sakadare kaanu. Tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadiannya. Pamirsa, acara puriding-puring kaki digarap kureng-rengan di Radio Fortuna Sukabumi kalayan para palak Teguh Ramadan minangka Jang Usman, Hari Sanusa minangka Kang It, Adi Sanjaya minangka Kang Juri, Agra Sunanda minangka Ririwa, Dian Egawati minangka Biia, Jusmin minangka Mang Usus. Teknik garapan Teguh Ramadan, pangatur lagu Adi Sanjaya. Pamirsa, manganyangak.

nyampur hanu canu katinda. Dina carita kebon kiruha disaprak ayana kajadian-kajadian akhir. Nukarana pan kusabagian urang kampung Panjalu Wetan. Hiwari kayaan eta kampung. Lamun datang mangsana putri es tuning sepi jempling rehe comrek teh lain bobohongan. Arang langka jalma nuwani lunta kaluar ti imah lamun teka paksa-paksa teuing. Komo ninggang di barudak lamun reup datang mangsana peuting. Maranehna milih ngaringkep di jero imah bari embung jauh jeung kolot. Ibur salalembur, iar sadesa, ngajadi sabibiri hiji. Wayana kajadian akhir, ngajirina jurig ngiliwuri. Nunga gegeh tempat angker, nuka telah lengkop ledeng Belanda jeng kebon kiruha.

0: sabab imah anu kadatangan ku eta rinwa. Sarieuneun. Komo cenah mah biih pamajikan Mang Usur mah ngancam Kajang Usman teh. Kieu pokna teh. Awas ya Jang Usman. Lamun kacaritakeun imah ibi kadatangan ku Ririwa diontrog sia radiona.
1: Tanya eta teh Jang Usman. Biyan nepi ka kituna.

0: Jarong John nuker uplek ngarobrol di pos ronda. Kang Itang Hansip, Mang Roi, Kang Juri jeung Jang Usman. Bari dibarungku kaayaan hujan ngaririncing. Angin ngahiliwir, hawar-hawar, kadenge suara anjing kampung ti kaanggangan. Keur uplek Jong John ngalobrol. Teu kanyahuan ti lebah mana datangna. Ujug-ujug selengseng teh kaambu asa bau bangke. Ngadadak lebah pos ronda. Atuh puguh we eta cileman opatan teh. Dingraringeuh bari luak lieuk ka kenca jeung ka katuh. Bari silih salakeun pajarkeun teh. Aya nu hitut di antara maranehna.
1: Mang Roi, ari amang bae hitut mani bau bangke kieu ka ambeuna teh.
2: Is. Gagabah nuduh teh Jang Itang mah. Sidik abang oge ieu teh keur neangan di mana sumberna eta bau bangke teh.
3: Di mana atunya eta bau bangke teh datangna?
1: Moal kitu mang, aya dedemit nu datang mah.
4: Wah, piraku Jang. Aya ririwa nyamperkeun ka nuker ngaronda.
1: Teu kitu Kang. Ngaranna oge dedemit. Ka mana we ngaganggu mah. Tah, Kang. Asa beuki banget geuning ieu bau bangke teh ka ambeuna.
2: Kila rek aya naon atuh ieu teh.
5: Jang Itang. Di eta si gaya suara nu ceurik bagi mi.
2: Oh ya aja, tukang ngeunjeuk pos ronda.
1: Heuh nya mang.

0: Mang, ari itu naon dinarungkun euri? Ih, sieun Mang.
1: Astagfirullahaladzim. Jang, geuning eta mah siga makhluk anu fungsi menta seuneu ka Ujang Rehan. Waktu malam Jumaah kamari. Jang, geuning itu makhluk anu ceurik pieun teh siga ngalayang euy ka meulah kaler. Bari ciciri hilang. Hei, urang lemur, ulah tali berateuing. Eta kabeulah kaler. Kadeukeut imah Nabi Iya jeung Mang Usur. Aya ririwa ngalayang. Hei, urang lemur, tanghi.

0: Muriling, kontrol iya lembur. Si ayana naon, malupan. Ia tetas ayah kejadian aheng. Kumuncul nari riwa kuntilana, ngagugu ledeng belana. Ayo jang.
1: Ayo mang. Paroi, Jang Usman. Ayo orang patroli, kade bawa tah senterna.
2: Kabelah mana heula ayana kang?
1: Urang kabelah kalerwe heula. Maklum lidinya mah loba anu borangan. Urang sakalian bari nyamper Bah Aang jeung si Sunardi ame teh keung teuing aya lobaan mah. Bener.
2: Siaplah Kang Ansip.
3: Dagoan atuh Jak. Tugaran jang teuing leubangna. Panyaho ieu teh laluheur.
4: Heeh, kumaha nya? Mungkin jarak jak kene. Teu ngingetkeun kana geus karolot. Uga ieu panon oge geus teu pati awas geuning.
1: Ampura we atuh Mang. Teu sadar bieu teh. Ari rarasaan mah teu bareng jeung kolot. Jang Usman. Kudu pang tukangna tah. Bari nyenteran jajalanan.
2: Siap, Komandan Hansip, laksanakan.
5: Di antara warga kampung Pancalubetan Peting Harita masih keneh aya anu nyaring bari kadengena keur upleg ngalobrol antara salaki jeung pamajikan.

0: abdi mah ngadadak jadi hese sare.
1: Numatak. Ulah sok loba ting anu dipikiran atuh nyi.
0: Ah henteu Kang. Mikiran naon atuh? Ngan rarasaan penting ieu mah barareda we Kang.
1: Ah. Sarua we nyi. Peuting mah di mana-mana oge poek jeung jempling.
0: Lain Kang. Tadi teh asa ngimpi tapi sadar. Dedengan teh ditukangin imah aya nu ngomong bari jeung ngorowotan kana bilik dapur.
1: Ah, ngimpi meureun eta mah nyi. Da Kang mah teu ngadengena naon?
0: Meureun we da Kang mah keur tibra. Jadi teu ngadengena naon?
1: Geus ah, tong ngomongkeun nu kalari tu. Kuriak benar deui. Eta kuntilanak teh ngadatangan ka imah urang.
0: Ih, barara iteuing. Kudu ngalaman didatangan ku nu kitu mah. Tuh, mun arek didatangan mah imahna Nyi Nunung.
1: Is, ulah gagabah nyarita teh nyi bisi katuliskeun. Kumaha lamun teh mah bener eta ririwat teh ngadatangan imah Nyi Nunung? Mana teuing we war-war ngompol.
0: Tibatan eta ririwat kudu datang ka imah urang mah. Ih, sarari

Pamiarsa, sakitu nu kapihatur bidangan puriding puringka di Radio Fortuna Sukabumi. Hatur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih aya kalepatanana. Insyaallah dina wengi Jumaah nu bakal datang urang tiasa ditepangkeun deui. Bilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo, por
2: bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam.

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sadah Fortuna sadayana, hatur nuhun anu atos pastina ngupingkeun ngarencangan pastina dina dinten Kamis malam Jumat ieu di program Puriding Puringkang. Tapi pastina tong ka mana-mana karena nah beres ieu bakalan aya wayang golek anu pastina ngarencangan Sadah Fortuna sadayana dugi ka engkin tabuh hiji wengi. Waduh. Nyantos ari kitu mah Rido pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh jangan wengi Kang Rido.
1: Wengi apa wengi?
0: Santai sekian lama naknya. Patpang deui di acarana Wayang Golek.
1: Wayang Golek.
0: Sok di Kapingan 8 Juli 2020 genep di tenon sih nanti.
1: Di Kamis.
0: Kamis Bingon
1: ke salapan berartinya.
0: Tanggal salapan ya?
1: Tanggal salapan.
0: Oh, ya, tanggal salapan Juli 2020 genep di acara Wayang Golek. Diaturkeun kawih wayangna ieu Kang Sadayana anu nyuman coba yeuna radio. Tia biasana Teh Mel keneh. Oh iya PT-nya.
1: Teh Mel. Terus biasana Kang Ega ieu
0: oge nya.
1: Lembur situ. Terus
0: Karen Negrasari.
1: Terus
0: Teh Jule oge di situ mekarnya. Diaturan ieu aya Wayang Golek anu nanti itu judulnya teh Somantri Ngengernya.
1: Ya, laras.
0: Di Asep S, iya Kang Joko Tau,
1: Kang Joko
0: Lora, Kang Deksa oge di aturan Kang Kang Maman Avero, Deban Deden Bantas Bah Kerdil oge sok
1: mangnya. Kerdil.
0: Di aturan iya dikintun-kintunkeun oge iya kawih Wayang Golekna Kang sari ya. Aya Asun ya Susanti.
1: Asun.
0: Oge Waong sareng Teh Nurulna.
1: Mohon.
0: Jadi jangan wangi oge Kang Ujang Jeng,
1: Kang Ujang Jeng.
0: Terus oge Mais kemana wainya?
1: Mais,
0: eh kabar ta Bang Lens lagi nyimak dong, cenah.
1: Oke, siap
0: Bang Lens diaturan untuk nu nembe uih di Bandung jika namanya.
1: Mohon.
0: Terus oge Kango, iya teh Kango Ujang Sapu, Mama Kang Indah.
1: Rupa-rupanya namanya dong.
0: Tukang sapu sugan bener wae. Kota Papil nate.
1: Kang Ujang Sapu.
0: Kang lenok sapunya Ujang Sapu. Mama Indah, Mama Syam disarengan Teh Is Cibadak wili jangan wengi.
1: Mohon.
0: Taren oge Deden Gembol, Deden Galon, Deden Bantah sekali deui Mahmud, Mamah Muda, ayo ge Bunda Fatma. Terus Teh Ayu Sukabumi, Teh Pa Bonita oge Teh Jalur, disarengan oge Kango Kang Budi anu sibuk bae di TikTok cenah nama live-live gitu. Sarengan TDM-na.
1: Mohon.
0: Diaturan ido, ayo tambahan.
1: Pasina Kang go biasana Teh Olive geningannya.

Oke, yo, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi, Genjreng. Oke, Saudara Fortuna, selamat pagi ya Saudara Fortuna. Di pagi yang indah ini gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Amin ya herbal alamin. Dan semoga urusan kita di hari ini dilancarkan. Amin ya Allah herbal alamin.

Dan di acara kali ini itu siraman rohani ya. Jadi untuk Saudara Fortuna di sini bersama saya Dito Prakasa yang akan menemani Saudara Fortuna itu sampai jam 6 ya untuk di siraman rohani, dan dilanjut nanti dari jam 6 sampai jam 9 di acaranya Warawiri. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ceramahnya. Di sini udah ada dari Ibu Yahya yang judulnya Hidup Tenang Walau Disakiti. Jadi untuk Saudara Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM Genjreng. Dan sekaligus membuka acara kali ini, selamat mendengarkan.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak.

di saat dizalimi tidak ingin membela. Ada hubungannya nanti dengan aslimu, menyerahkan kepada Allah. Jadi menyerahkan kepada Allah bukan dalam urusan ibadah saja. Ternyata di saat ada yang memperlakukan kepadanya dengan tidak benar dan tidak baik, dia pasrah kepada Allah. Sehingga menjadilah dia orang yang tampak mukhbitin, dengan penuh kesabaran, tidak akan membela diri di saat dizalimi. Maka ini pangkat tinggi, bahkan disanjung-sanjung dalam banyak ayat tentang orang-orang yang seperti ini, wabashiril mukhbitin, ini orang mukhbit. Kalau makna secara umum adalah orang yang tawadhu. Jadi tawadhu di sini tentu diarahkan tawadhu kepada Allah sesuai dengan makna aslimu, serahkan dirimu kepada Allah. Maka sesaat seseorang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka menjadilah dia orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mukhbitin itu ternyata luas maknanya, bukan sekedar urusannya pasrah kepada Allah di dalam perintah-perintah ibadah dan seterusnya, keimanan dan seterusnya. Akan tetapi ternyata dia di saat berurusan dengan manusia-manusia lebih memasrahkan kepada Allah, bahkan di saat dibuat diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka menjadilah dia orang mukhbit yang tampak sabar, tidak dendam. Bahkan disebutkan orang-orang ini adalah orang-orang bertakwa, orang-orang mulia. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran juga tentang manusia disanjung ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidha. Itu mukhbit itu situ. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi mukhbit itu orang semacam itu. Kadhiminal ghaidha. Jadi beri kabar gembira orang mukhbitin. Orang mukhbitin yang di saat dizalimi ternyata dia dengan ketenangannya menyerahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada reaksi-reaksi yang menunjukkan kalau dia adalah ingin membalas dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Sebab amarah itu memang adanya di dalam hati. Tapi kalau tidak ditahan, meledak, akan menjadikan mata merah, mulut berucap, tangan memukul, dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan. Menahan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kemudian tidak cukup mukhbit itu menahan amarah. Wal afinan 'anil nasi, kemudian berusaha bagaimana memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat salah kepadanya. Urusan pribadi ya, ini bicara tentang urusan pribadi, bukan urusan Allah. Kalau ada urusan hak Allah diganggu, hak Nabi Muhammad diganggu, kalau marah kita dungu. Syariat Nabi diganggu, ini pribadi, kita dicaci, kita diolok, kita dizalimi. Inilah dia menyerahkan kepada Allah, aku milik Allah, aku dizalimi. Dan dia yakin bahasanya di saat dizalimi ada kebaikan yang ia dapat. Seperti suatu ketika Imam Hasan Basri itu mendengar berita bahasanya, ya Imam, ada orang mencacimu dan mengolokmu di sana. Oh ya, begitu. Karena kebetulan waktu itu musim kurma muda, rutab. Maka beliau mengambil nampan terbagus, diisi rutab terbagus, kirimkan kepadanya. Kok begitu Imam? Bagaimana aku tidak membalas kebaikan karena dia telah mengirim kepadaku kebaikan? Karena aku tahu orang yang mencaciku dan mengolokku telah memberikan kepadaku kebaikan. Bagaimana jika tidak aku balas dengan kebaikan? Ya, ini membalas kebaikan. Maka sampai para orang yang faham makna ini, makna bahwa orang yang dicaci, digunjing itu sebetulnya telah diberi hadiah kebaikan oleh orang yang menggunjing. Sehingga perkataan di kalangan ahli khair, orang yang hatinya sudah tingkat tinggi itu, terheran-heran jika ada orang disakiti kok membalas dengan kejelekan. Aneh. Ada orang diperlakukan jelek tapi membalas dengan jelek. Jadi bagi mereka adalah hal yang mengherankan. Kenapa?
Karena dia itu sebetulnya diberi kebaikan, kok membalas kejelekan? Karena kebaikan bagi orang yang sudah kenal Allah itu bukan di dunia saat ini, langsung kebayang surga sana. Lihat, ini mukhbitin, sudah tingkat tinggi. Jadi dizolimi sama orang, kebayang ini adalah tabungan pahalaku nanti di akhirat. Urusan pribadi, bukan urusan Allah. Urusan pribadi itu maksudnya di saat hak saya dan sebagainya. Kalau urusan Allah harus marah dong, syariat Nabi Muhammad diganggu, kita diajak maksiat, ganggu kita ini. Lain cerita, kita gak boleh terima, gak boleh pasrah. Diajak minuman keras, gak apa-apa, dipaksa mau enggak, silakan. Ini bukan itu. Diajak melakukan kehinaan, ya namanya itu bukan. Tapi hak kita, kita dicaci, kita diolok, hak kita diambil dan seterusnya, kita digunjing. Maka sesungguhnya mereka telah memberikan kebaikan kepada kita, termasuk dalam satu hadis. Baginda Nabi menyebutkan, bertanya kepada sahabat Nabi, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat Nabi, banyak pedagang-pedagang yang ngerti, orang berangkut, orang yang dagang tidak punya dinar, tidak punya tidar, tidak punya fulus, habis duitnya untuk berbisnis, itu bangkrut. Nabi menjawab, bukan itu orang muflis. Orang bangkrut itu adalah dia, itu dia yang ya'ti yaumil qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang merasa bahwasanya di dunia dia adalah berzakat ada, puasa ada, sholat ada, punya banyak ibadah sholat. Akatabi wa qadzuraba hadha wa syatama hadha wa qadzafa hadha wa akhadha mala hadha. Tapi kerjaannya di dunia itu adalah lengkap, kadang nyaci si A, menggunjing si B, memukul si C, mengambil harta si D. Rupanya banyak kezaliman. Maka di akhirat dia harus membayar itu semuanya. Dia mengembalikan kepada orang yang didoliminya itu dengan pahalanya, diganti, mengganti pahalanya. Sehingga pahala sholat, pahala haji, pahala puasanya diberikan kepada orang yang didolim. Ternyata habis. Karena sudah habis pahalanya untuk digunakan membayar tadi, maka diganti. Yang didolimi tadi kalau ada dosanya, dari dosanya ditumpangkan kepada dia yang ahli ibadah. Makanya disebut sebagai orang bangkrut, kayaknya ahli surga ternyata di neraka. Bangkrut. Nah, orang mukhbit ini sehingga tampak tawadhu, sehingga begitu agungnya dia. Di saat ingin menolak itu dengan kelembutan, ingin menjelaskan, iya, di saat kita difitnah dan sebagainya menjelaskan, tapi tanpa lebih dari itu, menjelaskan saja bahwa saya tidak seperti itu. Tentunya dengan bermacam-macam cara untuk menjelaskan, tapi bukan dalam rangka dia membalas, tidak. Karena kadang ada sangkut pautnya dengan keluarga, kita difitnah begini, ada keluarga, ada orang lain, menjelaskan, tapi bukan dalam kebencian, bukan dalam dendam dan sebagainya. Sehingga orang itu menjadi yang disebutkan di dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Kalau kita ingin membalas orang yang berbuat zalim kepada kita, tentunya dengan cara yang baik, bahkan menaklukkan lawan tanpa peperangan, itu adalah dengan perilaku baik dan maaf, kelepek-kelepek dia. Orang yang berbuat jahat kepada kita, mencaci dan mengolok dan segala macam, ternyata kita balas dengan santun, itu adalah tendangan mematikan. Dia gak bisa apa-apa lagi. Dengan perilaku kita yang seolah-olah kita ini tidak punya musuh, sampai disebutkan dalam Al-Quran kan, idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sampai derajat tingginya orang kelas tinggi ini, dengan orang yang memusuhinya pun ternyata dipandang manusia seperti waliyun hamim, orang dekat dan sahabat karibnya. Begitu dahsyatnya dia memperlakukan orang yang memusuhinya. Karena waliyun hamim, karena dia tidak menampakkan depan siapapun kalau dia membalas permusuhan orang dengan permusuhan. Bahkan di saat membagi rezeki dia dapat juga senyum ditembar juga kepada dia dan seterusnya.
Dan ini adalah maqam yang hendaknya semua kita mencari, sehingga betul nanti pada akhirnya dia akan menjadi orang yang paling indah di dunia sebelum masuk surga. Lapang hati, mukhbit, sehingga mukhbit menjadi tampak tenang, seperti orang tidak pernah kena ombak dalam kehidupannya, tidak pernah ada yang mengganggu seolah-olah. Mukhbit betul tenang. Kenapa? Dingga kumbun tidak merasa terganggu. Wah, ini diganggu tidak merasa terganggu. Ini orang kelas tinggi, orang hebat, mukhbitin. Maka beri kabar gembira kepada orang ini. Kawan basyir, ini kabar gembira itu disampaikan di dunia, bukan di surga nanti, bukan. Ini bukan bicara tentang surga. Surga ya, ayat basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira. Kabar gembira di dunia. Dengan apa? Dengan ketenangan yang ia temui, ketentraman dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang dipenuhi dengan dendam di dalam dirinya, lihat, dia menjalani hidup capek. Biarpun di tempat yang luas seperti sempit, sehingga perlu pergi ke Mars. Ada yang orang mau pergi ke Mars itu enggak punya kawan di dunia. Wong kita aja di sini masih ada hutan belantara di Kalimantan sana, pesawat jatuh aja enggak ketemu, ngapain pergi ke Mars? Tidak senang hidup dengan sesama manusia. Makanya ya harus hidup dengan enggak tahu. Nah, ini kalau permasalahan hati. Tapi kalau orang sudah bisa mengolah hatinya, mereka akan menemukan bahwasanya di dunia ini seperti di surga, belum masuk surga. Akan berlaku keindahan ini otomatis kepada siapapun yang ada di kiri kanannya. Dimulai dari suaminya, istrinya, anaknya, pembantunya. Oh, karena dia memperlakukan pembantu dengan kasih dan cinta. Bukan seperti budak yang direndahkan. Bahkan mungkin dia akan berterima kasih kepada pembantunya sehari 10 kali, 15 kali. Kenapa? Tanpa mereka akan kesusahan dalam hidupnya. Ada suami istri ini, lihat, dendam tak sama suaminya, kerjaannya marah dan sebagainya. Sama istrinya juga begitu, kalau tidak marah bukan dia. Apa itu? Kebodohan tingkat tinggi. Apa indahnya seperti itu? Keras kepala. Ya sudah begitu, dengan keras kepalanya dia tidak menyadari keras kepalanya. Maka sering kami sampaikan, tidak akan bisa dibenahi rumah tangga seorang perempuan yang hanya bisanya menyalahkan, tidak merasa dirinya salah. Seorang suami yang hanya bisa menyalahkan, tidak pernah merasa dirinya salah. Dia adalah justru sampah di dalam rumah itu, sehingga akan menjadikan anak-anaknya pun juga seperti dia nanti pada akhirnya, punya cara hidup yang jelek, yang salah. Ada kehidupan-kehidupan semacam itu. Mana indahnya? Apalagi nanti setelah itu ada dikarunia anak lagi. Anak tumbuh bukan dari cinta itu, tumbuh murni dari syahwatnya, dari kebutuhan-kebutuhannya. Mana keindahan di balik itu semuanya? Dengan saudara berebut waris. Padahal indah yang sesungguhnya adalah di saat kita bisa memberikan hadiah istimewa buat adik kita, kakak kita. Bukan di saat ulang tahun saja, akan tapi mungkin di saat bangun rumah. Sepertiga aku tak bantu adikku, seperempat aku bantu adikku. Tapi tidak. Si hamba yang tersiksa di dunia itu adalah, lihat, dia berebut waris, tidak ada entinya, tidak ada ujungnya. Bermusuhan. Maka mukhbit ini luar biasa. Mukhbitin. Orang yang tenang, tampak tenang di dalam hidupnya. Sehingga kalau ditanya, ada orang ganggu kamu? Tidak ada. Sementara orang melihatnya, dia diganggu oleh siapa-siapa. Boleh diganggu oleh orang banyak. Kenapa? Dia sudah kebal, sehingga tidak pernah terganggu. Al-mukhbitin. Lah, orang-orang seperti itu, lihat, orang yang semacam itu, ada tanda lain lagi. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka buahnya nanti, lihat, begitu mudah hatinya bergetar di saat disebut nama Allah, dekat kepada Allah, karena ukurannya memang Allah. Dan dia menjadi mukhbit tidak bisa kecuali karena Allah. Bisa saja orang iya, nanti ya,
Saya enggak enak aja ada mertua saya. Enggak enak aja ada ininya. Nanti di luar tempat ini. Tapi kalau karena Allah, Allah melihat dia setiap saat bahasa, engkau sabar, engkau tabah, engkau memaafkan. Allah, alladzina dzikrullahi wajilat qulubuhum. Yaitu inilah. Makanya kalau kita perhatikan mukhbit yang kita jelaskan panjang lebar tadi ini lihat. Tentu dimulai dari kedekatannya kepada Allah di saat disebut nama Allah. Sehingga di saat marah pun ingin menguasai dirinya, maka marah pun akan tersingkirkan. Marah yang ingin menguasai hatinya, marah akan tersingkirkan dengan getaran di hatinya di saat disebut nama Allah. Dengan berzikir luluh. Jadi sejuk. Wasabirin, dan dia menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Alama asobahum, apa yang Allah timpakan kepada mereka dari jeleknya perilaku saudara, jeleknya perilaku pasangan, jeleknya perilaku teman, bahkan tidak bersahabatnya alam dengan dia, adanya bencana dan sebagainya, tidak akan mengganggu dia. Dia tetap dalam ketenangannya, mukhbitin, kesejukannya. Wal muqimis salati, wal muqimis salati. Maka ada di dalam bahasa Arab mudhaf mudhaf ilaih, ternyata mudhafnya dengan alif lam ada contohnya di dalam Al-Qur'an. Tapi kadang ahli nahwu membingungkan, bukan membingungkan, bertanya-tanya, ada ini contohnya, ada mudhaf al-muqi wal muqimis salati, dan mereka yang menegakkan salat. Wal muqimis salati tentu ditandai dengan yang sudah disebutkan, termasuk diantaranya dia akan rajin menegakkan sholat, karena dia menemukan, dan seorang beriman hendaknya menemukan bahwa di dalam sholat yang ditegakkan itu adalah untuk menemukan ketenangan. Hiruk pikuk dunia akan ditinggalkan, lalu dia beralih kepada sholatnya. Dan itu yang dirasakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering berkata kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholati. Bilal, maksudnya kapan waktu sholat tiba? Aku pengen tenang dengan sholat. Apakah Nabi tidak tenang? Oh tidak. Di dalam sholat ketenangan, di atas ketenangannya orang yang tenang. Arih Nabi sholati. Bikin aku senang, tenang. Kapan sholat tiba maksudnya? Jadi orang yang seperti ini akan rindu dengan ibadah sholat, kapan sholat tiba. Bahkan di saat mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan spontan dia mengucapkan alhamdulillah sudah tiba waktuku. Sehingga antara waktu sholat dengan waktu sholat terasa lama. Bukan seperti kita, sudah asar belum apa-apa, sudah maghrib belum apa-apa. Ini berbeda sekali. Okelah, kita berusaha perlahan belajar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka didermakan. Rizki dari Allah banyak. Harta di antaranya paling tampak. Untuk bisa berbagi, ternyata bukan itu saja. Ilmu berbagi, tenaga kita bagi, sehingga menjadilah dia orang yang ringan tangan dalam membantu, cekatan membantu. Coba dari sifat-sifat yang disebutkan ini akan menjadi menjelaskan sifat mukhbit tawadhu. Orang sombong tuh nggak bisa membantu orang lain, susah. Mungkin dia adalah seorang direktur perusahaan raksasa, melihat seorang bapak-bapak tua nyebrang susah, dia rela, dengan sukarela turun dengan dasinya yang mengkilat itu. Dia akan membonceng, enggak akan gengsi dia. Karena ingin berbagi kekuatannya, dia orang kuat untuk nyebrang. Baik. Wa
Wamimma razaqnahum yunfikun. Dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka, mereka dermakan banyak, termasuk ilmu. Termasuk infak ini jangan dimaknai sempit sekali. Termasuk kebahagiaan. Kalau kita senang, bagaimana kita menjadikan orang lain senang? Kalau kesedihan, jangan bagi-bagi sama orang. Al-mu'minu bishratu fil wajhi wa khusnu fil qalb. Seorang mukmin sejati adalah selalu nampakkan kesenangan. Karena kesenangan yang kita tampakkan di wajah kita ini punya makna besar di hati orang-orang yang melihat, menginspirasi, memotivasi mereka untuk bangkit. Kemudian kenyamanan duduk dengannya, itu senang. Ada orang jangan mukanya manyun terus, cemberut terus. Mana? Apa yang dimotivasi dengan cemberutnya dia? Yang dimotivasi hanya syaitan. Orang di kiri kanannya tidak nyaman dengan dia. Sehingga termasuk sifat yang menempel pada baginda Nabi itu orangnya besam. Tampak keceriaan di wajahnya. Sehingga ada salah satu hikmah yang kami hadirkan ya. Keceriaan wajah itu akan memotivasi orang, membalut luka dan seterusnya. Orang yang mencintaimu melihat senyummu, dari orang-orang dekatmu melihat senyummu, baginya adalah kebahagiaan. Dan orang yang membencimu lihat senyummu adalah yang membunuhnya. Maka tetap senyum berarti untuk siapapun. Makanya jangan sampai kita ini biasa dengan hidup yang tidak enak, apalagi di keluarga. Kerjaannya marah, membentak, cemaki, olok-olokan. Tuh ada loh ya. Cuman ya jadi masalah hadir di sini atau enggak sadar otaknya. Mendengar ceramah begini enggak sadar. Ini kan repot manusia begitu. Tidak ingin berubah dalam dirinya. Ini sebagai contoh saja. Karena isyarat Imam Ghazali, banyak orang kupingnya dengar tapi enggak sampai ke hati. Hanya mendengar tok. Dan enggak sadar. Kalau yang diajak bicara manusia itu enggak sadar kalau dia juga manusia. Dipikirin ilmunya untuk kucing. Sehingga dua manusia yang enggak akan menjadi baik dengan nasihat seindah apapun adalah itu. Pertama, orang yang tidak berusaha dengan wataknya, lalu berkata, memang aku dari dulu begini. Nah, ini repot. Keluarga aku juga keras, keluarga aku ini gak bisa benar orang begini, satu. Yang kedua tadi, orang yang tidak pernah merasa bersalah, selalu menyalahkan orang lain. Ini kalau dalam rumah tanggamu, keluargamu, dua model manusia ini, sudah wataknya keras, tidak mau berusaha, malah cari pembenar. Memang saya begini dari dulu, memang keturunan. Keturunannya syaitan. Coba panas itu kan syaitan. Dia tidak menyadari itu bahaya sekali. Makanya ini harus kita tegasi, masalah ini enggak boleh menyerah karena hidupmu tidak indah. Yang kedua adalah apa-apa langsung nyalain pasangannya, tidak pernah dia koreksi diri. Kalau sudah model begini tidak bisa dibenahi karena kebodohannya. Biarpun dia nanti menikah lagi dengan orang yang katanya dia membuat kerusakan. Dia dengan siapapun dia membuat kerusakan, kan permasalahannya dia. Duri di mana-mana tetap jadi duri. Karena balon meletus. Karena kulit kita sakit. Enggak ada enaknya, enggak bagusnya duri. Maka jangan jadi duri. Dalam daging kehidupan keindahan. Jangan jadi duri. Ini kekotoran. Baik. Wa marzaqnahum min fikun, berbagi senang, bagi bahagia. Perlu berbagi. Termasuk bagi rizki. Nah, itu pun lihat bagi seorang mukhbitin, memberi itu adalah kesenangan yang luar biasa. Ah, alhamdulillah aku bisa bantu ya Allah. Ada orang butuh kepadanya, perlu. Bahkan orang itu adalah mungkin pernah punya masalah jelek dengan dia, pernah mencaci, mengolok dan sebagainya. Tapi saat ini punya hajat, sakit dia. Dia bingung, ya Allah ada duit enggak? Alhamdulillah ada duit, ada kesenangan. Keluar duit senang. Dahsyat atau tidak? Dia keluar duit senang. Senangnya luar biasa. Allah. Tanya istrinya, ada lagi enggak, Ma? Ada tambahannya? Ya Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, sini. Ajib. Dahsyat sekali. Itu loh mukhbitin. Mukhbitin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang mukhbitin, yang mendapat bisyarah, kabar gembira dari Allah di dunia
dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, mukotimah, kesenangan, ketentraman, dan kebahagiaan nanti di surga. Wallahu a'lam bissawab.

sahabat Albaja TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allah.

Oke, 94,7 Fortuna FM Radio Pangejreng di Sukabumi, Genjreng. Oke, sudah Fortuna tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih 54 menit. Jadi pertemuan kita kali ini di acara Sirama Rohani akan segera selesai, tepatnya itu sekitar 6 menitan lagi ya. Oke, kalau begitu saya Dito Prakasa memohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena salahnya itu datang dari Dito pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.

Dan untuk Sudah Fortuna jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Dito dan juga Mbak Nini di acaranya Warawiri ini. Dan untuk Sudah Fortuna sekali lagi mengingatkan, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur ya. Dan yang beraktivitas di luar, harap jangan meleng, jangan ngelamun, jangan ngehuleng ya. Fokus terus di jalannya, semoga cepat atau semoga selamat sampai tujuan. Kalau begitu, saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini karena kita terpleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat.

bersikap adil sekalipun terhadap anak kecil. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sedang membagi harta Baitul Mal. Tiba-tiba salah seorang cucu beliau datang lalu mengambil sesuatu dari Baitul Mal itu. Imam Ali alaihissalam mengejar cucunya itu dan mengambil kembali barang milik Baitul Mal tersebut serta mengembalikan ke tempatnya. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu heran dan bertanya, "Bukankah cucu Anda ini juga mempunyai hak di Baitul Mal?" Imam Ali alaihissalam membantah ucapan itu dan menjelaskan, "Itu tidak benar. Hanya ayahnya saja yang memiliki bagian, dan hak ayahnya itu sama dengan bagian muslim pada umumnya. Setiap kali si ayah memperoleh bagiannya, maka ia dapat memberikan kepada anaknya itu sebatas yang ia pandang cukup." Kisah ini berpesan agar kita tidak membanjakan anak-anak dengan harta benda, apalagi kalau harta itu milik negara, Baitul Mal.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortune FFM.

0: Oke, dari Jalan Bagi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fartone FM. Gunjring euy. Good morning, selamat pagi. Hai hai, sugeng enjing. Belajeng enjingnya sedayana saudara Fortuna yang sudah merancu Fortuna tentu saja hari ini kita akan bertemu kembali ya.
1: Betul.
0: Seperti biasa warawiri di Jumat penuh berkah. Amin.
1: Amin,
0: kita
1: amin,
0: tanya.
1: Allah,
0: ada
1: amin.
0: Saya juga Nino Pamirsa
1: dan Dito Prakasa
0: menemani Anda. Sah. Betul. Sah. Prakasa Pamirsa.
1: Ada hak-haknya
0: ya. Ada sah-sahnya nya. Oke, yang jelas kita berdua hadir untuk Anda. Ya kumaha atuh tos ngaropi teh acara atanapi nu jung ngahuleng wae wayah kieu teh nya guga bobo.
1: Ngumpul nyawa ya mah ya.
0: Oh, ngumpul ngaruhnya cenah memang ya. Karena memang pagi-pagi itu tariris pisannya.
1: Betul, aduh lagi dingin-dingin
0: gitu, kalau lagi dingin-dinginnya hari ini teh saudara Fortuna lagi mejeh-mejeh na ngarengkol simbut deui. Terus beber semah disimbut deui cenah tadi yang lagi rebahan di rumah karena mungkin masuk jam kerjanya misalnya siang hari.
1: Betul.
0: Atau juga sore hari gitu kan ya gitu. Atau juga sudah bersiap-siap untuk melakukan aktivitas hari ini seperti biasa Kang Dito biasanya ke sokumah lawan pagi-pagi wayah kieu teh kalamun OTW ka sebelum OTW karo ka tempat kerja teh wayah kieu teh kumaha teh biasana. Oh, apa yang Dito lakukan mangga sok.
1: Kalau Dito mah biasanya sebelum berangkat wajib ngopi ya.
0: Oh, ngopi dulu.
1: Ya, enggak ngantuk.
0: Meh cengharnya. Jadi segala sabar ngumpulkan ruh nyawa teh. Ngopi heula.
1: Sambil jeruput kopi.
0: Ameh timbul wangsit-wangsit ilham-ilham gitu tanya bener pamirsa. Jadi intinya kalau Anda pecinta kopi pasti ngopi heula wayah kita nya tong lobang ngahuleng gitu tanya. Mun lobang ngahuleng ge hayam tetangga ge paeh cek Bang Anjas ge cenah kitu. Apakah Anda punya hayam di rumah? Alhamdulillah. Ya, kan bisi para raihnya tong nggak hulangnya
1: dijaga ya ayamnya dijaga ya
0: pokoknya mah gitu. Baiklah, okay. Banyak lagu-lagu yang kita persembahkan untuk Anda saudara Fortuna di Jumat penuh berkah ini ya. Betul. Ya sudah miswa-miswa terima kasih Abah Darsa selamat pagi. Temel Yanri yang sudah WhatsApp-nya selamat pagi Gendreng ya. Nanti kita update ya untuk komen-komenannya. Yang sudah miskom-miskom juga terima kasih hari ini. Ada badasa dulu nih karena kita sekarang baru buka warung ya udah ke di warung dibuka mamberin kudu kumaha nya. Biasa basa-basi heula cenah meureun nya. Man ini basa-basi mudah-mudahan juga jangan sampai basi lah gitu tanya basa-basi we wungkul cenah meureun nya. Entong aduh esa ngubasi mangga piceun gitu tanya atau bikeun ka ieu ka bebek kanaonnya kita nyam ke lauk para belauk tena naon ya. Pak Ben selamat pagi Pak Ben sok lah Pak Ben haha yang sudah misko-misko WhatsAppnya juga terima kasih selamat pagi sok dikejarinkan. Apakah Mama Buku sudah malah lanjut pasti nyampo kita semua Teh Ani Cijangka juga semua kemudian Miminya juga apa kabar ya apa kabar Mama Sipa apa kabar. Hai juga untuk Bunda Acanya, Teh Manunya juga selamat pagi. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Oke, terus ada siapa lagi yang sudah misko-misko? Oh, udah ada Marince selamat pagi. Hai juga untuk Teh Olive juga selamat pagi. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, Teh Adil Allah, juga selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat rehat. Sok sebelum kita ke lagu-lagu yang lainnya mangga di-update aja dulu untuk misko-miskonya mungkin CC-nya. Kang Dito spesial buat siapa? Mungkin bisa saya lupa dan poho gitu sok.
1: Okay, boleh. Mungkin buat yang di mana? Kedambit itu Cipetir Mami Papi ya, Mami Papinya juga di
2: cepet ya.
1: Oh iya di Undrus.
2: Eh di mana di Parung Kuda? Kalau Mami di Parung Kuda gitu kan ya.
1: Oh
2: iya. Okay. Hei Taranti juga apa kabar? Teh Aren, Arence apa kabar? Selamat pagi. Ponuro, Kang Diksanya juga selamat pagi. Reva Mutiara, Kang Deden Bantas, Kang Dang, Bakardilnya juga, Maman Aperonya juga ya. Terus juga untuk siapa? Untuk Waong bersama istri yang tercintanya. Selamat pagi.
1: Api
2: Udin,
1: ya.
2: Ayah Susanti, nya bener okay, Ujeng J juga iya. Selamat pagi. Digencrengkan ya. Ponuro juga selamat pagi. Anu ayah Lisna di dieu we, Lisna teh yang sudah telepon ya. Kang Egi selamat pagi. Kitu we lah pokok namanya. Nusok okay, Emalaranco ya. Fortuna ya semuanya. Sadin
1: buat
2: macan.
1: Kang Wahyu ya, buat Kang Wahyu,
2: Kang Wahyu.
1: Pabrik tahu. Terus juga buat Kang AM Baros. Terus juga buat Kang Egi.
2: Kang ya. Eginya Kang juga Egi-nya selamat juga pagi ya.
1: Sama
2: sama siapa?
1: Siapa yang
2: mana?
1: Pacarnya nih.
2: Pokoknya itulah Kang Egi pokoknya bersama bebebnya gitu
1: bersama ya. Bersama bebebnya ya.
2: Terang enggak kita Maya siapa namanya ya?
1: Aduh. Kang Egi padahal udah nyepil waktu itu tak
2: aduh. Oh iya ya. Tiani Cijangkan. Nanti kita bisa putar lagunya siapa? Okay. Siapa pacarnya Kang Egy? Aku juga nggak tahu ya. Inisial Cina Meren. Baiklah, yuk kita gencarkan saja berngopi ya. Aku mah aina beli bade sok ngopi heula tuh. Oh, ayo kopi dangdut boleh.
1: Kopi pahit kali ya.
2: Kopi pahit boleh. Kopi pahit boleh. Gula napi sahkeun nya. Ame ulah diabetes kita tanya tong obat dengan har gula lah cenah bisi diabetes cenah kita cek Kang
1: Dito.
2: Kang Dito teh cenahnya baiklah ya. Karena Kang Dito teh masih muda umurnya karak belasan tahun ya ke saudara Fortuna. Jadi kudu beujeuhna kitu tah. Diperingatkan. Ya. Peringatan naon kitu. Peringatan dari BMKG. Sok atuh mangga kita kopi heula atunya kopi heula mah cenghar enak daripada ngahuleung teh pala rungguh mah nya. Sebelum kita ke info-info yang lain, okay. Monggo, genjrengen.

0: Aduh, kamera, kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.

0: Fortuna FM bersama saya Dito Prakasa dan juga Mbak Nino nih. Oke, sudah Fortuna. Gimana aktivitasnya pagi ini nih? Gimana nih semua? Semoga lancar terus ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Ya Allah amin.
0: Yang laki-lakinya nih, aduh, jangan lupa mandi dulu ya sebelum Jumatan.
1: Kami kene cenang kene mandi jam 10.
0: Oke.
1: Yang jelas terima kasih buat AM Baros, Ade Duit, Manini, Abadarsa yang sudah misko-misko ya. Kami teh mangga atuh kita lajengkeun saja ya karena untuk prakicu hari ini di dalam radio Fortuna sekarang teh lagi buricak burinong ya pamirsa ya.
0: Aduh,
1: menjina moyan ke jam 7-an lah, setengah 8 moyan ya. Cocok banget ya sambil ngopi sambil gimana gitu saudara Fortuna ya. Itu saja mudah-mudahan kalau kita sudah moyan mau cicitin gitu tanya.
0: Benar, mau tiristing mudahnya Mbak ya.
1: Oke, tapi intinya hari ini kita update dulu prakicu untuk kawasan kota Sukabumi kumaha takkan gitu, coba silakan diupdate saja.
0: Boleh nih, langsung aja kita ke kota Sukabumi ya.
1: Hari ini kumaha ta?
0: Oke, untuk perkiraan cuaca di kota Sukabumi ini rata-rata di sini cerah ya, dilihat-lihat dan suhunya mirip-mirip nih.
1: Cerah bangetnya.
0: Cerah-cerah nih, mataharinya bulat.
1: Kepala benar-benar cerah bingit pamirsa. Redang bayang-bayangnya, kita berang tebar au kesan.
0: Yang lagi main ya, mana apa lagi sekarang lagi usulang layangan lagi tuh.
1: Berau kesan, berundangnya berak-berak, berenya kita nggak semua yang mana, teh beren kita tanya ulah kau marah aninya.
0: Nah, itu dia.
1: Baiklah, aku mah di tasawuf. Okay.
0: Untuk kawasan Gunung Puyuh Cikole Citamiang Warudoyong itu cerah nih, cerah banget ya. Dan juga rata-rata suhunya ada di 18 sampai 27 derajat Celcius.
1: Baiklah.
0: Dan sama semua nih rata-ratanya. Untuk kelembapan ada di 35 sampai 94% ya.
1: Oke,
0: selanjutnya ada Baros, Lembur Situ, dan terakhir ada Cibereum nih. Untuk perkiraan cuacanya di sini cerah dan juga untuk Celsiusnya ada di 18 sampai 28 derajat Celsius
1: suhunya.
0: Dan kelembapan ada di 36 sampai 96% nih.
1: Rata-ratanya
0: ya.
1: Betul. Lanjut, seperti itu ya. Oke deh. Oh berarti untuk kota sudah ya selesai.
0: Betul,
1: jadi hari ini memang cerah ya saudara Fortuna, pasti langit membiru.
0: Nah, itu dia,
1: membiru banget. Membiru banget ya, indah banget ya. Kalau misalnya udah sore-sore begitu cuaca cerah pengen jalan-jalan.
0: Nah, iya, enak.
1: Terus Sabtu weekend ya, hek aya duitna gitu nya, kena tempon orang asal ada udah mulai masuk, udah 2 minggu kan udah mulai masuk sekolah loh.
0: Ya, nanti
1: tanggal Senin sekarang ya gitu saudara Fortuna. Anak-anak
0: kerasa ya.
1: Tapi gini, ada yang bilang ini liburan 2 minggu tapi belum ada foto liburan, kumaha ye sang ratu sang guru cina, kumaha ieu can aya selfie can aya foto-foto liburanana 2 minggu teh cina meureun ci owae cina kita tanya teh naon lah. No penting mas scroll HP,
0: cerita scroll TikTok ya.
1: Scroll naonnya pokok nama kita tanya aktivitasnya yang bisa dilakukan dengan se naon ya kita tanya. Seikhlas mungkin.
0: Kan
1: orang-orang lain mah cenah meureun nyah kitu OTW na teh ka mana kita mah cimak bae ka Singapura ka Madinah ka dapur jeung ka imah cenah kitu.
0: Nah, itu dia.
1: Sabar saja ya saudara Fortuna ya, sesuai dengan budget ajalah pokok namanya tong riuh.
0: Menyesuaikan ya,
1: Mbak. Menyesuaikan saja, kita
0: jangan
1: memaksakan diri. Oh, kita mau healing-healing tempat-tempat yang dekat-dekat aja.
0: Nah, itu,
1: sesuai dengan saku, isi saku, isi dompetnya, isi segala rupa nah kitu pamirsanya. Ya sudahlah, mau berakhir liburan noge cenah meureunnya enama tinggal seberapa poe deui cenah meureunnya Senin mau masuk ya enggak apa-apalah ya. Baiklah, kita kejarkan kembali permasalahan selanjutnya tentang bagaimana dari BMKG untuk prakicu kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini. Coba orang tinggal. Ternyata cerah banget. Sama. Baru leudnya matahari teh tuh kararoneng benernya baru leut pamirsa tuh Pelabuhan Ratu semua pokok nama Kabupaten Sukabumi akan cerah banget. Suhuna sabarahnya tiris teh wayah ka diditunya di Pelabuhan Ratu sabarasi suhuna wayah kieu 20 sampai dengan 29 derajat.
0: Lumayan dinginnya. Oh,
1: dingin ya. Oke, suhunya 20 sampai dengan 29 derajat dan kelembaban di 43 sampai dengan 93%, cukup dingin juga lumayan ya. Simpenan cerah juga sama, terus juga untuk Cikakak cerah, Bantar Gadung cerah juga ya. Semua cerah ya. Semua cerah. Cuma

0: Ini suhunya yang ada sedikit agak beda ya. Untuk suhunya saudara Fortuna, nah untuk suhu di kisaran yang terendah itu 18 derajat Celcius.
1: Oke, dingin ya.
0: Bojong Genteng, dingin, Nagrak, nih wayah kita 18, wayah kita tanya Parakan Salak, Cicurug kita 18, nya Cidahu, Kelapa Nunggal. Ada yang 17 derajat loh kawasan Kabandungan. Oh. Ternyata terendah di Kabandungan nih. Di biasanya ke Bandungan itu ada fans yang namanya Boboko Wadah Sangu,
1: cina. Oh, apa tuh?
0: Ya, namanya fans, nama Facebooknya Boboko Wadah Sangu. Cik sahabat Boboko Wadah Sangu, ada fans yang namanya Boboko Wadah Sangu, cina. Oh, ETP. Itu di ke Bandungan kalau nggak salah ya. Ini suhunya sampai dengan 17 sampai dengan 25 derajat, ya. Okay. Kalau yang lainnya rata-rata 19-20an, ada yang 24 nih. Ternyata ada yang 24 minimal hari ini tuh di kawasan Surade, Cibitung, Ciracap. Itu sampai 24 sampai dengan 28 derajat Celcius.
1: Okay,
0: gitu siap. Ya. Terus juga untuk Gunung Guru 19, Cicantayan 20, Cisaat 18, Cisaat Kadu Dampit. Ada yang 16 loh, ternyata lebih rendah lagi.
1: Apa itu,
0: Kadu Dampit?
1: Kadu Dampit emang dingin sih ya, Mbak, Kadu Dampit.
0: Aduh dekat situ gunung Kadu Dampitnya 16 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius ya. Yang lainnya 17, 18. Pokoknya minimal 16 derajat deh terendah ya. Dan okay, terendah ini di suhu pagi ya, 16 derajat Celcius di kawasan Kadu Dampit. Begitu saudara Fortuna. Yang lainnya 16, okay, 17, 18, 19, 20 sampai dengan 29 nih tertinggi, sampai dengan 30 derajat Celcius di kawasan Banter Gadung nanti siang hari ya. Sampai dengan 30 derajat Celcius, Warung Kiara 30, Cikembar, okay, 30, Cibadak 30 ya. Yang lainnya di bawah 30 saudara Fortuna. Begitu ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Itulah secara globalnya saja ya. Karena kalau secara detail Anda lihat saja di BMKG, laman BMKG-nya ya.
1: www.naon www.bmkg.go.id.
0: Udah aja ketik BMKG, kita BMKG Jawa Barat, klik. Nah, di sana pasti ada semua ya. Betul. Info-info yang terakurat ya dari BMKG saudara Fortuna. Begitu. Baiklah.
1: Oke. Okay.
0: Gimana? Selanjutnya kita komenan WhatsApp-nya kita boleh bacakan
1: ada
0: saja.
1: Apa, ada siapa aja?
0: Oh, ini belum di ini ya, belum di ditautkan ya. Barangkali ya, mau diri mau membacakan WhatsApp, sok urang tautkan halatunya. Ameh dirimu juga baca gitu WhatsApp siapa yang sudah masuk, tautkan saja dulu ya saudara Fortuna. Sementara sekarang jam 7 kurang 4 menit di dieu mah kurang 1 menit itu pasti kurang 3 menit dah cuma. Beda 3 menit ya. Kena jeung dulur ieu beda seutik malah gitu inti namanya. Jeung dulur beda seutik tenan naon ya. Oke, okay, baiklah.
1: Oke, okay, udah ada siapa aja nih kita cek dulu kali
0: ya. Bentar ini mah di ini dulu ya. Yang lainnya dulu deh. Yang lainnya selain itu Mamah Nurul tadi belum dibacakan, sok mangga Mamah Nurul.
1: Mamah Nurul. Oh, ini nih dari istri Waahong ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ninu sama Adito. Warawiri genjreng ey. Di hari Jumat penuh berkah ini, selamat bertugas aja yang cantik sama yang ganteng. Ini dari Mama Nurul, si AA-nya yang selalu perhatian.
0: Perhatian.
1: Tipu kali ya. Ini makanya agak kaget.
0: Kumaha?
1: Tulisannya kumaha? Perhatian soalnya.
0: Oh, prihatin. Aduh, kurang pakai
1: perhatian.
0: Perhatian. Kurang A seutik, kurang iya. A.
1: Aduh, ini kurang A juga langsung kurang, beda
0: langsung
1: makna
0: beda,
1: ya.
0: Langsung beda makna perhatian cenanya. Perhatian.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, makasih.
1: Gendreng,
0: ya, sami-sami. Oke, okay, terus?
1: Terus juga di sini ada Marin.
0: Oke. Okay.
1: Marin nih, genjreng euy, Ekon hadir selalu,
0: say, katanya. Oh, say, bener.
1: Dingin di kopian, say, genjreng euy.
0: Bener banget ya, saudara Fortuna.
1: Terima kasih ya.
0: Pak Ben, selamat pagi. Walaupun di Fortuna FM, genjreng euy. Kang Dito, Mbak Ninu. Gua sebuahnya pens Radio Fortuna, salam dari Pak Bedia.
1: Oke, siap. Berkah.
0: Hai Temel, selamat pagi Warawiri Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Good morning Teteh Nina juga Adito, selamat bertugas sampai tetap semangat. Amin, semoga saya selalu salam sehat ya. Puncak Poyem hadir cuaca dingin. Pakai banget. Pokoknya namanya pokoknya mah ada bener wayah kemanya. Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Terus juga dari siapa lagi dari 7048, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Teh
1: ini
0: Fortuna FM genjreng, selamat pagi Baninu dan abangnya. Yang satu lagi perkenalkan, nama saya Mimin Aminah.
1: Oh, Mimin.
0: Dari Cikidang.
1: Siap.
0: Kampung Tangkil, fans baru pendengar lama ya.
1: Oke.
0: Ikutan dong di acaranya, kirim salam buat semua-semua saja fans Fatuna di mana pun berada, buat Mbak Nino sama Bang Dito. Terima kasih Genjreng.
1: Terima kasih Genjreng.
0: Terima kasih kembali. Baiklah ya. Sopan saudara Fortuna, ini juga yang sudah hadir kembali. Mama Bungsu, selamat pagi Mama Bungsu yang lagi manco.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya. Selamat pagi juga ya semua sebut tanpa terkecuali. Pokok nama yang sudah hadir, soklah sahadi. Pokok nama Kang Dito mau kirim salamnya lagi, mangga. Kita sudah update dulu untuk yang lainnya ya.
1: Mungkin yang belum ke absen siapa lagi kira-kira? Kang Santana ya.
0: Kang Santana, Kang Dang, selamat pagi ya. Tuh.
1: Bang Anjas.
0: Oke, Bang Anjas, selamat pagi. Maiis, apa kabar? Temimin.
1: Temimin,
0: selamat pagi. Bang Len, apa kabar? Selamat pagi. Terus ada info sok bisa Kang Abinya juga selamat pagi ya. Teh Armen, Mas Joko Tangmu juga selamat pagi. Pak Nuro selamat pagi. Maman Apero, Bunda Aceh, Mama Syifa, Teh Manu selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Terus juga ada Asyun Ujeng Jeng. Hai juga buat Hadinu Acan Atulah Kang Sejabat Tergandung Abah Anu Mama Indah. Mama Syun. Macan saha sok ngacung kadinya lah
1: poho wae. Ujeng J ya.
0: Oh, Ujeng J, selamat pagi Ujeng J. Sok Kang Ujeng J, selamat pagi sudah manconya. Terima kasih ya. Oh iya, Waong tadi sudah Waong. Kene Waong, kenang we Waong, tenang tadi kada di sebutan wae jeung Mamah Nurul kalau we wa. Tenang lah pokona masuk. Makasih ya. Mamah Nurul juga makasih, hatur nuhun lah. Maaf ya ada yang salah, tenang naon. Soalnya saya enggak pakai kacamata. Enggak apa-apa. Santai aja ya. Kalau ujeng-ujeng mah iya sarapanan naon ieu?
1: Apa ini?
0: Ya mah bangun ieunya naon teh bandros kelapa teh aning.
1: Eta bener. Aduh bangun enak ya.
0: Heeh, genjreng jangan lupa sarapan baru harapan di bener atuh. Sarapan dulu baru harapan ya. Kalau misalnya harapan dulu yang didahulukan jam 10 lapar orang teh nya gitu bener banget ya. Oke, langsung saja genjrengkan saja nih. Buat ada lagu apa lagi? Oke, seperti yang sudah dirilis hari ini, mangga. Apa itu?
1: Ada Goyang Dombret.
0: Goyang Dombret, mangga atunya soklah. Silakan Kang Dito. Mangga, perokehan ya. Mulai ya. Oke. Banyak lah. Sukses arah-arah. Oke. Ganjreng,